0: Bu Memes, Ibu Win, Bu Sawargi, WDT, Teteh Eje, Sitemoro Tresno.
1: Gocin!
0: Gocin ini buat kita bertiga aja ya.
2: Siap, Panteng Radio.
0: Panteng
2: Radio.
0: Panteng dah ya. Enak-enak panggangnya. Dah ya. Burung ah, gua.
2: Goyang. Goyang. Eh, Omirbi, hawar-hawar menang beja teh unik seenak ayo naten ker di Kalimantan cenah.
3: Alah, kernaun.
2: Sakit ayo naten ujeng anakna.
3: Oh.
2: Teh unik, kalau lagi dengerin ya semoga cepat sembuh teh unik ya.
3: Sehat kembali ya teh unik ya. Alah dibawa ke Kalimantan. Alah, makanya kan Kalimantan enak ker eta, San-san.
2: Oh, iya, bener.
3: Kernaun ngerana teh ker kebakaran hebat.
2: Mudah-mudahan teh unik dijauhkan dari mara bahaya ya teh unik
3: amin.
2: Ya.
3: Amin. Kita at lagi warga Delia ya, Mang Ian Baso tinggal di Abi Bintana bilang kejora cina pangramalkan. Alah, gadein Delia bersama dua gempa.
4: Yang akan mengguncang dunia.
2: Ah, iya parawan iya. Lain kamarinya, ningali parawan iya, nuang non lomba kerupuk ke, sehingga nuker latihan sabar bingung. Ingin ke latihan selatan tadi keluar kan gitu.
3: San-san, pan iya mas sana ingin luan lomba balap kerupuk.
2: Nah, itu.
3: Lomba balap ngeleok.
2: Lain, Barbie ditinggal itu sehingga naon cing.
3: Nggak naon.
2: Sehingga sapi.
3: San-san, videonya nggak saya di TikTok orang, San-san.
2: Oh,
3: jangan
2: kan aku ambil yang ditinggali. Sehingga sapi ngeleok tadi panjang.
3: Kamu gak banyak gitu sama Muda Dewi,
2: kamu
3: nanti ada yang marah, hai kamu.
4: Dorakanungtut.
2: Gane, misalnya adanya kayak dorakan nih Rupna.
3: Dorakanungtut, sadar rasanya.
2: Sok baru nyanyi halan, ya gak ada yang dirinya nyanyi.
4: Nyanyi naon.
2: Nyanyi.
3: Tilil, tong celet tau.
2: Tilil. Sok siapa?
4: Nyang lu tuh etan.
2: Among, tuh yang dirinya, bro, yang dirinya.
3: Buru.
4: Kembali
2: ya. Ah, eraan berbe.
3: Ah, nih, terame ah.
4: Ini eraan, ngerakun.
2: Soal itu buru jadi yang nanaon.
4: Virgo.
3: Virgo, lo gatuh DB Pirbari Cingol.
2: Ya, bakal jodohnya. Segala teh ejeng seseorang yang kemari ketemu.
3: Dasar jodoh, ya makasih. Sok ah, Panteng Radio. Eta goda ayeuna.
2: Gocin.
4: Ngocin buat si Baby Sansang dan yang orang, semakin ebel.
2: Orang Antapani.
4: Selalu semakin banyak rezekiin jobnya juga ya.
2: Amin. Panteng Radio.
4: Panteng Dahlia. Anak-anak panggamnya Dahlia. Perung ah, Goya.
3: Virgo di pipir pari Cingoko yang layar dari tanggal 23 Agustus sampai 22 September, San-san ya. Buenya. Matahari yang bergerak ke tanda zodiakmu sebenarnya membawa fokusmu kembali pada hal-hal yang nyata, berguna dan juga layak diperbaiki, cenah ya. Kamu mungkin merasakan reset halus di tubuh dan pikiranmu. Seolah hari ini meminta kamu untuk memilah, menyempurnakan dan juga memilih dengan lebih hati-hati, cenahnya Bu Enjoy ya. Jadi kudu hetong. Percayalah pada langkah tenangmu karena kejelasan tumbuh saat kamu tidak terburu-buru ya. Kalau dari segi percintaan hari ini kamu lebih peka terhadap tanda-tanda kecil.
2: Ah, bagus. Tadi nama sok hari-hari merenya.
3: Hari-hari. Ayo
2: nama mulai ngerti.
3: Gak mulai ngerti, ayo nama. Dan kamu menginginkan kejujuran. Terus juga keandalan dan bukti sederhana dari perhatian.
2: Perhatian
3: seseorang.
2: Jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang.
3: Iya, ya. Gitu. Namun pekerjaan sangat penting cenah sekarang cenahnya. Nanti karena nanti kamu bisa memperbaiki kesalahan, memperbaiki sistem ya. Ya apa yang terlewat dari orang lain. Seperti itu, Bu Enjoy.
2: Oh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
3: Tidak bermanfaat ya. Wargi, kita akan memberikan pertanyaan.
2: Ya, pertanyaannya adalah Sama, dari aku boleh?
3: Iya, sok dari kamu.
2: Coba sebutkan apa profesi A Irfan?
3: Tanya. Itu dia wargi. Ya, pertanyaannya dua orang yang menjawab dengan cepat ya via Wawa di 0811-222-1015 wargi itu yang akan mendapatkan masing-masing satu tiket gelegar jalan santai.
2: Iya, jangan kemana-mana wargi Dahlia.
3: Pandang radio.
2: Pandang Dahlia.
3: Enak-enak tangannya.
2: Dahlia.

Medi, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
12: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
13: Aduh.
12: Kamu kenapa?
13: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
12: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
12: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Sekarang, wargi masih pantengin.

0: Kabar, Bi?
1: Ini udah ada yang jawabnya ya menuju kebenaran lah ya.
0: Tadi pertanyaannya adalah apa profesi A. Irfan? Eta Ando Govin pun tan sanes Irfan Hakim. Iya mak, iya. Irfan wargi Dahlia. Iya, dia dengar.
1: Irfan Cisaranten.
0: Sebagai ya. Sponsor.
1: Sebagai sponsor, iya kuis.
0: Kuis
1: iya,
0: ini ya.
1: Kuis ini.
0: Kuis ya. Ini. Lain Irfan Hakim lain. Iya mau presenter penyiar radio. Iya sadar.
1: Iya,
0: oke.
1: Iya, oke. Iya, nggak jawab. Tinggalin.
0: Nah, on, cena.
1: Profesi A. Irfan itu sebagai penyiar radio. Cena.
0: Lain nah, Irfan Hakim. Iya.
1: MC, presenter TV, konten kreator, kegiatan sosial. Cena. Sama. Satu nak
0: kehayang iya nuboga zoo nuboga iya nuboga kebun binatang lain
1: ya anu saha anu mendekatinya ada si Adi tuh cenanya nanti namanya supervisor pet shop cenah junkie pet shop dan pet shop lainnya yang cabangnya banyak cenanya
0: okay.
1: Ayah si Iman marketing pet shop cenanya
0: okay.
1: Ayah iya nanti ngaran nanti
0: Dewi
1: Bunda Dewi ya Bu Enjoy cek Bu Enjoy mah bos pet shop di Cisaranten pada suka Ciparai Ranca Ekek Cingisen pokoknya mah loba cenah cabangnya
0: okay.
1: Si Ponti nggak jawab nak ukur pet shop hungkul sadar ya.
0: Nah, profesi sebagai pet shop.
1: Profesi sebagai pet shop. Pan pet shop ya, iya nah tuh.
0: Bagian-bagian.
1: Aduh ya Allah. Ah, Sarzan.
0: Hah?
1: Karena iya di luarnya. Anu dengan
0: sawet di luarnya berarti Adi.
1: Adi Cibiru,
0: Iman,
1: dan Bu Enjoy.
0: Jadi tiga orang ini kita bakal kasih challenge ya.
1: Betul. Sok, apa challenge-nya Sansan?
0: Challenge-nya harus meniup gunung yang ada di daerah Kamoja.
1: Sadar siapa jauh. Jauh atau setan?
0: Challenge-nya adalah harus menghisap. Nawan berbet ah.
1: Challenge-nya adalah warga Dahlia sekarang juga ya bikin video bari tatalu dina panci terus bari ngomong aku ingin tiket gelegar buru sok.
0: Dahar,
1: dua orang yang dahar pertama lagi. Dua orang yang pertama aku akan langsung berikan
0: buru,
1: ya.
0: Buru dua orang satu. Yang pertama antara Adi, Iman dan Bu Enjoy.
1: Tinggali iya ya. Tinggali lain video Bu Enjoy lain voice note.
0: Video buru ya. Video kirim.
1: Mama Apep tinggali niup sangkala meureun ah sadar saya. Acan can naik. Can.
0: Kayak gaya waktu nanya.
1: Can.
0: Ada timing yang pas ya.
1: Toi, awal panci, baik dong pakai panci, pakai naon, pokoknya mah bisa ngejetruk.
0: Dek pakai balastrang, baik. Dek pakai jubleg, baik.
1: Bebas. Atau Neng Aryani, ada Neng Aryani nih riwe. Dede tanah oke Bu Enjoy, Adi, jeng si Saha.
0: Iman. Tiga orang ya. Tiga Buru. Orang itu dua berarti hiji anu teu menangnya.
1: Nya.
0: Hiji anu teu menang.
1: Aduh, iya si Iman menang.
0: Iman cik si Iman.
1: Si Iman.
2: Aku ingin tiket gelegar.
0: Oke. Siap Iman udah satu orang si Iman dapat. Iman nanti hadiahnya bisa dibawa.
1: Bonyoy. Ya,
0: hadiahnya bisa dibawa.
1: Bonyoy iya tinggal.
0: Bonyoy coba Bonyoy.
1: Bu Enjoy.
3: Aku ingin tiket gelegar.
0: Berarti yang kalah adalah Adi Cibiru.
1: Adi ya lah. Nah, nanti mama lilis yang memiluan deh.
0: Cici mama sok tongsok si galuk buruk milu mejah mama dirinya teh. Cicing. Dari menuti luan. Berarti yang pemenangnya adalah Iman Riung Bandung dan juga Bu Enjoy.
1: Nanti bisa diambil ya ke Radio Dahlia ya di Kak Adri ya. Nanti langsung ke Kak Adri aja ya.
0: Udah ada.
1: Sudah hadiahnya. Ada kaosnya ya.
0: Oke.
1: Okay. So, Sansan mitoha baik di takolan cenah.
0: Enggak boleh atuh. Mitoha aku mah paling baik sedunia ya.
1: Gue satu cantik nggak hayang meramaikan cenah.
0: Oh nyesah ya tah Mama Lilis. Mama iya lo buruk milu mejah. Mama yang dicekek gitu.
1: Aduh. Ayo nakulan saya laki batar menang.
0: Menang lamun piomongan mah ya.
1: Lamun piomongan yang salaki kudu di berenaun Sansan.

0: kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Maco banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
7: Sekarang, wargi masih pantengin Good

0: kurang sarambatan San-Sannya.
1: Boleh.
0: Nunggas WhatsApp di 0811-222-1015. Cantik, naon. Ya ada Kang Lukman di Pasar Baros hadir, cenah absen San-San. Wah Uci dua gempa hadir, wah ya. Ayah Bunani di Soreang, ayah Ce Erna, ayah Ati Batu Lawang Ciwidey, ayah Dewi Pasco, ada Ece, saya teh Pandang. Ya malah yang dua gempa cina tapi dua oyak, nah terpandang ah nih. Ayah Ece Lustini di Ranca Manyar, teh Putri kemari abi foto meni asa ngimpi cina. Ma Tati, yang dipoto jeung Asan-San tapi kersiaran cina.
1: Kersiaraha?
0: Kamari.
1: Oh.
0: Kalian daguan hela atau aja pada alam daguan weh helanya. Ada mama ibu hadir, ada mama Piandi hadir, ada Hasan di Majalaya, Kang Dedi. Selamat pagi Bu Ani.

0: Ada Bapak Amas, Pak Ade Sulaiman, Kakek Agus Cibo juga selamat pagi. Ada Jenong di Sukawangi, ada si Audi Karapitan ya. Ada siapa lagi ini teh? Ayah Pontinya, yuk lomba jalan sesat teh atau engal cenah.
1: Enggak mau, banyak yang sesat.
0: Jika nunya saya teh hati Ada si Jenry juga, Jenry ya. Kita angkat telepon ke San-San.
1: Boleh.
0: Satu aja ya, ada siapa? Halo, Gada Indelnya bersama Dua Gempa.
1: Ya kan.
2: Mengguncang dunia.
0: Aduh, kemana wae ya, Mang Nana?
2: Aya wae.
0: Dirasa.
1: Tujuh naon?
2: Biasa wae.
1: Terus dikumbah atos? Dikumbah?
2: Nuju ya.
1: Nuju dikumbah sampai
2: lebih. Ban ini curug deh ya.
0: Tadi mah cicing wae dicurug atau udah?
2: Ya itu trek naon deui ya sudah.
0: Ya bisi weh atuh deuk cicing diteun pamajikan batur atuh.
1: Nah, hoream. Hoream weh baturna mah daekeun. Pamajikan baturna mah daekeun ieu iya teh. Sok bodo Mang Nana atuh bodo digoyang Mang Nana.
0: Digoyang jang saha?
2: Digoyang ka ngowo uci teh ita. Daripada lara mah yeha. Tentang Kang Danu, YRB, Kakuman Pasar Baron, Kandong Masyion, Umililah Umi Yuna, Nenek Ica, Dayati Morot Resno, Teh Santi Kopo, Teh Neng Jabret, Teh Ici, Teh Cibai, Teh Sugar, Kang Osa Dayana.
1: Gocin mah siapa? Ya. Gocin?
2: Gocin nama Kang O Dua Gempa, semoga sarehat selalu banyak.
1: Siap, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak ladangnya Dahlia bunga go-go goyang.
0: Goyang. Nah, atuh Uwa nih langsung komen si Uwa
1: tinggal ini.
0: Uwa uci.
1: Duk naon atuh nilil.
0: Tuh ayo Mang Nana on air mati bra. Ya. Resepnya seru cina doro aku nya sing sehat cina genut deui sehat Bu Arpannya. Ayo Teh Eli di Padalarang juga hadir. Ya sudah San-San. Pamitan lah kitanya yuk
1: Terima kasih buat semuanya warga Dahlia ya.
0: Hampuran ocan bisa kasarambatannya.
1: Mudah-mudahan minggu depan kita ketemuan lagi di Godain Dahlia warga
0: Dahlia. Betul, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah hari ini nanti Carmilanya dari jam 11 warga Dahlia ya. Jadi jam 11 sampai jam 1 siang ya.
1: Jadi pahala-hala kan dari
0: warga Dahlia. Betul ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Ya udah kalau gitu Putri Berwinya pamit.
1: Sansan juga pamit.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langganya.
1: Dahlia.
0: Prung
1: Go go go.
0: Kuya.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik gelegar bareng-bareng menuju pantesan. Jadian ya 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu nih warigi Dahlia jam 8 sampai jam 9 kita goyangin langgam dangdut yang luar biasa. Diva Diva Dangdut Dahlia. Di jam 9 sampai jam 10 kita goyangin langgam dangdut yang masuk jajaran Top Dangdut Dahlia. Top Dangdut Dahlia masih bareng Ayang Mino. Pokoknya kalau udah siap mari kita mulai deh warigi Dahlia ya. Sambil beristirahat mungkin karena sudah melakukan tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas di rumahnya masing-masing warigi Dahlia. Mannya di rumah orang lain atunya agak mungkin. Yaudah ini langgamnya asik banget prung. Ah gagah-gagah tuh ya.

kalau hari ini mah diva dangdut Dahlianya tuh warga Dahlia. Khususan buat mak-mak. Nah, jangan baper ya, jangan kebawa perasaan warga Dahlia. Langgamnya itu bener-bener dewa.

kangen buat warga Dalia yang kemarin ketemu ya. Sampai-sampai para ketua turun gunung untuk memeriahkan acara yang diselenggarakan Dahlia FM. Atur nuhun para ketua dan para suhu dan para donatur juga, terima kasih banyak. Atur nuhun pisannya buat semuanya, sehat selalu, berkah selalu. Atur nuhun buat semua warga Dahlia yang menyukseskan acara kemarin, dan kita bersilaturahmi, bertemu, bergembira bersama-sama dan ketawa ketiwi, menghilangkan duka lara yang ada dalam hati. Ini pun langgamnya luar biasa sekali. Oh tidak,

sama Ponti. Hai Ponti, terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 ya. Halo juga Jendri. Jendri kemarin juga Jendri kagak ada. Kemana tuh Jen? Kamu kerja ya kemarin ya? Aduh, padahal kita di sini asik loh bersenang-senang. Rini Otik tersangka kamu ya. Sudah jago nyanyi, seksi pula, cantik pula orangnya. Ternyata apa tuh pepes ikannya? Wow, meresap ke tulang-tulang. Sampai aku masih ngiler. Bagaimana ini pertanggungjawabannya Rini? Tolong jelaskan.

Cici juga gak ketemu ya, Wak. Wak gak datang ya, Wak. Aduh. Pun di Ciberem kemarin gak ketemu. Sama misterius aku ketemu. Sampai ketawa-ketawa melihat. Ah, bodor kamu mah. Di Padangdut Dali. Oh, ketemu juga sama Suryadi ya. Suryadi pulang jam berapa? Pulang jam berapa Suryadi? Bu Enjoy, perawan Ujung Barung juga yang paling cantik. Kemarin penampilannya mempesona sekali. Terima kasih banyak ya.

ada siapa lagi? Kemarin tuh yang Bu Warpan, Bu Warpan sehat-sehat ya Bu Warpan ya. Jangan sakit ya Bu Warpan ya. Mama Lilis, waalaikumsalam. Ciwidey pun bergoyang, Bayati jamu pun ya. Kemarin ketemu ya. Hatur nuwun, terima kasih banyak sudah bantuin kita ya. Wah.

anak ayang dibagi 10.000 ewang kene arat awan sarari ada kuayang mah tuh cara dibere duit. Kuayang mah titah moro lang layangan oge tong meuli jig moro lang layangan tuh da ulina di sawah wae baru da kayang mah. Jadi lamun aya nu mere 10.000 teh atuh. Bisa jang meuli ieu cenah lang layangannya apalagi sama Bunda Iswari mereka karageten. Ah uangnya dibikin ke akunya aku mah seneng banget. Ini mah merah semua, ada 5 lagi buat Bunda aja. Cen, aduh Bunda Iswari, good morning, selamat pagi, Bunda. Hai, 1,5 juta, terkaget-kaget. Baru udah karagetan, tinggal 100 ribuan. Ah, iya, nu pasti Maya, nu kamari ngaborong, es doger, monyet. Dewi Sel, Bu Haja, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih banyak, kemarin sawerannya sangat luar biasa sekali. Terus juga apanya itu traktirannya, hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Para ketua tuh ada Mamski, para suhu juga pada datang ya. Ada Inoy juga terima kasih, ada Jahe juga. Ah semuanya terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya atas kedatangannya kemarin, acaranya sukses banget, hatur nuhun ya. Kang Dang di Cihapus apa kabar? Sononya Kang Dang sama Teh Titin sehat selalu ya. Ayahnya Hadid juga good morning, selamat pagi nih orang Parker Soreang. Waduh, terima kasih banyak. Jul, apa kabar Jul? Kamu enggak datang ya kemarin Jul. Kenapa Jul? Lukman Pasar Baros pun aku tidak melihatmu. Wah, nah ini ya. Ini nih tempe bacemnya ngendah pisan Teh Yati, hanjakal aku menolak cuman satu gitu. Aku kan tahu diri. Kalau aku dikasih banyak gitu, terus aku ambil yang lain gak kebagian dong. Ternyata ya, aduh, penyesalan itu datangnya dari akhir di akhir warga Dahlia ya. Karena kalau apa namanya teh di depan namanya pendaftaran ya. Ikut dutung lagi Pak Ade di kantin Buah Batu Bandung. Good morning, selamat pagi Teh Cucu juga apa kabar? Mang Ian Baso Niglasari, Bu Endang apa kabar? Bu Endang cinta asih kemarin ketemu Bu Endang nyanyinya sangat luar biasa. Pokoknya mah ngelehkan siapa tuh namanya? Lilis Karlina lah udah kalah lewat Lilis Karlina ke Bu Endang. Bu Endang sangat luar biasa sekali, terima kasih ya. Kang Aman Abadi juga pulang jam berapa kemarin? Kang Aman Abadi terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Iya Bu Warpan, Bu Warpan hatur nuhun. Ani Baso Tanjakan, oh aku tadi foto tuh sama Ani Baso Tanjakan. Ya Allah Ani hampura ayangnya. Ayang terpoto-poto wehungku tidak menanyakan ini siapa. Hampura ayangnya, Teh Ani sehat selalu ya. Nah Bu Ani, Bu Haja Ani juga good morning, selamat pagi. Terima kasih banyak, bolunya luar biasa sekali. Selamat ulang tahun ya Bu Haja Ani. Sep bensin, goyobot juga. Wah ini kalau satu-satu ini semuanya bagaimana? Padahal ayang mau ngasih tahu sesuatu. Kalau misalnya wargi Dahlia di pagi hari ini mau meneruskan, mau melanjutkan. Karena kan perlombaan Agustusan masih berlangsung ya wargi Dahlia. Ini mau nonton anaknya lomba. Wih seneng banget lihat anaknya gemoy gitu ya. Bakalan jadi juara ini mah.

kojonya. Biolisin vitahani selalu dikasih. Jadi besi anaknya makannya lahap, tidak gampang sakit ya. Udah gitu berat badannya pun selalu bertambah dan ideal. Wih, pasti kita sebagai orang tua seneng banget. Betul tidak? Betul banget ya. Gemoy luar biasa. Aduh sehat. Makanya Wargi Dahlia mulai sekarang selalu siapin, selalu kasih anaknya Biolisin Vitahani ya. Sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat, gak gampang sakit. Nah itu dia Biolisin Vitahani. Beli di apotek, e-commerce favoritnya Wargi Dahlia, atau di Berno Farm official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitamin ke. Kemarin pun ada IRB. IRB terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Terus juga ada Abah Iwan, Catbon. Ah, banyak sekali Ain Sugi. Terus JJ Manja yang dari pagi, terima kasih banyak bantuin kita ya. Siapa lagi ya yang aku ingat? Kang Tatang gitunya. Ya padahal semuanya juga kemarin. Oh di Cibiru juga ada. Pulangnya cepet banget kau. Mau kemana kau? Prung gak? Gak ya?

0: Warga Dahlia, boleh dengerin yang lain, tapi pilihan saya, Evie Tamala, ya cuma satu. Pantang Dahlia yang nomor satu, pasti asyik dong. Rumah, go-go-goyang. Dahlia!
1: Menggelegar lagi! Menggelegar lagi! 56 tahun Radio Dahlia juara, dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di Lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50% juga nungguin kamu. Man of the Month, Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
13: Hanya di Jogja.
14: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
15: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
14: Di, sampai segitunya, slow bro. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
15: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
14: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
15: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
16: Beberapa hari kemudian.
15: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
14: Sama-sama bro.
17: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Nunggu yang si kasih kayak minum masih setia dong nemenin wargi Dahlia semuanya nanti sampai jam 10 ngegoyang wargi ya. Jam 9 wargi Dahlia, udah mau jam 9 berarti usai sudah yang minum ngegoyang wargi Dahlia di Diva di Podangdut Dahlia. Begitu. IRB, aku melihatmu. IRB, terima kasih banyak ya. Kemarin kita bersorak-sorai gembira ria, gembira ria. Tayata Kang Tatang Suherman maksud ayang tanya. Terus juga ada Rahmat Gunung Puntang, good morning, selamat pagi. Ai Asgar, mama Apep ya. Kalau Ai itu, Ai siapa namanya teh? Yang kecil-kecil mungil, ada dua nanauki kecil-kecil mungil. Mama Apep sama Dewi Sel kalau dibarengin gitu ya, terus berfoto bareng kayak adik kakak, sama-sama demplon dan cantik ya. Siti Azizah kayaknya kalau di Bandung deket Dahlia datang ya, cuman sayang dari Malaysia ini. Mama Zidan Fikri juga good morning, selamat pagi. Ciwidey bergoyang untuk bulan Desember kak, maksudnya apa Ki? Ki apa sih Ki? Untuk bulan Desember kak, apa ini? Ada job MC buat siapa?

sampai jam berapa kemarin? Pulang ke rumah, nyampainya ke rumah jam berapa nih Kang Agus Catbon Cibaduyota? Oh Yusuf, Yusuf semangat sayang. Kayaknya nemenin Wargi Dahlia dengan langgam dangdut di Padipo Dangdut Dahlia udah sampai di sini saja, ditutup sama Terguncang Yunita Ababil Wargi Dahlia ya. Di jam kedua kita akan goyangin langgam dangdut yang sangat luar biasa, top dangdut Dahlia Prung Agung.

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

10 sampai nantinya Wargi Dahlia menemukan jawara di minggu ini di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Minggu lalu kedatangan new entry yang sangat luar biasa datangnya dari para jawara DA7 Wargi Dahlia ya. Nah, apakah sekarang masih dalam keadaan yang sama, masih di formasi 10 atau naik Wargi Dahlia? Minggu lalu Anissa Bahar gak apa-apa yang versi koplo berada di formasi 9. Minggu lalu pun ada di formasi 8 ada Zainul Bashar Jangan Fitnah. Dan jawaranya minggu lalu sama Lesti Kura-Kura Dalam Perahu. Apakah masih ke Lesti?

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
2: Tutup dan nutup Dahlia.
3: Formasi ke-10.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
1: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
2: Sarang si cepot ngagoda.
1: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
3: Dahlia tatar Sunda. Carmilla jadi jam 11.
4: Dugikan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
3: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia asik.
5: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
6: KIP Dahlia.
3: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
3: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

0: Mink, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mink.
2: Poldan Mink, pol.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Tutup

0: 1,5 Dahli FM Bandung goyang sik asik. Berkeping-keping warga Dahlia tidak mampu bertahan di formasi 4, akhirnya turun ke formasi tidak tahan di formasi 4. Ini justru formasi 4 ya warga Dahlia. Formasi berapa sekarang warga Dahlia? Aku jadi pengen warga Dahlia menjawabnya. Coba lihat di TikTok Dahlia sama di WA Dahlia, apakah ada yang menjawabnya? Warga Dahlia mam ini hararese ngejawab teh. Minggu lalu berada di formasi 4 dan sekarang berada di formasi 6, turun warga Dahlia 2 peringkat akhirnya. Aduh, kenapa bisa tergoyang-goyang begini? Eri Susan berkeping-keping. Aduh, ini langgam kan, langgam di sini tuh warga Dahlia, ada yang pas bagian mudahnya berjanji semudah kau mengingkari. Jadi pesan penting di langgam ini tuh warga Dahlia, kadang orang gampang banget yang ngucapin janji manis saat jatuh cinta, bener gak sih? Tapi gak semua orang bisa bertanggung janab sama ucapannya. Jadi di langgam ini si penyanyi tuh kecewa karena harapan bahagia yang dulu dibangun bersama akhirnya sirna begitu saja. Bukan begitu Neng Eri Susan. Ini langgam penciptanya Adibal, keren banget kan warga Dahlia. Suka sama langgam ini warga Dahlia bisa di request di acara-acara dangdut di 101,5 Dahli FM Bandung goyang sikasik. Kita tinggalin berkeping-keping Eri Susan yang turun 2 peringkat warga Dahlia. Kita lanjut lagi ke formasi 5, ada siapa di top dangdut Dahlia?
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Top dangdut Dahlia.
3: Formasi kelima.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan ludah Dahlia.
2: Formasi keempat.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan nudah Dahlia.
2: Formasi ketiga.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download dan ledak Dahlia.
2: Formasi kedua.
3: Aku kangen kamu. Gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu. Biar

0: Tetap Dangdut Dahlia. Keren, selamat ya Siti Badriah. Hebat lah, kalau begitu siapakah jawaranya Wargi Dahlia? Tetap dong dipegang sama Lesti, kura-kura dalam perahu. Tapi sebelum itu buat Wargi Dahlia yang baru gabung di dunia goyang, yang baru tahu gitu ya, di hari Minggu ada Top Dangdut Dahlia dari jam 9 sampai jam 10. 10 langgam di sana Wargi Dahlia. Dan sudah semua langgam, tinggal satu belum digoyang. Jawarannya masih belum dikeluarin Wargi Dahlia. Ayang Mino ucapin terima kasih banyak buat Music Director Dahlia ada Kang Diwan. Hatur nuhun, APP-nya Mas Tam. Terima kasih banyak, hatur nuhun pesan. Apalagi Wargi Dahlia yang nongol di TikTok dan sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Dan juga yang lagi streaming Dahlia dimanapun kalian berada, cie kalian. Siti Aziza juga terima kasih. Naila juga hatur nuhun. Dan semuanya makasih banyak. Aha, makasih banyak. Terus terima kasih banyak buat label musik ada 3D Entertainment, ini Music, Maxi Music, Musika Studio, Naga Suara Music, dan seluruh pendukung acara di Top Dangdut Dahlia. Ayang mesti pamit, jangan kemana-mana. Buat Wargi Dahlia yang mau karaokean Karmilaan, jangan lupa ya, sekarang jamnya udah berubah, jam 11 Wargi Dahlia. Ayo pada datang ke sini ya. Apalagi Wargi Dahlia yang hobi nyanyi. Ini tempat Wargi Dahlia untuk bergoyang dan bernyanyi di Karmila. Ayang pamit ah Wargi Dahlia. Atur nuhun, terima kasih banyak ya. Yang pastinya selamat nih buat Lesti. Kura-kura dalam perahunya masih tetap jadi jawara di minggu ini di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Atur nuhun, terima kasih banyak. Jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung A. Go-go-go goyang.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
1: Inilah formula.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Download dan Dahlia.

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patepang dangu deui sareng Sim Kuring di dalang Sendariwana dina acara Si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, Sim Kuring bareng ngabantun carios dina judul Ngalamar Kabogoh. Wilujeng ngadangkeun. Cepot ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Alah, Mot.
3: Ya, Kang.
1: Aya kabar gembira yeuy.
3: Geus menang lotre, Kang.
1: Lain.
3: Naon atuh?
1: Wah, dewek teh aya bahan jadi kawin teh euy.
3: Wah, jeung anu mana?
1: Eta anu dilego Kang Seur.
3: Anu mana teh?
1: Eta. Eta nu eta nu kamari di babawa.
3: Udah, Kang sok loba mah.
1: Weh, anu eta nu ditiung dewek teh.
3: Oh.
1: Aduh. Doana we Mot euy.
3: Wah, ya rek bener serius.
1: Asrina ieu mah rek pindah.
3: Pindah naon?
1: Rek pindah tina alam lalagasan ka alam rimita.
3: Anjir, apa rek kawin?
1: Nyanya tuh.
3: Semoga naon kawin teh.
1: Weh, boga itu segala rupa Mot nya. Loh, aing mah rek geus nyiapkeun diri ieu teh. Heeh, pandewek mah rek pindah ka alam lalagasan ti alam lalagasan ka alam rimitan. Tamun maneh mah beda.
3: Naon?
1: Ti alam lalagasan pindah ka alam siluman. Lainan naon Mot euy?
3: Naon, Kang?
1: Ningali batur mah duh geus aya anak opat nya. Geus boga incu babaturan santragan dewek.
3: Si Uju encen jeung Akang
1: ngaweuh. Heeh, si Uju jeung dewek nu acan lah. Karek ayeuna manggih jeung jodona duh nya.
3: Tukang ari kitu mah sugan wae jadina jodoh Akang eta.
1: Heeh, lain naon dewek mah euy, hayang ngalamar awewe nu ayeuna teh. Lain naon tiba heula nepi ka ayeuna karek ayeuna manggih teh mah. Da dewek mah tuh baheula mah tampikan, coba tampikan.
3: Akang?
1: Heeh.
3: Wah, sajual mahal Akang mah.
1: Heeh, lain dewek nu nampikan awewe.
3: Tapi
1: aing loba ditampik ku awewe.
3: Ka Bogo.
1: Heeh, sebab kudu euy nikah teh nya. Kawin teh nya. Sebab sawu Rasul ge anikahu sunati. Faman rogi ba an sunati falaisa minni.
3: Waduh beda lah aing ngomong nang
1: sikitu. Nya nya teh sawu Rasul cenah anikahu sunati, nikah teh sunat kami. Sing sahaja mah anu nurutkeun sunat kami maka lain ti golongan kami. Mata kawin teh kudu leuy nikah leh.
3: Waduh.
1: Heeh, nu matak teh ge ah aing marek tatanggapan teh bakal ceuyah we aing.
3: Nangkap lawan wae rencana kan?
1: Heh. Malam pertama rek nangkap ka Gembang.
3: Ka Gembang teh naon?
1: Kacapi, Gambang jeung Kendang.
3: Wah, rame eta batur.
1: Malam kedua
3: naon?
1: Kacepet.
3: Naon kacepet?
1: Kacapi jeung Tarompet. Walem katilu
3: naon?
1: Nangap katabrak.
3: Naon katabrak?
1: Kecelakaan lalu lintas.
3: Oh, sudah teh kesenian.
1: Heeh, nu matak teh. Alah, urang ieu nya. Urang ramekeun emotnya. Wayahna jadi panitia siling euy.
3: Siap, siap panitia urang lah. Lain rencana teh di bulan Iras mah lila deui.
1: Pokona mah deukeut-deukeut ayeuna lah. Bulan hareup pula bulan kadua juga nama ieu. Kumaha itungan kolot teh? Heeh. Da sebenerna mah ieu awewe teh STW.
3: Lain kula, anu STW.
1: Hah?
3: Anu STW.
1: Wanita setengah tua.
3: Hah? Anak.
1: Siga nama ngaku nama mana gadis kene.
3: Oh.
1: Parawan kolot.
3: Oh.
1: Tapi da rawasin kene.
3: Rawasin kene ngadi cobaan.
1: Eh?
3: Ngadi cobaan.
1: Ish. Mbus. Cobaan na harunana. Mut na. Kepina-pina ting. Numatak tagi lumayan nih. Ayo natinya.
3: Lain Kang. Bogohan tuh awena kadek.
1: Bogohan.
3: Amun sorangan.
1: Bogohan gak keciri atuh. Nah, kelet-kelet na oge.
3: Maka tuh cerina.
1: Amun pangi sok ngelel kain. Bogohan nganu harti. Pangi na dimana cing nyote.
3: Pangi dimana ya?
1: Lala jawayang dewek tuh.
3: Dalang sahari tuh. Juang dalang sahari.
1: Waduh lain. Dalang Dede Garda.
3: Wah, wow, beulah tuh
1: teh. Wah, geus beulah, geus maot nya. Hayang kamari saha tuh?
3: Mana?
1: Eta aya dalang.
3: Oh, Dede Duni.
1: Oh, Dede Duni eta mah nya. Ti giri giri naonnya giri lain deh dewa itu mah aduh ting teu make giri asa nama da
3: cepat
1: ke lain atuh dede cantik atuh eta mah dede Chandra atuh mah ayalah pokona mah ting saha eta rame da garapanna rame eta. Oh kabeneran harita teu kahaja deuleuy kelala jeung wayang
3: panggil nya Kang.
1: Heuh panggil jeung dewek. Duh mun ka ieu teh euy ngiceupan wae tungtung mah harita teh kieu mot. Naon? Keur geus lajo wayang. Sebenarnya mana lajo oge manehna teh kitu. Heuh ngan dewek teh harita keur lajo wayang teh curug teh bareuh.
3: Nah,
1: bareuh curug teh tuh. Cek beca cenah keur lajo wayang kitu curug bareuh aya babaturan pan. Heeh. Cik teh curug bareuh wae cing euy. Ah tu cobaan we atuh ka asupkeun kana bujur muning.
3: Oh kitu.
1: Heeh, pajoskeun kana bujur muning sageur geura. Dewek teh neneangan bujur muning di mana kitu. Panggil awewe eta. Si eteh eta bogaeun muning kabeneran da beunghar kitu. Teu kenalan we dewek teh da bogaeun muning nya diwawuhkeun ku si Uju kitu harita poe deui poe mah hayam lah. Diwawuhkeun. Wah cenah bade naon cenah ka muning ieu bade ngasupkeun ieu kana bujur muning kita curuk. Oh nya hayu atuh cenah kitu. Ini teh ka eta ka kanang muning da peuting-peuting subuh-subuh hayang cageur aing teh nya.
3: Oh balik ka Jawayang.
1: Apa balik ka Jawayang teh?
3: Heeh.
1: Bener dianteur tah Mamot.
3: Woi.
1: Oh asupkeun kana bujur muning. Heuh da cageur seuy. Cageur eta mah da bujur muning teh heuh. Alah nuhun teh cing teh. Sami-sami cenah ke pami bareuh deui mah ka dieu we kitu. Oh ini teh dewek teh. Ayo barang peuting kadua sarua deui kapek-prek deui si ieu teh. Keur gawe kapek-prek deui. Aduh curug cing teh. Ya Allah, ya Robi cing teh. Untung lah apa kasih teteh eta. Teh biasa cing teh curug ye bareuh deui. Langsung teteh. Peuting-peuting wae deui kadinya teh.
3: Oh, da barang mah gawe.

0: teh. Eta mah sanes bujur muning. Ah, sawio sudah ieu geus sanes sanes curug ngan jiga juruk.
1: Kitu.
0: Tadi dinya dek teh aya rasa ka si teteh eta. Jeung kabeneran Pangi jeung Hanzi deui. Tadi dinya ka Pangi nah keur kitu teh. Ku Hanzi tadi dinya mata kayana aing rek ngalamar da ku sabab kudu nganuhunkeun ka Hanzi nu manggihan dewek ngasupkeun curug kana bujur muning. Aduh, nu matak teh ge alah muat ah. Tapi dai jodoh mah
1: aduh. Jadi rumah tangga sakinah mawadah warohmah.
0: Aduh, kurang teh. Kudu nama sakinah mawadah warohmah waudin wauken.
1: Kudu kabawa wa sajen.
0: Heeh. Lu bener-bener dah tiba heula aing teh hayang kawin teh euy. Hayang kawin win win win hayang ngising.
1: Hey.
0: Geus teu kuat mang taun-taun bubu jangan. Era ku tatanga jeung babaturan. Loba anu ngomong cenah si cepot ka bogoh doma.
1: Kadang doma si uju wae.
0: Heeh, nu tak-tak anu saha wae atuh nya. Lainan naon era ai jomblo kitu euy. Ku omongan netizen.
1: Nah, jeung era ari akang.
0: Ya, pan netizen maha benar sih teh.
1: Masa kumaha?
0: Pedes.
1: Kumaha kitu?
0: Wah, pajarkeun si cepot mah naon cenah-cenah kawin wae. Jomblo wae bobat buating cenah LGBT. Kostum apa wae LGBT? Mot apa LGBT?
1: Mah LGBT.
0: Bebari teh LGBT teh singkatan.
1: Singkatannya?
0: Heeh, elna teh pan lontong.
1: Heeh.
0: Gena gehu.
1: Terus?
0: Bena bala-bala.
1: Teh.
0: Tehna tempe. Jadi 14.000an arek maneh.
1: LGBT kitu.
0: Oh, anu matak teh ge LGBT teh ieu na teh. Lalaki ganteng. Naon kayaknya teh?
1: LGBT. Lalaki ganteng bera.
0: Bena.
1: Naon?
0: Bujur totos.
1: Nah, bisa totos kujurannya?
0: Eh?
1: Nah, bisa totosnya?
0: Tuh, gitu. Jika nama
1: keren.
0: Eh?
1: Diurekan urnya?
0: Diurekan juga. Aduh, nama tak tak tak. Ting, tingin ageng ting.
1: Cara uang ya, kami kekit.
0: Oh, cara uang.
1: Cukuran.
0: Lah, eta mah digi aja di tweet. Anu mantek teh ge. Kitu meureun matnya. Siap-siap bola dewek ka Bapak Semar heula yeuy.
1: Oh, nya kudu ka kolot teh tukang.
0: Heuh, bejana Bapak Semar aya di dieu yeuh. Di imah cenah kitu. Rek bebeja dewek ngalamar, kitu rek ngalamar awewe kitu nya. Hayu teu matah.
1: Hayu Kang, hayu.
2: Keluarga Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Dulu cu, uak dina waktu aja lah tegas balik di sawah, rejang. Asal uak teet kesang, asal cara apa ya ucu? Kerbeberes imah ayo nate kamari taya angin puting beliung kuat tadi beresan dah kenteng nalala geragu jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh geming aja si cepot anak bapak dengan pak damang pak. Alhamdulillah ujang jeng saha kari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saha cukup tuh teh. Lato-lato aja.
1: Lain, tapi pil kolin.
0: Pil kolin. Wah, lain pil kolin. Pil KB udah jangin ya, Pak.
1: Pil kolin. Wah, terang pil kolin. Wah,
0: penyanyi. Saha pil kolin, teh?
1: Penyanyi, wah.
0: Eta, teh?
1: Iya.
0: Penyanyi.
1: Penyanyi pil kolin, teh.
0: Penyanyi anak-anak? Oh, sanes.
1: Sanes.
0: Neon.
1: Di luar negeri.
0: Di luar negeri. Iya. Wah, mah apa kalau luar negeri teh eta Michael Jackson.
1: Wah mah zamannya Beatles rumahnya.
0: The Beatles, wah mahnya. Oh. Kakak dia nama eta Justin Bieber.
1: Bieber.
0: Oh, Bieber.
1: Ayo. Wah, seneng.
0: Seneng.

0: mah.
1: Ka JKT48 seneng
0: uang. JKT48 mah seneng merecetna deui cu.
1: Pami kabling-bling.
0: Kabling. Kabling matara wae mah. Margi sok didahar ku kuda lumping. Mae eta mah beling.
2: Oh, ujang.
0: Eh uang maka dia kena masuk resep K-pop deh jang.
1: Oh uang maka BTS lah nyawa.
0: Ka BTS, BTS ya pan singkatan.
1: Naon uang?
0: BTS jang. Masih hayangnya homo sih.
1: Hari uang bahwa lama nggak suka ngekawas Metallica gening.
0: Metallica. Oh ayo nama uang pan diduruk. Ku masih lain.
1: Aku naon.
0: Pan biasa na cina ai metal masih na sok eta sok sok alus cina gitu. Diduruk teh sok kuat. Ai ieu kalah lee. Marukeun meta beusi merejang. Elu, aya naon ieu teh tara-tara ti sasarita ya ibarat ti angalna duaan ka dieu. Sumuhun Pak teh pijakeun wae mot teh.
1: Nya tukang juru.
0: Era sebenarnya mah era euy.
1: Nah, atuh kuhun kolot mah geura sok.
0: Bambang na mah era Sidawala pan geus kawin. Si Gareng pan ayeuna keur ngarantau ai dewek di dieu wae di imah wae pan. Ngasusahkeun kolot ayeuna mentak kawin. Moanana ulah geus mot. Nah, ini teka-teka kecewas-kecewis gitu.
1: Itu, wah, iya, secepat berdaya niat, sorna, wah.
0: Niat, nah, ini, ya.
1: Oh, kan langsung, ya, kan ngomong,
0: aku. Ya, Pak, sebenarnya nama kia, Pak. Ku, nah, ini, cu. Sebenarnya nama, abdi, teh, iya, ayah niatan, Pak. Niatan saya, sebenarnya nama. Ho, niat, nah, niat meli tanah, ya, jang. Sanis, Pak. Sebenarnya nama kia, Pak. Nah, ini, jang. Sebenarnya mah abdi teh hoyong kawin Pak ieu teh. Naon? Hayang kawin Pak abdi teh aya niatan bade ngalamar ka bogoh abdi.
1: Kan geus seuri saya.
0: Hayu bapa nya seurikeun. Lain yang dewek teh atuh
1: leuju. Bener teh.
0: Tuh nya. Alhamdulillah lamun silaing dina waktu ayeuna aya niat serius ka awewe. Ulah diheureuyan wae awewe teh ulah dibaperan hungkul. Ulah PHP hungkul.
1: Siga uwa baheula antara uwa.
0: Ulah uwa. Uwa mah tara leuyang.
1: Oh.
0: Tara kitu uwa mah. Paling samemeh ka masih laing meureun. Diharekos teh saeutik.
1: Aduh.
0: Heeh, da uwa geus baheula eta mah. Si laing mah kudu bener. Heeh. Aing niat serius ka awewe mah hepek teh teuing leuyang. Moal ngalarang-ngalarang dewek. Atoh nu aya sabab
1: awewe daekeun wae nya.
0: Sabab awewe heuh kudu awewena daekeun mah leuyang. Sabab atoh dina waktu ayeuna teh dewek silaing kawin teh nya. Dewek atoh leuyang sabab biaya dapur dewek teh meureun ngurangan. Nah, iba pada abdi mah tuang mah tara ngahiseukeun bapa. Lain naon leuyang meh teu jahat teuing sabun leuyang.
1: Tapi jahat sabun.
0: Lain naon jahat sabun kumaha ieu bapak?
1: Ari sia Kang Cepot cek mamaman sabun.
0: Lain pan si Cepot teh mani teu dewek. Di imah teh sok nyeuseuh pan teu dewek. Kadang-kadang eta sabun teh dibawa ka kamar.
1: Naon Kang?
0: Teuing eta teh aya sorak. Kitu cenah. Nah kitu. Lain mot.
1: Naon Kang?
0: Pan abdi tadi bapak sabenerna mah di kamar teh pan nyeuseuh spre abdi. Disusun disepre gitu macam mama sabun kayak ikan kamar deh. Aduh cik atuh pak ayam mot era apa aduh.
1: Hei kepangis ya kak.
0: Hei
1: sok itu nya.
0: Tuh mot. Itu teh lamun sorak gitu. Itu lain nanau teh. Pan nyusuh saatan sepre. Itu teh disebang lah sorakan gitu.
1: Apalah.
0: Wah.
1: Saruan udah ngosok ke tukang.
0: Oh saruan sih. Rodak bae. Ka urang mana leuyang? Saha awewe mah? Urang mana awewe mah? Hayu urang anterkeun ku bapa. Sumuhun bae lah nyuhunkeun bidi we pangduana ieu orang dinya orang tatangga. Orang mana?
1: Tatangga
0: lemur eta Legok Hangseur. Legok Hangseur.
2: Heeh.
0: Sumuhun Pak. Didinya putra na bapa ieu salah khilaf deui namina teh.
1: Rosidi
0: gitu. Bapak Rosidi taeta bari nyuhunkeun doana we kalayan widi ti bapak.
2: Heeh jang.
0: Pangdoa bapak aya disagigireun didinya lucu. Aya disagigireun maneh. Heeh sok didoakeun ku dewek. Mudah-mudahan sing lungsur langsar. Bu udah ngajuru lungsur langsar. Heeh. Lancar dulu aja.
1: Wah, Ma akang ngadenge ieu wah ma atuhunana.
0: Duhnya.
1: Ma ka mana abah ta? Wa
0: keur neangan suluh inung silaing teh leujah. Ayeuna teh keur kebo keur ngebon panditu teh. Bapa mah balik ti heula da. Ayeuna teh keur bagean rek ieu khutbah di masjid
1: ayeuna teh. Oh, iya Jumaah ayeuna
0: teh. Kedeung deui panjumaahan kitu numatak teh oke. Matak balik ti heula. Kabayang atuhunana da indung silaing teh geus lila hayang ngakod-ngakod incu dina waktu ayeuna.
1: Cucu.
0: Dewek oge da geus sono kitu hayang ngakod-ngakod incu. Neleng nengkung, neleng nengkung. Ao akeng. Ao akeng geureuh geunah leujah. Walahan lamun keur di ais sok dicadel-cadel geuning nya.
1: Kumaha tah?
0: Aduh, ya intu taa. Intu taa ieu. Heh incu saha maksudna mah kitu?
1: Baywa.
0: Eh, dah kudu kitu ka budak mah dicadel-cadel. Intu taa ieu. Aduh, intu taa.
1: Hoyong emam sang ating taking tuning.
0: Taking tuning.
1: Ngod acian.
0: Naon taking tuning lu
1: daging muning.
0: Oh, daging muning.
1: Sareng ngod acian
0: mam. Naon ngod acian teh?
1: Makasih.
0: Terima kasih.
1: Taking toma.
0: Naon taking toma?
1: Daging toma.
0: Lewat tak tahu ge. Heeh, lewat tak ge pak itu mah. Heeh, ya. Sok ku dewek diluangkeun matak dina waktu ayeuna heh sok we usaha didoakeun ku dewek ai widi mah aya di dewek teh oh paduh atuh nuhun paduana ngan ieu teh pada ayeuna nikah teh geuningan nya sanes ngan saukur doa anu kedah dipasihkeun ka abdi teh nanging kedah aya murid tatangeuyan wae mah ipekahna mah kitu ai si lain can boga duit. Sumuhun mah be dongkap ka dieu oge bade nyuhunkeun we abdi teh ka pun bapa.
1: Saha deui
0: mana we da kasaha deui abdi nyuhunkeun pitulung lain ka kolot mah kitu. Nyamotnya.
1: Iya, Kang.
0: Neh jang dai mere harta mah dewek teh teu bisa deul jang. Da kudu ngajual heula kebo naik kebon teh teu bisa. Teu bisa jo ngajual jo payuh lan teu jiga kurupuk leuh jang. Kumaha itu pak? Oh, wayahna we kudu ngadagoan lah ieu meureun. Diusahakeun mah diusahakeun ku dewek.
1: Hasil panen uas juga entah.
0: Hasil panen genep bulan deui demot.
1: Wah.
0: Aduh, kumaha apa euy? Lainana bisi membeku ya bieu.
1: Membeku teh naon? Membeku teh.
0: Oh, sok da lila teuing membeku mot.
1: Jadi cangkaleng.
0: Jadi cangkaleng. Kebayang pan uing mah jebaning ulin sok dijerak kulkas di membeku aing geus. Aduh kumaha coba? Heh atuh aya rurusuhan mah sok atuh nginjem heula duit cilaing. Nyambut artos ka saha? Apa nitu ka ikal warit kieu mah sok ka dulur cilaing? Babaturan teu boga panan eta banar doma. Saha?
1: Si Uju.
0: Oh si Uju meureun. Heh ka si Uju. Sok ai bapa keur warit kieu bae insyaallah ku bapa di ieu di gantian ujang. Leres pa digantian. Heeh, yik. Sumuhun tu bapa mikir ayo tumat ya.
1: Ah, bener kasih
0: Uju. Urang nya mulah kasih Uju bener euy.
1: Uju ka mana nganyar ngajual doma.
0: Oh, soalnya manehna mah ada doma teh euy asa wah pokona mah manehna mah asa geus jadi ieu we jadi bisnis gede lah sih mah.
1: Penting jeung doma teh gede loba wae lahirna teh.
0: Oh, kamari
1: ge. Ai doma teh mun geus wae ngenok teh ieu.
0: Oh, saya terkenal. Lain, semuanya kenal ke domaan. Omari ke? Ya, ayah nusa puluh. Ingatnya nusa akhiran. Hari itu mah hesek, murni itu mah disesar. Si Uju, aduh, gue sudah hebat bener. Dah paraji itu sanggupin. Si
1: Uju.
0: Wah, mau suster sih, itu mah jangan lupa. Ayah, itu kira. Adina itu pernah, wewe. Sarua, itu. Nanti hamil di kelahirkan, ayah kadang mau cik teh, makai suster, ayah eta nanti adi na cina iyo, cina nangkel, cina kangkot. Nyah kena kadang mau sih temu, jang sok we, salam nanti dewek kasih Uju gitu, hampura dewek tu bisa nepungan, kusilaing pada dewek makuma dengan sekolah mustaweh, wah lejang, lembang oke, sok lu atlet kesang, sok kedeng oke, semua untuk bapa doa anak apa, jang sok atuk itu. Ayo tumot ah anteur lemot.
1: Heeh. Bong bolongan ieu.
0: Ayo atuh aya bong bolong iki mah nya. Hayu.
3: Keluarga Dahlia tong ka mamana. Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Waduh, panas-panas kieu mah euy. Ngangon doma ngeus. Wah, doma anu bikang tos palih kitu. Domba anu jalu kaler. Domba anakna. Nah, eueuh, pohong geus dijual ka Mas Rifo. Oh, ya Allah, ya Rabbi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, geuni aya kisobat ieu cepot.
2: Murasun.
0: Rampes mat, cager mat. Oh, aduh. Sok calik-calik aduh, ikul naon
2: sih, Kang? Bade naon cuy ya?
0: Eh?
2: Bade nyuguhan naon?
0: Bade naon sok bade naon? Ieu we aya na, ieu we kopi we kopi.
2: Siap, siap.
0: Pada ieu mah lain ieu mah teu mat di oh, di saung ieu mah kopi urut dewek we ieu mah. Lain kunaon ieu si Kang Cepot?
2: Lain juk ku mah geus-geus. Bengar kieu mah atuh nyuguhan teh kutumpeng.
0: Aduh, puguh we. Sedap. Sedap kitu tumpeng.
2: Nya atuh.
0: Puguh we darah awas atuh. Oh, lain mot. Kunaon nih si Cepot beungeutan nepi ka cerah kieu ya?
2: Atuh ing.
0: Meunang toge aja kana mah nya.
2: Toge tanya ku Uju sanyo langsung Uju.
0: Aduh, Uju. Heh kunaon ieu teh?
2: Si Uju asa Kang bagi soge ka sepeng.
0: Oh nya, lu Uju na asa beki iya nanti tuh
2: kalem lah
0: asa beki keren ui. Oh tang sakit tuh
1: tak omong kita buuk dikulimiskan kita pokoknya mah awewe teh yakin pasti bakal kelapak-kelapak kayak namanya
2: ju
0: non
2: curiga tuh mana curiga tuh bet
0: namun curiga namun
2: bet muji-muji mana wae tuh
0: waduh biasanya jelas mah muji iya mah wae ayo paham butuh iya wae
1: ya. Oh bener ya tinggal di pakaian kuat ka. Aduh Gusti ngepas wae mane mah matching sagarupa teh. Kolor naon teh? Celana kolor, kaos tapi dah sederhana juga.
2: Halus
1: nya. Halus pokona mah dah pokona mah sip pokona mah jeung sarareungit si Uju itu. Sok sanajan bau kalah kayak seungit teh you know ini.
0: Aduh cilaka ye euy. Pasti aja pengabut tuh ya Mat. Masalah deh ya.
1: Kumaha tuh Jo. Saya pokoknya sama Jo.
0: Naon Jo kumaha.
1: Cik atuh Jo.
0: Naon.
1: Sugan ya mas sugan. Ayah duit nganggur Jo.
2: Ceritakan Jo Kang Hok aku akan.
0: Duit nganggur kumaha.
1: Jadi kia Jo ya teh. Nyerita ya. Nyerita ya. Di awalnya ya. Di awalnya.
0: Kumaha itu sok
2: atuh. Tadi kita bahas awe menang jeung Uju cer baheula ngomong mah si Akang
1: cepot. Sabenerna mah dewek teh aya niatan hade ju. Si lain lamun rek mah ngabantuan menang pahala, si lain ge da ieu mah ibadah. Ibadah anu saumur hirup.
0: Maksudna kumaha?
1: Heeh, kieu ju.
2: Beureuh maneh tara salat
1: ceuk teh. Beureuhkeun maneh tara salat.
0: Wah, cek saha. Uju mah sok salat mah.
1: Wah, geuningan kamari ok. Namun sholat lohor kan 8 rokaat
0: pan 2 poin
1: si Uju jadi kitu Ju
0: jauh Ju kitu liur ya kumaha
1: sumun apa dewek teh aya niatan hade lah rek kawin dewek teh
0: saha
1: abdi dewek rek kawin
0: oh rek kawin terus
1: sumun ieu teh kawin nya kitulah kitu.
0: Jeung saha kawinna?
2: Eta teh bae awe anu jeung wayang wayang teh ya, cenah.
1: Anu baheula geuning, anu lalajo wayang geuning anu boga munding.
0: Oh, jeung situ teh eta. Aduh. Gara-gara munding langsung bersemi cinta. Euy. Aduh, Uju doma eueuh cinta-cintaan. Si eta munding meunangkeun doma, meunangkeun jelema. Meunangkeun awewe gara-gara munding, euy. Kumaha trayana?
1: Oh, kumaha kitu aya teh dana?
2: Da, geus ka kolot mah geus, Ju, ngomong ka Bapak Semar.
1: Ka Bapak Semar mah geus ieu ge, arahan ti Bapak Semar. Cek Bapak Semar teh heuh da aya duit mah ngancan jadi duit kitu. Berupa tanah keneh gitu. Jadi abdi teh ieu can boga duit, can boga dana, nya dana talangna nginjem ka Uju gitu.
0: Aduh, teu boga duit mah tu kawin mah ke BPJS atuh mah. Oh,
1: ya. Udah kering itu jumanya. Kumaha itu Ju?
0: Sebenarnya mah, dah ai ke Bapak Semar mah, percaya uing mah. Cok eta asal tuliskeun we atuh. Sabaraha waragadna pi waragadeun gadeun teh sabaraha? Sabarahaeun kitu itung sok itung.
1: Kira-kira mah ipekah meureun 500 ribu meureun. Babawaan meureun tetanggeuyan 800 meureun.
2: Dangdut
1: meureun elektron da kudu elektron mah.
2: Upacara adat moal kan?
1: Ah upacara adat hoream aing mah.
2: Nah.
1: Hareureuy wae aing mah. Komo si Mot mah kamari tatangga aya nu ieu upacara adat di dinya Mot?
2: Oh kumaha kitu?
1: Oh eta upacara adat pengantin datang teh. Pengantin mah kapanasan aya maneh mayungan satpam masih. Kumaha cing teh? Heeh nu mentek teh ge.
2: Nah we, penting naungkul we Ju.
1: Nu penting naungkul we aya elektron mah biasana wajib teh mah. Kudu aya. Pan mah haneuteun mah haneuteun.
2: Ari ka dapur sabaraha mere tah
1: kan? Ka dapur tuh, can ka dapur Ju.
0: Sabaraha tah kira-kira?
1: Ka dapur ge kudu 8 juta mah nya. Da lumayan gede dari dapur mah gitu parasmanan. Kawin
2: teh rek di imah wae tuh di gedung ieu
1: teh. Di imah wae lah nya. Ngirit-ngirit biaya.
2: Oh, biaya gedung
1: oh ieu. Oh, biaya gedung. MC we sing alus.
2: Rek make MC saha kan?
1: MC anu 500 ribu we.
2: Aya.
1: Hah?
2: Aya.
1: Aya lah.
2: Aya Ronaldo keur aya.
1: Ronaldo aya. Daekeun 500. Tah, gitu.
2: Duaan yang ku kodrat.
1: Kodrat heeh duaan nya 2,5 hewang gitu nya.
2: Heeh.
1: Aye grup elektron mah koded
2: meureun. Si koded di si komek ayang ke.
1: Heeh, oke aya nya. Si koboy sing ngenang jang elektron heeh. Hei Mang Usang kumaha di libatkeun?
2: Lah Mang Usang moal engke we da kudu kesenian tradisi Mang Usang moal.
1: Kalau tradisinya. Heeh. Keun bae we atuh elektron tradisi we kitu.
2: Henteu mun ada Mang Usang mah cenah ngacapi suling we.
1: Ngacapi suling. Tah Mang Usang jeung ieu nya.
2: Jeung si kusenian ieu.
1: Si Umay. Heeh. Bener tah. Heeh, mah 400 mah.
2: Nah sugan eta akang apal si ditu sabaraha.
1: Oh, wah mamah ieu nya. Heeh. Satu jeung saon gitu.
2: Terduga di ongko.
1: Hah?
2: Biaya terduga kade.
1: Heeh, terduga sabaraha teh, Mot?
2: Apaan kita urang teh kudu nyawa mobil, kudu nyawa naon?
1: Oh, nya jeung panganten. Mah nya panganten make delman, weh.
2: Lempang.
1: Mah nya panganten lempang. Aduh, heueuh benernya. Jang kalebe we meureun.
2: Kalebe.
1: Wah, ka titih 15 juta lah nya.
2: Heeh.
1: 15 jutaan kitu meureun.
0: 15 juta. Oh, siap lah 15 juta masuk sabaraha oge.
1: Beda ya bos semuanya.
2: Oh, tadi pikir doi suju matak suju main mangges lah. Panghebat mah di lembur urang mah.
0: Eh, lainan naon, Mot. Lamun ku si Cepat Tungkul mah aing mah percaya. Untung bapana ieu mah. Aing ka wayu Bapak Semar mah da.
2: Percaya ka Bapak Semar.
0: Tara sulaya janji euy. Nya papangna mah uju oge pan ieu bisnis domba teh di Bapak Semar elmuna.
2: Oh, kitu juga.
0: Heeh, jadi rek mulang tarima lah.
2: Teu ku Bapak Semar nya baheula nya. Teu ku Bapak Semar kitu nya. Bedes doma gitu
0: kelaku. Apa doma lah bayak ku si cepot di jualan.
2: Gitu.
0: Oh. Ah, si eta mah caur butuh duit. Jual nu kolot.
1: Tong jawenya eta keju aduh.
0: Duk saku anak lah Bapak Semar mah gitu
2: lembut. Tekun nya.
0: Tekun aing mah. Alhamdulillah kan bisa kieu.
2: Bae. Cepet kabita cepet kawin.
0: Ah, hoke jeung kabita. Ujung mah da nu penting mah alon-alon asal kelakon.
2: Teu da mah teh geus
0: sungguh. Selamat.
2: Ari jujung mah jadi kecepot saumuran kan?
0: Saumuran mah beda bubulanan lah.
2: Udah balas sakelas sakelas deui nya.
0: Bubul sakelas beda bubulanan Mot.
2: Oh.
0: Uing 87 itu 85 gitu. Beda seberat
2: tahun atuh bubulanan
0: sia. Oh, sabar tahun teh berarti.
2: Beda
0: salah. Oh, sakitulah bae. Nya sakitulana da pokona mah ari teh ngendog si Kang Cepot teh.
2: Mana sarua sadah?
0: Hah?
2: Mun ieu ngendog sarua.
0: Teuing mah.
2: Nah henteu.
0: Majereng mah tekenok.
1: Diajak ngobrol teuing si Uju atuh Mot. Heeh nu matak teh ge. Kumaha tuh Uju?
2: Ditransfer Uju maju.
1: Transfer atawa napi dikeresekan. Di kubatur teh curiga dikeresekan bisa ka utah.
2: Heeh bener.
0: Heeh sok we bebas sakit transfer kumaha ge pek teh deing gitu ngan tanggal ira tanggal eta kira-kira.
1: Bulan hareup ka hayang maju. Lainan naon pan bulan hareup terek puasa. Tah bulan puasa teh ngeuneh.
2: Puasa. Bulan haji.
1: Heuh pan bulan haji teh sok aya nu paruasa heula Mot. Oh komo tuh.
2: Rayagung
1: teh bulan hareup teh. Rayagung mah bulan hareup teh tuh.
2: Rayagung.
1: Pas pisan Rayagung pan urang teh teu teu boboro ting dinu daging pan kewe bisa pan dinu
2: mana tak kau ni ada mestoi
1: ngirit-ngirit temot
2: lain naon meh nu bisa nyumbang doma ju bisa
1: nyumbang doma ta tawa catering mah tu uju mah tong ka naon teh kurangan we tu 15 juta teh ku doma bisa beli hiji gitu ju.
0: Oh sok lah bisa lah kayak di sumangkeun we urang mah teu kudu ieu
1: tah gitu halus ju. Bager si uju bener euy aduh kata kumis nepi ka bener ka chefnya si uju nya.
2: Mas bener ju
1: mana kumisna eta duh dirapihkeun mah ju bener maneh teh jika aja mas mon lah gitu teh.
2: Tah si uju mah tapi duit bawa maneh mah tak pernah meuli motor ku naon ju mau meuli motor gitu yang aneh urang
0: lain naon mot lain urang mah lah gitu
1: lain naon meureun ieu meureun si Ujo mah teras sombong mot.
2: Oh teras sombong
1: lain teras sombong lain lain. Oh berarti mung ngagulkeun ya manehna loba harta kitunya.
0: Lain lain lain
1: naon atuh
0: teu bisa ingeun motorna eta teh itu mata kleke
1: cesa.
2: Aya oge.
1: Aya we situnya.
2: Juga teh wah tenan mungkin ke kebengharan teu motor teh juga tebegug.
1: Ah, kitu meureun nya. Oma teh hari-hana mana jadi pagar bagus meureun nya.
2: Wah, teu kudu jutang ju mana make dasi ju.
1: Make dasi. Oh, make dasi tah. Oh, bener.
2: Agung si Uju mah tuh.
1: Oh, tamu agung pokona mah. VIP pokona batur batur di sisi, batur di handap, Uju mah di luhur ge.
2: Kenteng
1: yang gue spesialnya. Ala,
0: oh kita tu sok atas sing lancar emang siapanya. Kek kami diantarkan ke Bapak Semar,
1: ke Bapak Semar bisi kuda yang kecacing.
0: Siapa lah kita mah? Mat tak dah harlem mat?
2: Wah, omong itu tadi yang selapar buat nawara.
1: Oh, rek balik nawara aja.
2: Kalau saung orang naon pan, ya.
0: Wah, bisa rek dahar gitu. Sarua aing hayang gitu. Orang mulih heula we atuh. Hayu atunya.
1: Sok hayu atunya dewekeunya. Pamitan heula ya. Yo ah.
0: Yo yo.
3: Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung goyang sik asik prung ah go goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes desono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot ngagoda.
4: Ngagoda saha atuh, Mang?
3: Cepot ngagoyang Dahlia yang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
9: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
12: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
9: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
12: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
9: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
12: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
9: Fresh Care Vapo Balm?
12: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
9: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
12: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
9: Wih, hangatnya langsung kerasa.
12: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
9: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
12: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
13: 107.5 Dahlia FM.
14: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

0: Radio Dahlia Bandung yang segasik. Hai, wargi Dahlia, selamat siang ya. Aduh, tumben Putri Barbie hari ini jam 11 udah ada di sini. Iya dong wargi ya, karena hari ini Putri Barbie kayak biasa Carmilla karaoke Minggu Dahlianya sekarang mau udah pindah jam tayang ya, dari jam 1 kemarin sekarang mah jadi jam 11. Dari jam 11 sampai jam 1 siang, selama 2 jam artis-artis Carmilla hari ini sudah siap-siap menggoyangkan langgam-langgam favoritnya wargi. Sudah siap mau nyaranyi jenah ya. Sudah siap menyanyikan langgam-langgam favoritnya. Sudah siap menghibur wargi Dahlia yang ada di rumah ya. Ya sudah wargi Dahlia, mengawali jumpa kita ya. Ini ada artis yang boto artos cenah warginya. Bada nyanyi cenah mangga ka payun AA. Bada nyanyi naon?
1: Good afternoon.
0: Tahu ka mana atuh good afternoon.

0: Wargi Dahlia apa tuh Barbie yang heboh-heboh? Nah,
1: itu sok wae atuh dirinya atuh nyanyi ada
0: ya udah sama tuh ah. Aku pengen lagunya ini. Wargi Dahlia lagu nanti.
1: Iya.
0: Ini lagu Cinta Terbatas Waktu, ini spesial buat kamu-kamu yang punya rasa cinta terhadap seseorang. Just yang namanya cinta itu tak terbatas waktu. Meskipun udah tua, tapi kalau udah cinta ya jodoh ya.
1: Jodoh mau maka manehnya tapi gak batur. Aduh, ya sudah Wargi Dahlia ya, kita langsung saja sambat. Ini dia Wargi Dahlia ada si gemoynya dengan cinta tak terbatas waktu. Cina, perung an.
0: Go.
1: Goyang.
0: Goyang. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Siap, spesial buat warga Dahlia ya.

0: Dahlia.
1: Buat siapa, Sansan?
0: Spesialnya buat semuanya, semua warga Dahlia yang udah hadir di Jalan Borang-Rang nomor 28.
1: Oke, okay. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perumah. Go, go, go, go, ya.

0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kamu namanya tukang Agus teh merantau.
1: Iya, weh.
0: Ngarantau nih resepnya. Udah pada ini daftar ya jalan santai ya.
2: Udah dong.
0: Daftar berapa Bunda? Satu aja nah, satu atau lain 10 atunya. Ali Kang Agus atas daftar.
1: Atas satu.
0: Alhamdulillah. Daftar berapa Kang Agus?
1: Satu
0: juga. Tenanaon ya, nanti ajakin yang lain-lainnya ya. Kang Agus sudah siap?
1: Insya Allah.
0: Dan juga Bunda nyanyi iya nya, nda nyanyi terpisah jarak dan waktu.
2: Ya.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja wargi Dahlia ya. Ini dia ada Kang Agus dan juga Nda Gopin. Prung ah, go go go.
2: Oh, ya. Oh, ya.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Jangan lupa subscribe dan klik.

0: Siapa lagi ya? Mama Lilis Ciwidey, Bunda Dinda. Gue Cina,
1: boleh
0: buat semua warga Dahlia tercinta aja ya.
1: Siap, atau kalau gitu mah Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, goyang.
1: Terima kasih, Ndak Gopin dan juga Kang Agus ya. Wargi, Putri Barbie mau ngasih tahu dulu deh sama wargi Dahlia ya. Ayo wargi nih, mumpung sekarang hari Minggu ya, liburan ke Trans Studio Bandung, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Wargi bisa beli ya tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Wargi, Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Kita akan masuk ke artis Carmilla selanjutnya, wargi Dahlia ya.

0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Oh, jangan tunggu lama-lama. Ya. Siap. Atau kalau gitu mah ya. No iya nya.
0: Iya.
1: Nya siap. Atau genre yang ya nih. Atau siap-siap. Siap-siap ngapalkan ya di tahun sabarah ya. Ngapalkan
0: anak.
1: Di tahun jebot. Ya udah tuh kalau gitu langsung aja mari kita lihat ya. Ini dia ada Jenry dan juga Yeni dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Perengah, go go go.
0: Goyang.

0: Digoyang buat siapa lagi ya nih? Gocin buat Putri Barbie. Terima kasih. Genre buat siapa gocinnya?
1: Buat semua warga Dahlia yang lagi panteng aja, gocin buat cantik aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.
0: Go, go, go, go, goyang.

0: pargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
1: Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

σε σκιαδέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
12: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Didukung oleh

0: Balik lagi Wargi Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung Wargi Dahlia masuk ke artis Carmilla selanjutnya kembali.
1: Manja.
0: Ada JJ dan juga
2: Ale.
0: Kang Ale ya, Kang Ale. Baru ngelihat aku soalnya ya.
2: baru kesini ya.
0: Oke, mau nyanyi apa hari ini?
2: Badai biru.
0: Siapa tuh kalau gitu langsung aja Wargi Dahlia. Ini dia ada JJ dan juga Kang Ale. Rung ah, go.
2: Goyang.
3: Goyang.

0: Gi Eha Bundayang Seponti Aisu Gi Otik Zenri Eza dan yang lain-lain.
1: Kale mau digoyang buat siapa?
2: Digoyang untuk semua penyiar radio Dahlia aja sama warga Dahlia yang suka dengerin tiap hari.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah
1: goyang. Asik ya. Kita lanjut warga Dahlia ke artis

0: siap atau kalau gitu mahnya nakonan nggak balik-balik
1: ya.
0: Ayo atuh, sudah siap?
1: Siap cantik.
0: Langsung aja wargi Dahlia. Ini dia ada Teh Aisuki dengan hitam bukan putih. Prung ah, go go go.
1: Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Camilla cuma di Dahlia bareng Putri Barbie atuh. Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngarureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: jajan Wargi Dahlia. Iya, tapi kalau Wargi Dahlia jajannya kaos gelegar mah enggak apa-apa sih Wargi ya. Sekarang juga kalau Wargi Dahlia belum daftar, Wargi bisa langsung daftar ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung Wargi ya. Wargi bisa langsung ke Radio Dahlia terus beli karena mumpung ini kaosnya sudah ready sekarang ya, tapi terbatas warginya, tidak banyak. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau beli hari ini, ditunggu di Radio Dahlia Wargi ya. Harganya berapa Putri Barbie? Harganya Rp35.000 sudah termasuk kaos, terus juga sudah termasuk kupon door prize dan juga ada produk sponsor ya. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung Wargi. Bakalan ada Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Steaben, dan masih ada yang rahasia ya. Pokoknya mah ikutan langsung Wargi Dahlia ya. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Oke. Kita langsung masuk ke artis Carmila selanjutnya Wargi Dahlia, ada Bu Endang dan juga Rudy. Kang Rudy ya. Hari ini begitu kompak nganggo acuk oren
1: beranam terpadami
0: pengen jodoh ada tehnya ayo nak jodoh enak udah duetnya nyanyi apa
1: cuma kamu
0: siap ya. Kalau gitu mah langsung aja Wargi Dahlia ya, ini dia ada Kang Rudy dan juga Bu Endang dengan Cuma Kamu. Prung A go go go
1: goyang.

0: Gabaya sama Karen Karati Indomaret Sekolah.
1: RW 11 ada yang nol jangan dangukeun.
2: Siap, apa gitu Mbak Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak kangkangnya Dahlia Purwa Gogoyang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, mana juga mau diudang-udang ku Satpol PP. Cantik, selamat siang Mama Lilis. Mama sehat, Mama. Ya.

0: Ya, kita langsung ke artis karimla selanjutnya, mari kita lihat. Ada Tehana dan juga Terini. Sehat Tehana, Terini.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Tang caketeuing eteh nya. Nyanyi naon?

0: orang kan nyari. Emang aku nape dong.
1: Lain, si Teri ini menang.
0: Oh, menang, ke, lain
1: lebih. Menang aja bol.
0: Jebol si Leti.
1: Lain, menang ku nape karena diangkatnya luar gila lihat. Ku si Ete sih pampang nama.
0: Ada capek nasaan menang hadiah nasaan.
1: Tapi benar sih Teri ini kemarin menepikan ke pas siksak juga nunggas diacak-acak.
0: Jika nunggas juga ada apa.
1: Ada, luar kita lihat langsung aja ya, ini dia ada Tehana dan juga Teri ini. Perlu lah, gak.
0: Kok iya?

0: Carmilla cuma di Dahlia bareng Putri Barbie atuh.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
11: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
11: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Carmilla jadi jam 11 sama
18: bukan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: Balik lagi warga Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Ya, kita masuk ke artis Carmilla selanjutnya kembali wargi. Ada Teh Karin dan juga Kang Legi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hari ini mau nyanyi apa?
1: Dari almarhum Teh Karin.
2: Dingin.
0: Dingin, siap. Atau kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia. Ini dia ada Teh Karin dan juga Kang Legi. Prung ah, go go go.
1: Goyang. Goyang.

0: khususnya buat semua wargi-wargi Dahlia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah,
1: ya Rabbal Alamin. Amin. Teh Karin, buat siapa Teh Karin?
2: Buat semuanya yang ada di studio, buat Neng Putri, semoga sehat selalu keluarganya.
1: Amin. Banteng Radio.
0: Banteng Radio, enak-enak lagamnya rumah.
1: Go, go, go.
2: Go, go, go. Go, yeah.

0: Sekarang, wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Dahlia. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tintin, Setia Band Republik, serta Ayu Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Wan juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Wargi di acara Carmilla minggu depan ya. Ingat sekarang mah Carmillanya mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang Wargi ya. Jangan sampai salah ya. Ya sudah, buat Wargi Delia juga Putri Barbie ingatkan buat yang mau beli kaos Gelegar Jalan Santai, mumpung masih ada nih kaosnya ya, sudah ready tapi terbatas, Wargi juga bisa langsung datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ya di lapangan Tegalega Bandung. Bakalan ada Ayu Ting Ting, Alam, Dewi Persik, terus juga ada Republik, ada Charles Setiaben, dan masih ada satu lagi yang dirahasiakan ya. Ya sudah kalau gitu mah Putri Barbie-nya pamit. Hampuranu encan bisa kesarambatan ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Dahlia Prung, ah, go, go, go, go, ya. Yeah.

gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Ketemuan di hari Minggunya agak siangan, bukan agak banyak ini mas siangannya ya. Topik Dahlia yang sekarang udah pindah jam tayang wargi dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore nanti, tapi isinya tetap sama. Nanti bakal goyangin 10 lagam pop Indonesia paling ngehits untuk edisi Minggu ini dan di jam kedua nanti. Top hits pilihan, lengam-lengam hits yang udah kita pilihin, siap untuk wargi goyang-goyangin lewat WhatsApp ya. Kirimin dari sekarang aja yuk ke 0811-222-1015. Nanti boleh on air juga. Dan sebelum kita buka lengam formasi ke 10 top hits Dahlia untuk minggu ini, sedikit review dulu 3 besar top hits yang ada di minggu lalu. Formasi 3 minggu lalu ada lengam pelarian milik Keisha Lefronka. Formasi 2 minggu lalu hilang ingatan Setia Band. Dan di formasi pertama jawara kita minggu lalu, lengam milik Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Kita lihat ya perubahan lengam-lengam top hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia top hits Dahlia edisi 23 Agustus 2026.

0: News siang kali ini kita buka sama satu langgam yang bertahan di chart selama 24 minggu, namun minggu ini harus turun satu peringkat dari formasi 9 minggu lalu ke formasi 10 untuk minggu ini. Ini dia Liodra, teganya kau, formasi 10.
1: Formasi 10.

0: si Gurun Hujan yang berhasil naik satu peringkat ya dari formasi 10 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini, baru bertahan di chart selama 3 minggu. Emang langgamnya juara banget nih. Sejuara langgam berikutnya yang jadi new entry Top Hits Dahlia yang datang dari seorang talenta muda berbakat runner up ajang Indonesian Idol musim ke-13 tahun 2025, Fajar Nur ya, yang sekarang punya single terbaru judulnya Salah Apa Aku. Dan langgam pop balada ini digarap oleh kolektif produser papan atas yang melibatkan musikawakan mulai dari Marco Steviano, drummernya Bara Suara, dan Adrian Rahmat Purwanto di bagian keyboard dan synthesizer. Wargi semua ya, kayak gimana langgamnya? Ini langgamnya baru tapi yang request udah banyak banget. Ini dia Fajar Nur, Salah Apa Aku, new entry kita Formasi 8.
1: Formasi 8.

Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Ala

juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus.
13: Top hits Dahlia.
0: Dahlia.
14: Dahlia FM, Bandung Goyang.
15: Asik-asik.
0: Dahlia. Formasi 6.

0: Yes, kurus dan gampang sakit karena sekarang si kecil nih susah makan nih. Nah, biar makannya gampang, Wargi ya, nggak gampang sakit juga. Pengen tahu rahasianya? Gampang sebenarnya, cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani aja. Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya juga jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit. Jadi langsung aja dapetin Biolisin Vitahani di apotek atau di e-commerce favorit Wargi atau ke Bernovamo official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Kalau dari masih bisa gak ya minum Biolisin? Kalau gue ingin langgang masih bisa dong. Kita masuk ke 5 besar untuk minggu ini. Formasi kelima terbukti berhasil naik 3 peringkat sekaligus ya. Padahal baru bertahan di chart selama 4 minggu aja. Ini dia Tulus Teh Hijau Formasi 5.
1: Formasi 5.

0: rasanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu.
1: Wargi Dahlia, saya Judika, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Dahlia tetap juara. Dahlia.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat, naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teu acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nya ente mual wae. Sampean ente baal gitu talah. Sekatun sekedik deh lah gitu nya. Teras ke puyeng wae. Kugah bobote gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengen ente karawat gitu. Ka masyarakat. Anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawat pisan gitu. Hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang.
5: Asik-asik.
2: Dahlia. Formasi 3.

tuh ini jangan ditahan-tahan ya, yang udah pengen liburan, udah ngebet banget ngilangin stres, udah langsung agendain aja liburan ke Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Pesan tiketnya sekarang ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Tinggalin Setia Band hilang ingatan di formasi kedua. Sekarang saatnya kita recap lengam-lengam top hits untuk minggu ini di formasi ke-10 dari punya Liodra.

0: minggu ini, Langgamnya bertahan di chart selama 10 minggu. Minggu lalu masih di formasi ketiga, berhasil naik 2 peringkat ke formasi pertama. Langsung aja kita sambut jawara baru untuk minggu ini. Formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, aya barareuh.
3: Tos sabaraha lama, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun wa damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: Streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
8: N-O-I-S-E.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

Dia juara ya. Semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa acaranya hari Minggu 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Nanti bareng-bareng kita goyang sama Alam Mbah Dukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih banyak artis yang lain. Dan sekarang goyangnya sama lengkap-lengkap hits pilihan. Kita masuk di jam yang kedua ya, tapi hits pilihan ditungguin. Requestan, gak request deh goyangannya juga ya. Prungah.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Halo warga Dahlia, saya Mahalini. Pengen dengar langgam yang asik-asik, panteng terus

jadi di kaca piring digoyanginnya buat semua kru, buat Kang Deddy, Kang Tata, Kang Danu, semua wargi Dahlia aja. Terus ketemu juga sama Ilham Boy Sky Cijambe. Kemana aja Ilham di Uber langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Tong hilap ngaropi heula we. Pokoknya semoga semua disararehatkan, dilancarkan dari segala rezekinya. Amin. Wargi juga nih yang lagi pusing sama penatnya dunia, celah penatnya kehidupan wargi ya. Mending kita rehat dulu aja yuk, cari kegiatan positif nih, bisa ngilangin stresnya dengan olahraga, masuk ke grup maraton, ikutan eventnya, main paddle barengan sama geng, atau mau nonton konser-konser bareng teman biar seru-seruan gitu ya. Yang penting bebasin aja self feeling dan self reward tiap orang itu beda-beda, bahagianya tiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Amalia selamat siang, Mama Aji selamat siang juga, ada lagi Kang Suryadi. Langgam pengen digoyangin buat Listi Ziran aja. Perungah, go go go, goyang.

0: pagi Dahlia, ada yang baru
1: di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar Sunda.
6: Carmilla jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
2: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
8: Dahlia Indonesia asik.
9: Cindai Dahlia.
8: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
10: KIP Dahlia.
11: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
12: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
12: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Selamat.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha kaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
2: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama nah, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung dengan geder, kena lambung pokoknya merawat ringan, pokoknya kena seca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Follow Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.

0: WhatsApp di 0811-2221015 atau ke 73228 sama 73111710. Tapi sebelum itu, Riri mau ngajakin wargi liburan dulu ke Trans Studio Bandung nih. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Cara pesan tiketnya gampang, tinggal buka aja ke www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita angkat dulu penelpon owner siang hari ini, ada siapa? Halo. Top hits pilihan,
1: Prung Ah.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Mbak Yati Kak Riri.
0: Mbak Yati gak nundutan jam segini?
1: Nundutan tapi baru ngupas jahe Kak Riri.
0: Ah ya ampun, colekin ke mata jadi melek ya.
1: Jangan
0: kapet. Pakein goyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang buat Kak Riri ya. Semoga kakak sehat selalu sama OPG-nya. Terus buat

0: cinta semuanya digayang-gayangin.
1: Buat?
0: Buat cari diri cantik aja sama Bos Pipi. Terima kasih.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Bruk ah, kegegel gayang.
1: Ibu Cendani di Cimahi, makasih banyak WhatsApp-nya ya. Kakek Agus, ada Elis di Pahlawan, Oma di Cikutra, Jenny Hollis, makasih banyak siang hari ini WhatsApp-nya. Lanjut lagi goyang sampai nanti jam 3 sore. Bruk ah, go, go, go, goyang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
6: Wargi Kaya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Terpangken sereng Bapak Starkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung, saya 2 tahun amren.
10: Kuma keraus saya penyawat, Pak.
9: Ya, yang biasa ya, yang ini terasa sare lambung mah, motah baik itu.
10: Bapak, ayana nuju di STRK, nganggol landung naon, Pak.
9: Alpa Poli, alhamdulillah, kalau lambung mata saya, beres.
10: Ayana tos F seberapa botol.
9: Atun, abis resep pilu botol.
10: Kuma cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis iya, Pak.
9: Enjing nginep tetes. Tes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu aduk penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karawasnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karawas, karasa.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812 5000 5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia,
11: Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
12: 101,5
13: Dahlia FM.
12: Dahlia FM.
14: Makasih banyak buat semua label udah mendukung buat MD kita Kang Diwan juga hatur nuhun ya. Dan mungkin dapatnya selama 2 jam ke belakang. Datangnya pamit dulu Patang Radio Patang Dahlia. Enak-enak langgam ya Dahlia Prung. Go go go. Go ya. Yeah.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Sik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
4: 101,5.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasabah teh ayeuna mah nembesa botol abdi ge ada meser deui danya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tenaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat khusus. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
2: Yang asik-asik
3: tentu ada di sini.
4: Wargi Dahlia, ada yang baru.
5: Di usia yang baru.
6: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
7: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
8: Sarang si cepot ngagoda.
7: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
9: Dahlia tatar kuda.
10: Carmilla jadi jam 11
11: sampai dugikan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia pilihan
13: dan top hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
14: 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
15: Dahlia Indonesia asik.
16: Cindai Dahlia.
15: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
17: KIP Dahlia.
18: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
19: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
7: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
6: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
8: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
9: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Mamet teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
9: Kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
9: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
5: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu aya, tinggletor tosu aya. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: 2 jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Dahlia, radio tersayang asal Burangrang. 101,5.

Cindai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A, go go go, go ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Akhirnya Adri bisa merasakan menyapa wargi Dahlia dengan ucapan selamat sore. Biasanya kan selamat malam ya kalau Cindai Dahlia ya. Yang pastinya mulai dari hari Minggu ini, Cindai Dahlia hadir dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti. Yang memutarkan langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawas. Bisa wargi Dahlia request juga dari sekarang. Prung ah, goyah.

Amelia Amboy. Enak-enak langgamnya. Dipantengin sampai nanti jam 6 sore ya, Wargi Dahlia tayang perdana hari Minggu sekarang ya, dari jam 4 sampai jam 6 sore. Nemenin Wargi Dahlia yang sore-sore biasanya ngapain ya? Kalau Mama Lilis katanya lagi sambil nyetrika. Lagi sambil nyetrika, pantengin Cindai Dahlia makin amboy nyetrikanya. Adri, sahabat juga Wargi yang sedang beraktivitas ya semua ya. Jam segini pastinya yang ada di konveksi-konveksi. Selamat sore di rajutan-rajutan ya. Yang lagi pantengin Radio Dahlia sore hari ini. Kayak Teh Dia. Tapi dia gak sedang merajut sore hari ini, Wargi Dahlia. Dia sedang ada di Radio Dahlia sore hari ini tuh ya. Oh, sekalian daftar gelegar 56 tahun Dahlia juara. Betul. Mumpung ini hari Minggu, Wargi Dahlia libur ya, atau aktivitasnya agak sedikit santai, bisa melakukan pendaftaran gelegar 56 tahun Dahlia juara. Ya, boleh datang ke sini. Radio Dahlia, alamatnya di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Hanya Rp35.000, langsung bawa pulang kaosnya. Bawa produk dari sponsornya juga yang kita kasih ya. Pokoknya rugi. Yang gak datang nanti rugi banget. Gak bisa menyaksikan Alam Bah Dukun. Ada Ayu Ting Ting juga, Dewi Persik, Republik. Ada Charlie Setia Band dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Sore hari ini Adri ngajakin juga Wargi buat request, yuk lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Request langgamnya, goyang-goyangnya buat siapa silakan. Yang mau telpon juga nanti di nomor WhatsApp yang sama atau lewat line telpon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Sudah hadir Amelia. Halo Amelia, selamat sore, kamu di mana Amelia? Terima kasih ya requestannya ya. Bunda Dinda dari Ciwide, halo Bunda Dinda. Langgamnya sore ini digoyangin aja buat Teh Yati, Bu Enjoy, Mama Apep, Teh Aisugi, Rini, Erni, Danu, Genta, Umi Yuna, buat Teh Ratna juga, Dewi Pasco, dan semua saja Wargi Dahlia. Teh Erna dari Cipagalo Girang menyapa Adri, juga menyapa Teh Santi, Bunda Yang Seajeng, Karisma, Santi, Thomas, Ibra, Adi TG juga ya. Ada Teh Yati dari Morotresno, TKI 2, selamat sore Teh Yati. Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Pengen digoyang buat semua saja Wargi Dahlia. Ini Teh Yati mah sambil siap-siap jualan ya kalau jam segini ya, baiklah. Nenek Ica dari Banjaran juga, selamat sore Nenek Ica. Goyang buat Kak Adri duluan. Buat semua juga yang lagi pantengin Dahlia, semoga pada sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Farid, selamat sore Farid dari Kopo. Sore ini pengen langgamnya dari Iklim. Digoyangin buat semua saja Wargi Dahlia. Gocin buat Kak Adri, sehat selalu, makin sukses, amin. Doa yang sama ya. Adri, sapa juga buat Mama Zidan. Halo Mama Zidan Zikri dari kawasan Ciwidey. Goyangnya sore ini buat Teh Rina, Teh Isar, Teh Aisugi, Ibu Ketul. Gak lupa juga gocin buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Baiklah, hatur nuhun. Satu lagi Adri sapa buat Adrian ya. Adrian di mana nih Adrian? Iya, boleh ditungguin langgamnya ya, nggak ada goyang-goyang nih Adrian. Nggak kasih goyang-goyang, nggak kasih alamat juga ya Adrian ya. Terima kasih banyak tapi udah request. Yang ada di TikTok, selamat sore semua Wargi Dahlia pada sehat ini. Ramai sekali yang ada di TikTok. Ya ditemenin di Cindai Dahlia kalian ya, pantengin bersama langgam yang amboy-amboy, enak-enak sampai nanti jam 6 sore. Oke, hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Prung ah, go go go, goyang.

0: enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bisa.

0: Virgin. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
2: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
4: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
6: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Bella versinya Valdi bersama Axel Ramanda Wargidalia. Ya, requestan dari kalian ini sudah diputerin, pastinya masih Panteng Dicindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Sekali lagi tayang perdana hari ini Cindai Dahlia dari jam 4 sore sampai jam 6 sore nanti ya. Ternyata banyak juga yang suka ya Wargidalia ya, acara Cindainya jadi pindah ke sore biar malamnya enggak kemalaman tidur, kata Neng Helwi ya, salah satu yang senang Cindai pindah ke jam 4 sore Neng Helwi nih. Asik, Cindai Dahlia pindah ke sore, tidur aku enggak akan kemalaman deh. Langgamnya ya Kak Adri ya, digocinin buat Aher dan juga buat Al Zikri. Sehat selalu, amin ya robbal alamin. Ada putra dari Tanah Jawa, seperti biasa Kak Adri langgamnya pengen digoyangin buat semua saja yang ada, yang lagi panteng ya di Cindai Dahlia sore hari ini. Kang Deddy dari Nagrak Ciwide, selamat sore, langgamnya buat all crew Radio Dahlia saja. Ada Teh Yeti malam lagi, sore hari ini menyapa Adri dan juga menyapa wargi Dahlia juga. Ajun dari Warnasari Cibaduyut, selamat sore, gocin buat semua wargi Dahlia saja. Ibu Win dari Bojong Kacor, pengen goyang juga buat Kak Adri. Amin. Terima kasih banyak doanya ya, juga buat Radio Dahlia selamat ulang tahun yang ke-56. Semakin terdepan, number one selalu di hatinya wargi Dahlia. Amin ya robbal alamin. Ada Santi dari Kopo, pengen goyang juga buat Kak Adri dan anak-anak yang lagi cosplay. Jadi apa? Prok, prok, prok. Mama Fiandi, halo Mama Fiandi. Terima kasih banyak ya sudah menyapa lewat WhatsApp ya. Ada Mama Iban juga dari Cileunyi, langgamnya buat Kak Adri. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Kang Hasan dari Majalaya, manteng juga nih. Radio Dahlia, Cindai Dahlia, amboy. Enak-enak langgamnya. Sama Arhan dari Cibak Ciwide nih Kak Adri, halo Arhan. Goyang buat semua juga yang lagi panteng ya. Bang Ai dari Cigadung, sekalian disapa juga sama Adri, goyang buat Om Dani, Cevi, Kang Genta, Mama Angga, Listi Ziran, Neneng Jebret, Teh Yati, Wauci, Teh Isar, dan semua yang lagi panteng aja. Gocin buat Kak Adri saja. Hari Minggu waktunya healing, waktunya menjalani hobi-hobinya wargi Dahlia. Betul, penting sekali wargi Dahlia ya, semingguan penuh dengan kerjaan ya kan. Makanya kalau ada waktu kosong seperti hari Minggu seperti ini, waktunya healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor ya. Atau untuk sekedar kebutuhan lifestyle-nya wargi Dahlia, seperti ikutan Pound Fit, masuk grup running, ikutan event maraton, main padel, atau traveling jangan-jangan ya. Atau mungkin ada jadwal konser gak di Bandung ya sore hari ini ya. Datang ke konser bareng sama teman-teman, salah satu healingnya wargi Dahlia mungkin. Memang self healing dan juga self rewardnya tiap orang itu kan beda-beda wargi Dahlia ya. Bahagianya setiap orang juga memang beda-beda. Tapi walaupun kegiatan kita beda-beda, Hydro Koko yang selalu siap menemani segala aktivitas kita seharian. Minum Hydro Koko bisa banget bikin kita semangat lagi, bikin kita refresh lagi wargi Dahlia di tengah gempuran aktivitas. Ya pokoknya jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif selalu. Apapun yang wargi Dahlia suka asalkan positif ya, sambil ditemenin sama Hydro Koko. Don't stop now. Yang mau telepon tahan dulu ya. Wargi Dahlia pantengin terus Cindai Dahlianya sampai nanti jam 6 sore. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
5: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Maca banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
5: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Gerisel 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Sekarang jam 5 sore.
2: Go go goyang goyang.
1: Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Sekarang Wardi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
3: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam.
4: Over Langgam.
3: Original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda.
5: Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

ada habisnya Wargi Dahlia ya. Tidak kemakan sama zaman Wargi Dahlia ya. Bintang Kehidupan kita hadirkan kembali di Over Langgam Original dan Cover Langgam yang membuka interval kedua kita di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Siapa yang gak tahu sih sama langgam ini ya? Langgam yang menjadi karya emas dari almarhumah Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Ada di album studio kedua dari almarhumah Nika Ardila yang dirilis di tahun 1990, diciptakan oleh Dedi Dores Wargi Dahlia ya. Langgam ini luar biasa sukses besar, tidak hanya di pasar musik Indonesia, bahkan hingga Asia Tenggara. Albumnya pun berhasil terjual lebih dari 6 juta kopi Wargi Dahlia ya. Dan lewat langgam inilah almarhumah Nika Ardila berhasilkan mendapatkan banyak sekali penghargaan, dan salah satunya yang bergengsi di Indonesia adalah BASF Award di tahun 1990 sebagai The Best Selling Rock Album. Over Langgam. Selain versi originalnya, berarti sebentar lagi Adri akan hadirkan versi cover yang kita hadirkan di Over Langgam sore hari ini. Ya, setelah kematian Nika Ardila di tahun 1995, langgam ini tuh memang sudah banyak di cover ya oleh penyanyi-penyanyi maupun band dari Indonesia dan juga dari Malaysia Wargi Dahlia. Namun yang menyita perhatian, di awal tahun 2017, Setia Band merilis versi cover langgam ini. Charlie sang vokalis merasa luar biasa, ya bisa membawakan lagi langgam legendaris milik almarhumah Nika Ardila. Dan untuk memutuskan kembali menyanyikan langgam ini, ya untuk tertera di albumnya Setia Band Wargi Dahlia, Charlie membutuhkan waktu selama 2 bulan ya untuk memutuskan akhirnya dia setuju untuk menyanyikan langgam ini. Kenapa selama itu? Karena Charlie merasa langgam ini bukan langgam sembarangan. Langgam ini sudah sangat kuat dengan suara emas milik almarhumah Nika Ardila. Bahkan saat proses rekaman pun ya, saking mendalami langgam ini Wargi Dahlia, Charlie mengaku sampai meneteskan air matanya. Dan yang paling ditunggu-tunggu, setiap gelegar ulang tahunnya Radio Dahlia, Charlie selalu menyanyikan langgam ini Wargi Dahlia, yang membuat kita semuanya ikut bernyanyi, ikut mengangkat tangan ke atas. Dan nanti tanggal 11 Oktober di gelegar 56 tahun Dahlia juara Adriakin, Charlie juga pasti bakal menyanyikan langgam ini di atas panggung gelegar kita.

0: Langgam. Over Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy. Enak-enak Langgamnya.
1: Dahlia.
2: Saya Cervan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

6 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
8: aja dulu.
1: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
12: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
13: Sarang si cepot ngagoda.
12: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
14: Dahlia tatar kuda.
15: Carmilla jadi jam 11.
16: Dugikan jam 1 siang.
17: Dahlia Indonesia pilihan.
18: Dan top hits Dahlia.
17: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
0: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia asik.
0: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
7: KIP Dahlia jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
5: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
5: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
9: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sekarang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, wargi Dahlia yang belum daftar segera daftar ke Radio Dahlia ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ulang tahun Radio Dahlia tahun ini yang pastinya semakin gelegar, semakin juara. Di depan ada Teh Dia, ada Teh Ros ya dari Monjol. Teh Ai Sugi juga masih ada di depan. Ada Jendri juga, ada Rini Gotik juga. Di TikTok juga ya wargi Dahlia, lama ditinggalkan tadi ya, datang-datang Adri langsung ada keluar PL. Cileunyi ada Kang Yudi di sana. Halo Kang Yudi, selamat sore. Kayaknya sekarang Adri mau coba angkat telepon ya, sebelum nanti kembali sapa lagi wargi yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya. Tapi yang telepon siap-siap untuk dukungin Langgam ya, dari wargi yang sudah pada request lewat WhatsApp tadi ya. Halo Cindai Dahlia.
1: Halo
0: Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak-enak Langgamnya.
0: Teh Listi Ziran, selamat sore.
1: Iya.
0: Lagi apa itu di situ?
1: Sore juga. Lagi nyantai aja.
0: Lagi pantengin Cindai aja ya.
1: Ya, wah, sambil mantap. Nyantai gitu.
0: Asik. Di depan Adri punya Slam, Terasing Dalam Sepi, terus juga ada Eksis, Dirantai Digelangi Rindu.
1: Oh, Terasing ya. Tadinya mau Terjalin.
0: Terjalin kembali.
1: Ya.
0: Itu lagu kesukaan dia emang ya. Digocinin buat siapa?
1: Ya, digocinnya buat Kak Adri ya, buat yang di TikTok, juga buat yang ada di studio ya.
0: Siap. Terima
1: dan
0: kasih.
1: Dan di WA juga ya.
0: Baiklah, terima kasih Teh Listi.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia tuh.
0: Enak-enak Langgamnya.
1: Enak-enak Langgamnya. Prung ah, go ya.
0: Goyang lagi, terima kasih Teh Listi. Hatur nuhun. Halo Cindai Dahlia.
2: Amboy, enak-enak Langgamnya. Prung ah, go ya.
0: Teh Yati.
2: Iya Paci.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, aku udah mangkat.
0: Oh udah buka jam segini udah ya?
2: Udah buka Paci.
0: Baiklah, di depan Adri punya Cinta Kita dari Inka Kristi. Ada Wajah Kekasih juga dari Siti Nurhaliza.
2: Cinta Kita dong, requestan aku.
0: Oh baiklah, digocinin buat siapa ini?
2: Digocin buat Kak Adri aja sama semua wargi Dahlia ya. Mm-hmm. Yang lagi pantang Cintai Dahlia. Pokoknya lah buat semua-semua-semuanya ya.
0: Terima kasih Teh Yati. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak Langgamnya. Dahlia pun
0: gaya. Goyang kembali ya, ternohon Teh Yati. Halo Cindai Dahlia.
3: Amboy, enak-enak Langgamnya. Burung agogo goyang.
0: Sama Jajang.
3: Iya.
0: Jajang di Jalak, Jajang.
3: Iya.
0: Oh baik, apa kabar Kang Jajang?
3: Alhamdulillah.
0: Lama gak telepon ya?
3: Iya, lama gak telepon, nah itu berebut.
0: Harus berebut lah ya, kalau gak berebut mah berarti sepi ya, gak seru ya.
3: Iya.
0: Kang Jajang.
3: Iya.
0: Di depan Adri punya Eksis, Dirantai Digelangi Rindu sama Cinta Tasikmalaya.
3: Cinta Tasikmalaya aja.
0: Oke, digocinin buat siapa lah?
3: Digocinin buat ini aja yang ada di Ciborerang.
0: Ucapannya?
3: Ucapannya selamat sore aja.
0: Baik, terima kasih Kang Jajang.
3: Sama-sama.
0: Panteng radio?
3: Panteng Dahlia, enak-enak agamnya. Dahlia perunggah gogok goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aku pun tak sudi melihat dia lagi.
6: Halo, Wargi Dahlia, saya Inka Kristi. Pantang terus di 101,5 Dahlia FM di acara Cindai Dahlia.

Diva dengan suara emas, Inka Kristi bersama almarhumah Nika Ardila, Cinta Kita. Maghrib untuk hari ini Wargi Dahlia di 17:57. Ya, berarti Adri sebentar lagi mesti pamit, masih punya sedikit waktu. Adri mau coba sapa kalian yang sudah pada kirimin WhatsApp ya. Bebep Derry, terima kasih banyak. Ada Teh Ninda dari Kopo Immanuel. Kang Amar dari Permata Biru. Ada Iman Riung Bandung juga. Teh Nani Sartika, Listi Ziran. Ada Majid, selamat malam Majid. Ada Bu Yati dari Bojong Kacor, terima kasih ya. Oma Kaisa dari Cikutra juga, Ibu Cendani dari Cimahi, Kang Siswadi di Ujung Berung, selamat malam. Mamah Aji dari Taman Cileunyi, Diki dari Binong, ada Yuliati dari Soreang, Teh Siti J, buat Teh Esti yang ada di Dago juga, Ponti dari Gede Bage, Mama Zidan Zikri, terima kasih banyak Mama Zidan Zikri. Adri, sapa Bunda Yangse yang lagi pantengin. Teh Ice Bubur Tahura juga lagi panteng. Selamat malam dari Tahura. Adri sapa juga ini Mama Akbar ya. Mama Akbar yang ada di Ciwide, terima kasih ya. Ibu Ani dari Sukajadi. Mama Elda dari Ujung Berung. Deni dari Binong Jati. Selamat sore menjelang malam Kang Deni. Kang Suhana juga dari Permata Biru. Ada Mama Alia dari Kota Baru Cibaduyut. Selamat malam Mama Alia. Anaknya bentar lagi siaran Alia. Ada Novan dari Cimahi, Aden dari Cicalengka juga, ya Suryadi dari Ranca Ekek, Ibu Tati dari Ujung Berung, Neng Aryani dari Kebon Kawung, ada Acep di Caringin, Teh Elis dari Jalan Peta, Ibu Teti, selamat sore lah ya jam segini ya, selamat sore Ibu Teti, Kang Zul juga dari Ranca Sagatan menyapa ya. Bunda Syarah, terima kasih Bunda. Ada Teh Rista juga. Selamat malam, Mama Adifa dari Sindang Sari. Mimih di Ciwidey. Terus ada siapa ini? Diandra. Diandra dari Nanjung Marga Asih. Teh Siti Ajijah menyapa juga dari Malaysia. Ada Teh Iswari, Bunda Iswari. Teh Dia Binong Jati baru kelihatan WA-nya. Orangnya dari tadi di sini. Ya, nemenin Adri. Mama Lilis dari Ciwidey, Kang Amas juga. Bapak Amas Wijaya, Bungsu Kurniawan, Kemot dari Cibiru, Kang Ciwan dari Sadang Sayati, Mama Zainal alias Teh Neni Herman dari Baksum, ya Ati Sunarti juga, Mama Sri, Tenilam, Deden Cipteng, Mama Ijal, banyak sekali WA-nya. Aman Abadi, Mas Bro Maroko Ciamplas, Ciau, Agus Ketbon, Tatang Suherman juga Arifin dari Wanaraja Garut, Misterius dari Ciparai, Agus Toner, terima kasih banyak ya. Wargi semua, terima kasih sekali lagi yang sudah kirimin WhatsApp-nya. Mohon maaf kalau ada yang belum sempat kesapa sama Adri. Lanjut lagi bersama Baby Alia ya, sebentar lagi di Maung Garuda Dahlia. Teh Dia makasih ya, Teros ada di sini nemenin Adri, Teh Aisugi juga, Rini Jendri. Wargi yang ada di TikTok tadi sudah menemani, terima kasih banyak. Pamit dulu, selamat bersiap-siap sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPP-nya ada Tommy, terima kasih Tommy. Music Director juga Kang Dewan, terima kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go-go-go, goyang.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Hayu, hayu, hayu. Sekarang saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda di Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia. Juara semakin gelegar, semakin juara. Hadir lagi di hari Minggunya wargi Dahlia, Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia. Aktivitas tanpa batas, pokoknya wargi Dahlia sampai jam 8 malam ya. Kita bahas seputar persiapan Persib Bandung menjelang Liga 1 dan juga menjelang babak playoff ACL tuh wargi Dahlia. Kira-kira sudah sejauh mana persiapan dari tim Maung Bandung? Dan kabarnya sebentar lagi juga Persib Bandung akan launching jersey terbaru dan mengenalkan seluruh pemain-pemain Persib Bandung musim ini wargi Dahlia ya. Pokoknya kita ngobrolin seputar Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia. Jadi pantengin sampai jam 8 malam di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Prungah.

monggo dari Dahlia di WhatsAppnya boleh banget ke 0811-222-1015 buat absenin ya. Dan juga buat pergi Dahlia yang pengen kasih pendapat juga terkait spill-spill jersey terbarunya Persib Bandung. Gimana? Baru di spill sih, belum benar-benar launching, tapi udah setuju gak sama desain-desain sekilas yang udah dilihat Wargi Dahlia? Atau bahkan Wargi Dahlia masih ada pendapat pengen nambahin pemain baru versi aku Cina Baby Alia, boleh gak? Boleh, atau yuk. Pokoknya hari ini kita ngobrolin seputar Persib Bandung dan juga seputar sepak bola Indonesia di Monggo Reda di Dahlia ya. Absen doang juga boleh, biar Baby Alinya bisa tahu nih Wargi Dahlia bobotoh dari mana aja yang lagi pada pantengin ya. Absennya ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015. Baby Alia live TikTok juga di @1015 Dahlia FM. Prungah, go go go, go ya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, wargi Dahlia. Pokoknya kita bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada lagi bintang tamu yang kita rahasiakan. Kalau yang satu ini udah gak menjadi rahasia ya, pastinya semuanya udah pada tahu kalau Persib baru aja memenangkan gelar juara di turnamen Dewata Challenge di Bali, wargi Dahlia, beberapa hari lalu ya. Di tanggal 18 Agustus adalah laga penentuan antara Persib Bandung melawan tuan rumah Bali United ya, yang akhirnya Bali United harus mengakui kekuatan Persib Bandung dengan skor akhir 3-2, walaupun ini dramatis banget sebenarnya. Jadi Dewata Challenge Series ini adalah ajang pramusim lah ya, antara ketiga klub, ada Persib Bandung, Bali United, dan juga salah satu tim atau satu klub dari tetangga, yaitu Sabah FC gitu ya. Sabah FC sempat pulang lebih dulu walaupun di pertandingan pertama menang lawan Bali, tapi pada saat lawan Persib Bandung kalah telak dari Persib Bandung, akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk dia meraih gelar juara di Dewata Challenge ini. Nah kemarin di tanggal 18 Agustus ini luar biasa banget ya, pertandingan yang sengit banget antara Persib lawan Bali United, wargi Dahlia ya. Karena Persib sebenarnya sempat tertinggal 1-2 dari Bali United, wargi Dahlia. Di babak kedua soalnya Badron Wilson juga membuka keunggulan untuk Bali United di menit ke-54. Namun akhirnya disamakan oleh Mark Locke di menit ke-57 ya, lewat sepakan penalti, wargi Dahlia ya. Tapi gak berlangsung lama, di menit ke-60 Bali United kembali unggul. Gol keduanya melalui Joao Ferrari ya. Joao Ferrari ini akhirnya membuat asa Bali ingin juara itu muncul lagi di laga tersebut gitu ya. Tapi untungnya di menit 87 Balsa Sekulik menyamakan kedudukan ya, jadi 2-2. Dan ini yang gongnya ya, Persib selalu aja di akhir-akhir pertandingan selalu bikin kejutan. Di menit ke-90 Muntobo tiba-tiba pemain belakang Persib Bandung yang tingginya semampai banget gitu ya, tiba-tiba melakukan sundulan mematikan ya, yang akhirnya membuat Maung Bandung meraih kemenangan dan meraih gelar juara di Dewata Challenge di minggu kemarin.

yang berturut-turut berarti ya, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali, delapan kali. Berkali-kali sebenarnya Baby Alia sebenarnya luar biasa banget ini ngelihat para pemain-pemain Persib, kualitas bermainnya juga sangat luar biasa ya. Tapi ada yang menarik di pertandingan Dewata Challenge kemarin adalah Tom Haye. Tom Haye ini nampaknya tidak terlihat pada saat perayaan gelar juara di Dewata Challenge kemarin. Pada saat penyerahan trofi nggak ada Tom Haye, nggak kelihatan kemana ya. Karena sebelumnya Tom Haye terlibat perselisihan sama salah satu pemain dari Bali United gitu ya. Karena itu teh cerita nate si Tom Haye teh ngebuang bola karena pikirnya fair play. Soalnya Deddy Kusnandar lagi cedera gitu ya, lagi butuh penanganan gitu. Tapi bola fair play tersebut malah dianggapnya sama Bali United adalah bola out yang disengaja ataupun yang sengaja di tiang tidak disengaja dikeluarkan sama Tom Haye, yang akhirnya para pemain Bali United malah melempar bola ke dalam sebagai keuntungan mereka gitu. Akhirnya Tom Haye ngambek kan gitu ya. Hey, please fair play gitu ya. Itu teh saya teh buang bola teh sengaja gitu untuk fair play. Kenapa kalian memanfaatkan momen itu malah untuk menjadi keuntungan kalian gitu. Akhirnya adu mulut, bahkan kabarnya mata kiri Tom Haye itu sempat lebam karena mendapatkan sedikit pukulan dari pemain lawan gitu. Mungkin itu yang membuat Tom Haye marah gitu ya. Jadi ketika dia ditarik keluar sama Coach Igor gitu ya, dia langsung masuk ke ruang ganti, langsung ganti baju, langsung balik juga nate ya. Soalnya tidak ada di perayaan juara Dewata Challenge kemarin gitu. Jika nate bener-bener pundung gitu ya, si Tom Haye tidak terima saya. Meni iya teh cenanya laga persahabatan tapi seperti tidak bersahabat. Ya atuh bari nagenya ini makan harayannya bisa dibilang ya piala ciki ge gitunya. Tekudu serius-serius teuing menika. Kenapa sih tiap tim yang ketemu sama Persib Bandung ya bawaanna teh ngotot gitu. Bawaanna teh hayang ngelehkeun gitu. Ya itu karena Persib Bandung menjadi juara bertahan di Liga 1, mungkin ada motivasi lebih dari para klub-klub lain ketika ketemu Persib erek di Liga Persahabatan lah, erek di laga apapun itu, pokoknya kudu ngelehkeun Persib, senenya gengsi pokoknya teh ngelehkeun Persib ya, ceri ya. Akhirnya emosinya bermain di situ. Para pemain-pemain Bali United beberapa tidak mampu menahan emosinya dan akhirnya menyerang mental pemain Persib gitu. Salah satunya Tom Haye karena after pertandingan ya, sosial media dari Tom Haye itu sempat menghilang ya. Tidak ada aktivitas apapun, bahkan di pencarian pun tidak bisa nih Boboto mencari akun sosial medianya Tom Haye ya. Semuak itu kali ya Tom Haye dengan kualitas permainan di kita gitu, yang apa-apa tuh mainnya emosi gitu ya, apa-apa tuh gak ada fair play-nya gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan ke depannya, karena jujur Li sebenarnya kemarin ngeliat wasit ketika di babak penentuan Persib Bandung lawan Bali United di Dewata Challenge, wasit naungnya meni asa musingkeun gitu, entah tegas aja tiap keputusan teh kayak ngalierkeun gitu. Jadi teh para pemain teh asa gemes, wasit bisa tuh sih ngawasitan gitu. Tapi mudah-mudahan Tom Haye ya bisa comeback tersenyum lagi, karena yang paling dirindukan dari Profesor Tom Haye adalah senyumnya yang manis gitu ya. Emang sih Tom Haye itu sering ambekan gitu ya, sering gak bisa kontrol emosinya gitu. Tapi mungkin kalau untuk kejadian kemarin ya wajar aja Tom Haye marah besar, karena dia pikirnya itu adalah bola fair play, tim lawan malah memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya gitu ya. Selamat sekali lagi untuk Persib Bandung yang sudah berhasil meraih gelar juara Dewata Challenge di Bali pada tanggal 18 Agustus 2026 lalu ya. Dan kita doakan liga akan mulai sebentar lagi di awal September, warga Dahlia. Kira-kira jadwal Persib Bandung nanti di awal September akan ketemu sama siapa aja, nanti bakalan Baby Ali informasikan ya. Pokoknya Persib Bandung siap menyambut Liga 1 dan siap menyambut beberapa turnamen Asia lainnya yang akan dihadapi oleh Maung Bandung, termasuk yang terdekat tanggal 31 Agustus 2026 ada babak playoff di ACL tuh. Nanti info lengkapnya kita bakalan kasih tahu warga Dahlia. Jadi pantengin terus di Maung Garuda dari Dahlia. Yang belum absen masih boleh ke 0811 222 1015. WhatsAppnya nanti Baby Ali bacain ya.

0: Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

σε τι απέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yahya.

0: Handmade, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, pol pol pol.
2: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

kece lagi. Berantem ini yang gak tepat. Kece lagi.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia ya. Gak kerasa nih Liga 1 akan mulai sebentar lagi ya. Tapi sebelum Liga 1 dimulai, tim Persib Bandung akan bersiap untuk launching jersey terbaru mereka untuk musim 2026-2027 ya. Wow, ini deg-degan banget ya. Tapi masih sama Kelmi ya. Tapi masih penasaran juga nih Boboto, apakah sebagus dari tahun kemarin atau kualitasnya atau desainnya masih sama kayak musim kemarin gitu ya. Karena jersey ini menjadi tampilan yang sangat penting, yang sangat diperhatikan sama Boboto. Karena fakta yang terbaiknya adalah Boboto ini seneng banget beli merchandise yang original dari tim Persib Bandung. Jadi benar-benar dilihat detailnya seperti apa gitu ya. Terus desainnya seperti apa, biar ketika mereka membeli dengan harga tersebut merasa puas dengan jersey yang didapatkan oleh Boboto ya. Nah ini udah siap-siap nih ngewar rencananya, karena untuk launchingnya saja Persib Bandung sudah membuka paket bundling gitu ya, untuk pembelian jersey perdana sekaligus tiket masuk untuk area launching squad dan juga jersey Persib Bandung nih wargi Dahlia. Dan kabar baiknya juga adalah Persib Bandung ketika launching tanggal 25 Agustus 2026 nanti akan disiarkan langsung sama salah satu stasiun televisi swasta. Luar biasa pisan ya. Atuh iya mah kebanggaan Boboto, senangnya launching jersey YG disiarkan live di TV. Senangnya siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Cenah selain itu juga nanti bakalan ada penampilan dari beberapa bintang tamu wargi Dahlia ya. Terus juga Persib Bandung akan memperkenalkan skuad terbarunya, semuanya akan diperkenalkan. Termasuk ada rumor katanya akan ada pemain baru yang sekalian akan diperkenalkan pada saat launching jersey nanti. Aya deh ya pemain anyar ya teh. Tapi aku masih penasaran juga nih wargi Dahlia ya, apakah Persib Bandung akan menambah kiper asing atau enggak gitu ya. Soalnya kayak penasaran, selama ini kebanyakan Persib Bandung untuk pemain asing banyaknya nambah dari lini pertahanan gitu. Tapi kalau untuk dari kiper sendiri kayak belum ada hawa-hawa bahwa bakalan diturunkan ataupun didatangkan kiper asing gitu. Jadi Boboto teh penasaran, hayu atuh supaya Mang Teja aya backupna engke di Asia cenah ge. Jadi rada deg-degan kalau saukur ngandelkeun Teja hungkul mah cenanya sebagai kiper utamanya. Tapi kita lihat aja nanti apakah di launching jersey nanti akan sekalian launching pemain baru juga ya. Pokoknya jangan lupa untuk menyaksikan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 jam 4 sore wargi Dahlia ya. Jam 4 sore ditayangkan langsung di Global TV wargi Dahlia. Widih, keren ya. Rekumaha teh cinta Boboto ka Persib Bandung cenanya. Stasiun televisi swasta aja pak boro-boro cenah hayang nayangkeun Persib Bandung launching, hanya sekedar launching padahal tidak ada pertandingan, tidak ada wargi Dahlia teh. Bener-bener cuma launching aja tapi disiarkan langsung sama stasiun televisi swasta ya. Keren Persib Bandung ya. Jadi siap-siap sekarang mah kita nge-war aja cenah ya untuk jersey terbarunya Persib Bandung tong sampai kehabisan cenah. Ini keren ya, salah satu fakta menarik wargi Dahlia, satu-satunya bisa dibilang supporter bola yang paling banyak membeli merchandise original adalah Bobotohnya, pendukungnya Persib Bandung. Ini keren loh, keren. Makanya kenapa Persib Bandung bisa menjadi tim yang sehat, tim yang terus bisa berkembang, berprestasi ya, karena salah satu dukungannya dari Bobotoh yang suka membeli merchandise original gitu. Dibanding klub-klub lain yang supporternya hanya mengandalkan membeli yang non original dan juga membeli jersey-jersey ataupun kaos-kaos komunitas gitu ya wargi Dahlia ya. Kaos komunitas juga bagus, penting gitu ya. Cuman yang jauh lebih penting adalah sebisa mungkin sebagai supporter gitu ya, mendukung keuangan klub adalah dengan cara membeli jersey original, merchandise original dari klub kesayangannya. Begitu wargi Dahlia ya. Yang udah pada absen di WhatsApp juga terima kasih banyak di Maung Garuda, di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Kang Agus Toner di Cicalengka hadir beb. Jangan-jangan Kang Agus Toner nih kiper baru Persib. Apa kabar juga buat Mr. Ius juga hadir ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Isar di Ibun juga terima kasih banyak ya. Amas Wijaya juga hai selamat malam baby Ali Kumada Mang ya. Terima kasih banyak Kang Amas Wijaya.
Apa kabar juga buat siapa Kang Deni Wahyudi Persib nu aing cenah bebi Ali aya abi nu saha. Deni di Binong Jati nuhun ya. Terus juga bebi Ali ketemu lagi sama Kang Jejang di Jalak juga ya. Semoga Persib juara lagi. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah Persib juara, boboto salam dunia bahagia. Cenah ye. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus Maung Garuda di Dahlia bareng sama bebi Ali sampai jam 8 malam ya. Masih ada informasi terbaru seputar Persib Bandung, jadi pantengin terus. Prungah, kukuku, kuyah.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
3: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să știe pe daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sekarang jam 7 malam.
13: 7 malam.
14: Go, go, goyang, goyang, asik, goyang,
15: sik, asik,
16: sik, asik,
17: sik, asik.
0: Radio asik, Radio Dahlia.
18: Radio Dahlia.
19: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus, bareng sama Baby Ar-

0: Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia 101.5.
3: Dahlia FM.

FM Bandung goyang sik asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia ya. Makasih banyak buat yang udah pada absen di 0811-222-1015 di Maunggar dari Dahlia. Ketemu sama siapa aja ini teh baby Alianya ya. Assalamualaikum teh baby. Senangnya laras play off mainan di jalak tanpa bobotoh. Senang di gocinnya buat bobotoh salam dunia aja dari Roni di Piking Pangalengan. Atur nuhun Kang Roni di Piking Pangalengan. Baru aja menikita masa hati banget ya. Baru aja sekarang segmennya baby Ali akan bahas untuk babak play off AFC Champions League 2 atau ACL 2 ya. Antara Persib Bandung dan juga Manila Digger ya. Yang resmi dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung di tanggal 31 Agustus 2026 nanti wargi Dahlia. Sebelumnya memang sudah fix bahwa pertandingan ini akan digelar di GBLA gitu ya. Cuman saat ini GBLA masih dalam perawatan rumput dan masih ada renovasi-renovasi yang belum selesai. Sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan venue pertandingan babak playoff ini gitu. Akhirnya pihak Panpel memutuskan bahwa babak playoff melawan Manila Digger ini akan dialihkan ke Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung ya. Aduh resep, aku mah paling resep kalau misalkan udah di Sijalak Harupat. Aku menunggu banget momen Persib Bandung ya main lagi di Sijalak Harupat. Asli aku mah paling nyaman stadion Sijalak Harupat wargi Dahlia, serius. Tapi sayangnya memang laga babak playoff ini ada masih tidak boleh ada penonton ataupun Persib Bandung masih harus menjalani hukuman pertandingan tanpa penonton gara-gara kejadian di ACL tuh pada saat musim lalu gitu ya, karena ada beberapa pemain beberapa penonton yang masuk ke lapangan ya waktu itu dan akhirnya menjadikan sanksi yang begitu cukup berat untuk Persib Bandung, dendanya juga sampai miliaran gitu ya. Terakhir sih update katanya ada keringanan di pertandingan kedua kalau nanti Persib lolos ke babak penyisihan grup gitu ya. Itu dibolehkan sama penonton tapi dibatasi, enggak full stadion bisa diisi sama penonton gitu. Tapi ya sebenarnya ini merupakan kerugian buat Persib ya tuh ya. Bobotoh anu sok nararakal ya omat ya. Di Asia mah sanksina teu main-main. Walaupun cuma ada segerintilan bobotoh yang turun ke lapangan dan tidak menyebabkan kerugian yang begitu besar di area lapangan, tapi tetap aja itu yang namanya pelanggaran-pelanggaran ya. Akhirnya denda miliaran rupiah harus dibayarkan sama Persib Bandung. Dan waktu itu keputusannya adalah dua kali tanpa penonton ketika Persib Bandung bermain di Asia. Persib Bandung sudah mencoba untuk mengajukan banding, namun bandingnya ditolak. Dendanya tetap jumlahnya segitu gitu ya. Tapi ada keringanan di laga yang tanpa penonton ini. Jadi hanya satu pertandingan saja. Waktu itu sih terakhir baca informasinya kayak gitu wargi Dahlia ya. Jadi udah dapat dipastikan laga melawan Manila Digger ini tidak ada penonton ya di Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung tanggal 31 Agustus 2026 ya. Padahal ini tuh krusial banget ya, sebenarnya harusnya disaksikan sama penonton. Soalnya ini adalah pertaruhan hidup dan mati Persib Bandung, apakah akan terus berlanjut di Asia atau tidak gitu ya. Karena ini babak playoff, kalau misalkan lawan Manila nanti Persib Bandung bisa menang, ya akhirnya nanti Persib Bandung bisa masuk ke babak fase grup untuk bertemu dengan salah satu klub dari Korea. Wow! Korea. Tapi kalau menurut wargi Dahlia gimana? Optimis enggak tanggal 31 Agustus nanti kalau Persib Bandung akan melaju ke babak berikutnya dan akan terus melaju di Asia? Kalau kemarin Persib Bandung bisa berprestasi di 16 besar wargi Dahlia ya. Kalau sekarang kira-kira di playoff-nya bisa lolos atau enggak nih wargi Dahlia ya. Bukan hal yang berat sebenarnya kalau babak playoff bagi Persib Bandung, karena musim lalu juga sama Persib Bandung harus menghadapi babak playoff dulu gitu ya. Jadi mudah-mudahan prestasi di tahun ini bisa jauh lebih cemerlang dibandingkan dengan prestasi di musim lalu di Asia ya. Amin. Terima kasih ya Viking Pangalengan yang udah pantengin baby Alia. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini? Ada Kang Irfan di Cisaranten juga hadir baby Alia. Persib juara. Cana ya Kang Irfan juga salah satu bobotoh sejati Persib Bandung ya. Kang Irfan sudah siap ngewar jersey terbaru Kang Irfan. Kira-kira mau yang warna apa? Mau jersey player issue atau supporter edition atau yang mana Kang Irfan? Apa kabar juga buat siapa ini ya?
ada Ang Acong Tiger di Cibaduyut deh, Besona Hidup Versi Besona Kang Acongnya. Kang Hasan di Majalaya juga terima kasih banyak udah pantengin sayangku ya. Tayati di Maleber juga hatur nuhun. Kak Baby, kabarnya kiper baru. Cenanya kiper baru ngarana Imam IRB. Ah, tercocok si Imam jadi. Si Imam jadi kiper tercocok pisan. Si Imam mah piriwit candi tiup. Oke guys, ngambuskan bola sorangan kan ulek jero gawang sorangan. Iya. Liar pokoknya masih IRB mun jadi kiper mah ye. Bisa-bisa Persib kabobolan 100 hiji jadinya. Tapi bener-bener serius, Baby Ali masih menunggu Iraha ngadatangkan kiper mau Persib Bandung untuk musim ini gitu. Ngelihat performa Abang Teja kemarin gitu ya. Kayak iya kerasa pisan ketika enggak ada Barba gitu, kerasa pisan kualitasnya enggak begitu stabil gitu. Jadi rada deg-degan kalau main di Asia, takutnya gembur atau gimana gitu ya. Tapi Coach Igor sebagai pelatih dia jauh lebih tahu kebutuhan klubnya gitu. Jadi kita tunggu aja lah ya. Kita mah sebagai bobotoh mah hanya berharap-harap aja. Pengennya sih ada kiper asing. Kiper asing naoge anu berkualitas gitu. Jangan sampai kemarin kayak Adam Prisbeck, sebetulnya suatu kegagalan bagi Persib Bandung mengagalkan Adam Prisbeck gitu ya. Gak ngerti ya, Adam ini sebenarnya ketika ngelihat profilnya dia kiper yang bagus gitu. Ketika main di Persib apa karena ketika dikasih pertama kali kesempatan dia gemper atau apa sehingga tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya yang akhirnya tidak diberikan kesempatan sampai dengan akhir musim gitu ya. Baby, tanggal 31 Agustus Persib sama Manila Tiger di Piala ACL, ada nobar gak di Dahlia? Ada gak ya? Aku teh kangen sih nobar sama wargi Dahlianya ya. Tapi kan Agustusnya bulannya Dahlia lagi ulang tahun ya. Jadi kita teh masih banyak acara wargi Dahlia ya. Tapi nanti ya, mudah-mudahan ya. Sebenarnya agenda nobar teh banyak wargi Dahlia. Selain lawan Manila gitu ya. Terus juga nanti tanggal 12 ya lawan Persija Jakarta 12 September wargi Dahlia. Aduh, pokoknya mah padat pisan ya. Ya di bulan September wage lawan Persija Jakarta teh away heula. Dapat dipastikan wargi Dahlia butuh tempat nobarnya. Jadi nanti kita lihat aja ya. Pokoknya follow aja sosial media Radio Dahlia FM biar tahu update seputar nobar Persib Bandung ya. Di follow di @1015 Dahlia FM ya. Wargi Dahlia, ada yang mau ditelepon gak? Satu bobotoh sama Baby Alia yang mau ditelepon bilang mau di 0811-222-1015. Kita bahas terkait persiapan Persib Bandung yang akan launching jersey ya. Udah di spill sama tim dari Bandung Football ya, model-model jersey-nya siap, jersey-nya seperti apa gitu ya. Dan kira-kira suka gak sama jersey-nya? Atau bahkan wargi Dahlia punya prediksi ya terkait di babak playoff ACL tuh nanti, apakah Persib Bandung akan memaksimalkan kualitas pemainnya untuk bisa lolos ke fase grup, wargi Dahlia ya. Adi, apa tuh pemain Persib Sahawai, Adi? Adi mah apal nate iya weh, senanya apal nate sana Jajang Nur Zaman, senanya terus apalnya sadai Adi. Adi mah soalnya beda generasi. Pokoknya pantengin terus wargi Dahlia ya. Nanti kira-kira jadwal di Liga 1 juga Persib Bandung di awal per Liga 1 akan menghadapi siapa wargi Dahlia. Yang jelas di awal-awal nanti akan langsung ketemuan sama Persija Jakarta. Widih. Mantap gak sih ngelihat skuad Persib Bandung musim ini? Wahal-wahal. Awas weh mantai juara dayu mah ya. Pantengin terus di Monggor di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. WhatsApp yang udah masuk nanti dibacain lagi, yang belum absen boleh bobotoh ke 0811 222 101.

0: Jangan kemana-mana ya. Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masa.

Ramadan bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persi. Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Wargi Dahlia, ada yang baru.
3: Di usia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
5: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
6: Sarang si cepot ngagoda.
5: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
7: Dahlia tatar Sunda.
8: Carmilla jadi jam 11.
9: Dugi kan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
10: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
11: Dahlia Indonesia asik.
12: Cindai Dahlia.
11: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
13: KIP Dahlia.
14: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
15: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
4: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sika Sik masih di Monggo Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya, masih bersama Baby Ali ya. Dan kita masih bahas seputar persiapan Persib Bandung untuk menyongsong Liga 1 dan juga babak playoff ACL 2 di tanggal 31 Agustus 2026 nanti di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung ya. Pasti warga Dahlia dan juga Boboto bertanya-tanya, ini kalau misalkan nanti Persib lawan Manila Diger berhasil menang, berarti kan akan lolos untuk ACL 2 dan dia akan bertemu dengan salah satunya ada Seoul FC dari Korea gitu ya, di babak penyisihan grup gitu. Tapi kalau kalah gimana nih ya? Kita berekspektasi dulu kalau Persib nanti menang ya lawan Manila Diger nih warga Dahlia. Karena kemarin sudah ada drawing, sudah ada pengundian. Jadi kalau Persib Bandung menang lawan Manila Diger di babak playoff warga Dahlia, itu artinya Persib Bandung akan langsung masuk grup neraka di ACL 2 warga Dahlia. Kenapa dibilang grup neraka? Karena isinya ini luar biasa. Ada Seoul FC dari Korea, terus juga ada Melbourne FC dari Australia ya. Dan juga ada The Chong itu dari Vietnam ya. Ketiga tim ini akan melawan Persib Bandung di babak penyisihan grup jika Persib menang lawan Manila Diger. Itu artinya Persib Bandung akan berlaga di babak penyisihan grup ACL 2. Tapi kalau kalah, Persib Bandung tetap akan main di Asia, tapi beda levelnya. Levelnya nanti akan bermain di AFC Challenge League ya. Jadi ketika nanti Persib kalah misalkan amit-amitnya, iya mah pengennya mah menang lawan Manila Diger biar Persib bisa main di ACL tuh gitu ya. Tapi kalau kalah ya, Persib Bandung akan berlaga di AFC Challenge League yang dimana di situ sudah ditunggu juga oleh klub-klub lainnya ya. Ada klub dari Myanmar, ada Sun United, ada juga Hang Yung FC dari Chinese Taipei. Terus juga masih menunggu satu klub lagi karena dia juga sama sedang menghadapi babak playoff pergi Dahlia ya. Jadi kira-kira kalau Boboto berharapnya main di mana ya? Pastinya bermain di ACL tuh karena ajang yang lebih bergengsi, satu level lebih tinggi daripada AFC Challenge League gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ini Persib Bandung tanggal 31 Agustus nanti pertaruhan hidup dan mati untuk masih bertahan di ACL tuh melawan Manila Digers. Karena berharapnya bukan hanya levelnya lebih tinggi juga, tapi ini juga akan menjadi satu keuntungan bagi Bobotoh yang mau away. Karena nanti akan away ke Korea gitu ya. Sekalian liburan bisa meren sebenarnya. Bukan atau nanti ketemu sama Baby Alia di Korea. Hanya ngaseo. Pokoknya kita dukung terus Persib Bandung untuk bisa lolos di babak playoff ACL 2 ini. Dan bisa lolos juga di babak penyisihan grup. Sampai nanti bisa berprestasi minimal lah ada di semifinal. Atau ya bonusnya bisa jadi juara di ACL 2. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Amin. Gak ada yang gak mungkin pergi Dahlia ngeliat kualitas pemain Persib sekarang yang sudah semakin upgrade ya. Apalagi kemarin sudah menghadapi beberapa turnamen pramusim gitu. Dimana disitu bisa mengasah komposisi pemain yang cocok untuk dimainkan Igor Tolik di Asia nanti ya. Selain di Asia juga Persib lumayan padat jadwalnya karena Liga 1 akan dimulai kembali di awal September 2026 nih warga Dahlia ya. Laga perdana Persib Bandung warga Dahlia akan menghadapi PSM Makassar di tanggal 6 September 2026. Ini home dulu Persib Bandung ya, laga perdana di Bandung jam 7 malam warga Dahlia di minggu kedua ya di babak ataupun di Super League. Itu Persib Bandung akan langsung berhadapan dengan rivalnya yang selama ini menunggu untuk mengalahkan Persib Bandung. Karena selama beberapa tahun terakhir rivalnya Persib Bandung itu belum bisa mengalahkan Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Persija Jakarta ya. Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung dan kabarnya akan dilaksanakan di GBK. Kabarnya bagi Dahlia. Tapi seperti biasa Panpel masih bingung gitu ya. Bisa-bisa amin berapa hari tiba-tiba berubah pindah ke Pekansari atau ke Bali. Karena kalau Panpel dari Persija berharapnya sih mainnya di GBK gitu ya. Terus juga kalau masalah perizinan ini yang dikhawatirkan gitu. Bisa tiba-tiba berubah venue kalau Persib main di Jakarta nih warga Dahlia ya. Nanti Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta di tanggal 12 September 2026 nih warga Dahlia. Ini seperti biasa kalau lawan Persija gak malam ya, sore jam 3:30 sore warga Dahlia, kick off-nya biasanya jam 4 ya.
Jadi nobarkan merenya, engke merenya. Ayo orang nobarkan pergi Dahlia lawan Persija, tapi nobarnya nanti di mana di Dahlia atau di mana Baby Alia? Pokoknya pantengin terus sosial media Radio Dahlia FM biar warga Dahlia nggak ketinggalan informasi-informasi seputar nobar di Dahlia. Ya, Kang Suryadi rencake katur nuhun, kakek penjaga Guci Bo juga terima kasih banyak, Bu Endang juga dicinta Asih hatur nuhun ya. Terus juga ketemuan lagi sama Kang Asep Iwan juga ya hatur nuhun. Ada Aden di Cicalengka juga terima kasih banyak ya. Apa kabar buat Kang Hasan di Majalaya, Teh Yati di Maleber, Kang Rohmat di Cijambe, hidup Persib, hidup Radio Dahlia senenye. Terus juga Baby Ale ketemuan lagi sama Tenopa di Gatsu juga, Mamah Gani juga hatur nuhun pisan udah panteng ya. Apa kabar buat Teh Elis di Peta ya, apa kabar buat Bu Wiwin, Winang sih juga hatur nuhun, Mama Sri di Devolot ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama siapa nih? Ada Fahri juga terima kasih banyak udah panteng Fahri. Ibu Cendati di Cimahi, Teh Jenong di Sukawangi juga terima kasih banyak udah panteng ya. Aris Empah, Siti Maria di Siti Maria Jamika cenah Baby Ale hadir. Terima kasih Kang Aris Empah ya. Terus juga Teh Ati Batulawang Ciwide juga hatur nuhun pisan ya. Joran Sesagatan juga di Monggar dari Dahlia. Pokoknya Dahlia semakin menggelegar di udara. Zul dari Ranca Sagatan hadir absen katanya. Pantengin Baby Alia. Pokoknya terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Mama Viandi juga terima kasih. Kang Deddy Kurniawan juga hatur nuhun di Nagrak Ciwide. Udah pantengin Monggar udah ya. Kak Agus Toner, hayu Kang Agus Toner, orang way ke Korea Kang Agus. Gak kerasa wargi Dahlia, mau Garudanya harus udahan dulu, sudah mau jam 8 malam ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 101,5 Dahlia FM ya. Karena sebentar lagi jam 8 malam akan ada program perdana, program terbaru dari Radio Dahlia FM, wargi Dahlia. Dimana penyiarnya kita impor langsung ya. Dari Zimbabwe. Pantengin setelah ini wargi Dahlia ya. Pantengin ya program terbaru dari Radio Dahlia FM ya. Kalau gitu Baby Alia pamit ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Prunga. Go, go, go, go, yang hidup Persib.

Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda di Dahlia.

Bandung goyang asik asik. Selamat malam Wargi Dahlia. Ada Tommy di sini yang nemenin Wargi Dahlia dari jam 8 malam sampai jam 10 di hari Minggu ini di Dangdut Panggung Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Rungah. Go go go. Goyang.

siaran sekarang bukan penjahat wanita Wargi Dahlia. Bukan penjahat dong. Saya mah boga lakon gitu tadi malam hari ini mah ya. Boga lakon gitu. Selama 2 jam ke depan boga lakonnya. Habis ini mah ya jadi penjahat lagi Wargi Dahlia. Selamat malam buat Wargi Dahlia nih yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik asik. Selamat datang di panggung Dangdut Dahlia. Asik. Pokoknya nama Wargi Dahlia bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Berani diadu, pokoknya nama sok wani diriungkeun Wargi Dahlia. Jangan lupa nanti tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, kita bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu Gestar, alah Gestar gitu. Yang kita rahasiakan pokoknya mah, jangan lupa juga jangan sampai kehabisan tiketnya Wargi Dahlia. Kalau misalkan kehabisan, dijamin kaduhung Wargi Dahlia, nyesel gitu ta. Karena harus nunggu tahun depan lagi Wargi Dahlia. Bener. Makanya dari sekarang Wargi Dahlia bisi ke seepken, takut kehabisan, kapan lagi coba. Aduh, nunggu setahun teh asa lama Wargi Dahlia, bukan besok-besok lusa gitu ya. Kalau misalkan WhatsApp jangan dinanti-nanti, tong ding kengkel langsung aja di 0812 nomor sendiri dong. 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Jangan lupa line teleponnya juga di 73008 dan juga 73117710 Wargi Dahlia. Tapi tunggu di hari Minggu ini, Minggu malam, tanggal 23 Agustus 2026 di panggung Dangdut Dahlia. Prungah, go go go.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Asik asik.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
4: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
3: Ayu Tintin, Dewi Persik,
5: aku berdandan hanya untuk kamu.
3: Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 10.

asik bener dah Wargi Dahlia. Pokoknya nama ini mah Jongjon, negeri langgamnya satu ini mah ya. Jongjon Wargi Dahlia. Tapi jangan ke Jongjon nanti, ingetan. Dan inilah Wargi Dahlia, dangdut pang.

Panggung Dahlia, program baru di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Jadi setiap hari Minggu nanti warga Dahlia akan sering dengerin suaranya Tommy dari jam 8 malam sampai jam 10 di Dangdut. Di Panggung Dangdut Dahlia. Nah itu kebalik ya. Awe. Alah, ya pokoknya mah rausen pisan warga Dahlia. Jadi kalau misalkan dengerin lagu-lagu langgam-langgamnya di Panggung Dangdut Dahlia tuh seperti ini. Ya, kalau misalkan warga Dahlia pengen gabung, pengen kirim salam juga boleh di WhatsAppin aja 0811-222-1015. Jangan lupa teleponnya juga di 73028 dan juga 7311710. Warga Dahlia, sapa dulu warga Dahlia yang udah WhatsApp nih, yang udah murudul. Tuh. Umurudulan gini warga Dahlia. Selamat malam Kang Tommy. Alah, dengerin suara Kang Tommy jam segini asa ngimpi. Ente ngimpi. Asli ini mah, sok. Beneran. Asli ini mah bukan goib. Nantilah goib kalau tengah malam. Ada siapa nih? Ada Kang Tatang di Saranten hadir Dangdut Panggung Dahlia. Pokoknya mah digoyanginnya buat semua warga Dahlia tercinta aja, digocin buat Nui Jahe aja. Hatur nuhun. Sami-sami atuh. Kang Tommy ini rawasin kia langgamna nyatuh. Langgamna di playlistin sama MD kita, sama Kang Diwan. The one and the only. Alah, kemana tuh the one and the only? Aduh, ini sama Ciao di Karapitan yang selalu panteng Radio Dahlia. Pokoknya mah digoyang buat semua warga Dahlia aja. Gocinnya buat kita berdua aja. Alah, berdua? Siun. Dari di Kircon hadir Kang Tommy, kumaha damang, alhamdulillah. Makata kadang musuhan tena berarti insya Allah damang gitu tanya. Ada juga Tadewi di Banjaran, Kang Tommy mending ngabret sana. Iya tulang gamna jam segini mah harus ngabret. Kalau gak ngabret bukan dangdut, bukan panggung Dangdut Dahlia. Nah itu dia. Tadewi di Banjaran mau kirim salam aja buat warga Dahlia semuanya aja. Gak lupa nih buat Kang Tommy yang selalu menggelegar suaranya sekota Bandung. Iya dong. Tapi ada yang lebih menggelegar lagi dong nanti. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara warga Dahlia. Nah itu jangan lupa nanti tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun. Ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setiaben juga, dan masih ada satu lagi, dua lagi, tiga lagi, atau mungkin ada 10 lagi gestar. Alah, gestar lagi nih, bintang tamu. Yang masih kita rahasiakan warga Dahlia. Dipantengin terus di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, jangan kemana-mana. Kita goyang lagi atau warga Dahlia. Biar makin jong-jon di Panggung Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia dong pastinya. Dahlia, Prungah, go go go, goyang.

panggung Dangdut Dahlia masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia. Kang Jajang nanyain Cindai mah tadi Kang Jajang, Cindai sekarang pindah jam tayang lah, jam tayang. Pindah ke ini ke jam 4 sore tadi, jam 4 sore sampai jam 6 sebelum Maung Garuda Dahlia barengan Baby Alia. Nah, jadi jam 8 malamnya setiap hari Minggu sampai jam 10 malam itu barengan Tommy di panggung Dangdut Dahlia. Program baru Dahlia gitu tuh warga Dahlia ya. Jadi yang baru di ulang tahun Radio Dahlia FM yang ke-56 warga Dahlia. Ada yang baru juga dari Fresh Care. Namanya Fresh Care Favo Balm. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles juga warga Dahlia. Udah gitu dikemas dalam kemasan mungil, praktis. Udah gitu menyerupai earphone TWS warga Dahlia. Nah, Fresh Care Favo Balm ini juga praktis, mudah dibawa kemana aja dan juga siap digunakan kapanpun. Jadi kalau misalkan warga Dahlia masuk angin, gejala flu dan juga batuk, tinggal oles aja Fresh Care Favo Balm, langsung kerasa anget dan segernya warga Dahlia. Nah, itu bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita. Tinggal quick inhale, buka alufoilnya dan hirup kesegaran aromanya warga Dahlia. Bisa dipakai tiap hari loh, gak cuma pas sakit aja warga Dahlia. Terdapat dua pilihan juga aromanya, ada matcha yang sangat fresh, calming, seger banget pokoknya warga Dahlia. Ada aroma sakura juga yang clean powdery, gak bikin anak juga warga Dahlia. Fresh Care Favo Balm, ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Udah gitu praktis buat jalan, traveling, tinggal hirup dan oles warga Dahlia. Fresh Care Favo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa dihirup dan dioles. Fresh Care Favo Balm, terapi with style warga Dahlia.

0: Ria FM, Bandung Goyang. Sik asik.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Didukung oleh
3: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
5: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Nandangin goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih, masih di dangdut, beri pangdut, di panggung dangdut Dahlia. Nah, eta sok belibet wae gitu warga Dahlia ya. Nah, gitu. Selamat malam buat warga Dahlia nih yang barunya panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Yang udah WhatsApp di 0811-222-1015, panggung dangdut Dahlia. Asik atuh. Burung A.
1: Goyang.
0: Sama siapa di mana, Kang?
1: Kang Eded Lagadar, Kang Tommy.
0: Nuju naon, Kang Eded?
1: Nuju kegelehan ya, Tommy.
0: Kegelehan, wae Kang Eded
1: ya. Kegelehan, tapi nonton Kang Dahlia.
0: Panggung?
1: Panggung, dangdut Dahlia.
0: Kadang saya gesok poho gitu, tah.
1: Iya, nambahan ya, Tommy.
0: Iya, nambah, aduh, nambah siaran.
1: Acara baru.
0: Acara baru, program baru sama penyiar yang baru juga.
1: Iya, lagu-lagunya mantap.
0: Wih, atuh. Dahlia atuh, Kang Diwan gitu tah, MD-nya. Kang Eden,
1: bulan.
0: Kopi dulu atuh.
1: Di sangguan atau?
0: Nah, gitu. Atos nyobian kopi di sangguan?
1: Iya.
0: Kumaha karaos acing?
1: Amis.
0: Iya, mah Kang Eden belum tahu kalau di Korea ada kopi hitam di sangguan.
1: Oh gitu.
0: Ada, sok nanti di di Google gitu sok nanti ada.
1: Bener. Iya.
0: Enak gitu tah raosen. Cobian, sana seri Kang cobian.
1: Karena sarana nya urang Sundawa kan.
0: Iya mah nyaan, iya mah asli. Asli iya mah teu palsu.
1: Kayak urang cobian.
0: Ya cobian nya kayak mun tos cobian video-video kan, nah kirimkan ke pas Tommy nuju siaran gitu.
1: Iya, iya.
0: Gak gugu deh nyaja nah. Kau gak goyang lah Kang Gosaha tuh.
1: Gak goyang lah Kang Mah Haji E.H. Lembang. Dari Jeneng Sukawangi, Nenek Putri Kang Yusna, Arnold Berkopi, Kala Jalan Peta, Teh Isa, Lukman Pas Terbaru, Kang Subi, Wauci, Kang Suwana, Nda Gopi, Nenek Otik, Pak Tatang, Teh Ali Pada Darang, Denan Cipteng, Mbak Iwan, Santi Kopo, Ratna Kopo, Dari Katapang, Beliau Katapang, Kemana Baldi, Mbak Iwan, Om Bekeng Iwan Gida Lihat Tercinta Serena.
0: Alami Keneh, Tachan. Bini lami kene saya mau pulang heula ka rumah ya. Nyana kelas sangu gitu. Panteng radio Kang Eden.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia tuh enggak goyang.
0: Digoyang kembali. Ada luar Dahlia beneran ada, cobain nanti di apa sih namanya? Di Korea tuh ada si kopi hideung. Gitu tah kopi hideung teh di sanguan, cobain gitu nanti mah ada sok. Di searching di Google, alah kamana tuh Google. Beneran, di Googling ya sok nanti. Menu kopi hitam atau Americano pakai nasi. Ada, cobain warga Dahlia. Gak bakalan bohong, Tommy mah. Insya Allah gitu ta. Halo, panggung dangdut Dahlia.
2: Panggung dangdut Dahlia.
0: Asik gak tuh.
2: Goyang.
0: Sama siapa di mana?
2: Nenek Putri, Kang Tommy.
0: Nenek Putri, nuju naon Nenek Putri.
2: Eta
0: backing vokal siapa di belakang backing vokal?
2: Kang
0: Yus
2: aya,
0: Kang Yus. Kang Yus na.
2: Kang Yus
0: aya. Kopi. Sanguan, Kang Yus kopi na. Cobian gitu ta. Nenek Putri damang, Nenek Putri.
2: Alhamdulillah, Kang Tommy damang.
0: Alhamdulillah, mata siaran kita damang atau Nenek. Gitu. Sok gitu. Program baru namanya apa, Nenek Putri?
2: Program dangdut Dahlia.
0: Naon, iya nu baru, namina naon, sok.
2: Panggung dangdut Dahlia.
0: Nah, gitu, atuh.
2: Layanan Kang Tommy tiap hari.
0: Kumaha?
3: Setiap hari Minggu
0: dari jam 8 malam sampai jam 10, Nenek Putri.
2: Nuhun.
0: Sok, nganggoyangna Kang Gosaha.
2: Anggap Kang Tommy
0: di
2: Payun,
0: anu
2: bager,
0: anu
2: banyak
0: sesuatu yang jadi karena terlalu. Amin.
2: Mas Kanggo Umilila, Mahaji Eha, Wiratna Kopo, Wiratna Kopo lagi, terus Santi Kopo, Isar Ibun, Mama Arun,
0: Tommy Tiasa Wihela,
2: Buhan Cipa Jadi, Lukman Baro, Kang Eded, Deden Cipeng,
0: Sebalona sok mamin.
2: Pak Haji Dirmansa, Pak Elispet Peta.
0: Kajamban heula gitu ieu
2: mah. Mang Haru Bunda Yanti.
0: Pengker heula gitu ya.
2: Jang Jenong.
0: Gocin Kang Gosa gocin.
2: Wangi. Ya gadai.
0: Gocin Kang Gosa ini.
2: Bang Atna Kopo. Yo engkan.
0: Gocin Kang Gosa.
2: Kareng ka gocin Kang Gosa. Kang Tommy.
0: Siap atuh, panteng radio Nenek Putri.
2: Panteng Dahlia.
0: Nah, asik gak tuh?
2: Dahlia pun goyang.
0: Alah. Digoyang kembali warga Dahlia masih di panggung. Dangdut Dahlia masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti. Yang belum WhatsApp, di WhatsAppin di 0811-222-1015. Asik. Prunga. Go, go, go. Goyang.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

σε αστεία B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Diosia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia Tatar Sunda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
11: Dahlia Indonesia Pilihan.
6: Dan Top Hits Dahlia.
11: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
8: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia Asih.
1: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
3: KIP Dahlia.
20: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
21: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
22: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
23: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelap.
24: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
25: Siap, Ratu.
24: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
25: Siap, Ratu.
24: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
25: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
26: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

misalkan warga Dahlia sayang sama ayangnya, ajakin dong liburan gitu ya, main. Jangan diem di rumah terus warga Dahlia ya, kayak sesehen numpuk gitu. Selamat malam buat warga Dahlia nih yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sekasih. Masih di panggung Dangdut Dahlia, masih barengan Tommy dong pastinya. Parei, parei, gumah damang, alam nujung istrika cena parei teh. Hari bapak guru mah ya jam segini teh ngistrika gitu ta, ngistrika saragam jana. Ajakin dong healing, healingnya ke ini dong, liburnya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler warga Dahlia. Jangan lupa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, unique world class indoor theme park warga Dahlia. Gitu tuh. Bayati nuju non bayati ala ala ala ala ala ala. Pokona mah genahkeun. Lagi mangkal Kang Tommy. Jualan jamu dan jahe merah di Marotresno TKI 1 di Kopo, siap atau? Ada Yus juga hadir di 0811-222-1015. Terus juga nih ada Kang Suryadi di Ranca Ekek. Dangdut, bukan dangdut, tuti balik. Panggung Dangdut Dahlia. Nah itu Kang Suryadi ya. Kang Tommy digoyang atau siap? Buat Teh Yati jamu, Teh Isar, di Ibun juga Teh Imas. Teh Imas Elsa Bu Haja.

0: Siziran dan anak opo teh Isugin, dan Govin juga Mimici Widey. Mama Cici juga teh Njah. Kang Liden juga di Cipteng, benar ya? Kang Puja kagak Puja enggak juga. Pokoknya mah Kang Sadayana anak di grup sih. Ya. Dewi Pasco kumaha damang teh Dewi Pasco hadir sambil ngagoyang harus dong. Jangan diem-diem bae atulah ya. Terus juga nih ada Teh Adi Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir. Kang Agus Toner si Calengka juga hadir. Terus juga ada siapa nih? Ada Uzer. Uzer, bener gak? Salah baca nantinya dong. Ada Kang Uzer di Bojong. Di Bojong salam Ranca Eke. Pokoknya mah salam Kang Sadayana wargi Dahlia. Pokoknya mah panteng radio, panteng radio enak-enak langgamnya. Perungah go-go-go goyang. IRB, nujunan IRB. Sanguan lah IRB atau... Pokoknya digoyang buat Bang Tommy duluan yang lagi siaran, buat Danu, Mama Apep, terus juga Santi Kopo, terus juga buat Doa Ai, Teh Cibai, digocinnya buat Kang Tommy dan Warik Dahlia, semoga sehat selalu, amin. Atuh Nenek Ica, panggung Danu Dahlia program baru, bener tuh, penyiaran juga baru pastinya, baru ayeuna gitu. Digoyang pokoknya buat Zenri. Buat Yati Bonita, buat Bu Dede, Bojong Emas juga gocinnya buat kesayangan dan cintanya aja. Alah, gaduh kesayangan Nenek Ica. Sayangan satu itu. Ada juga Kang Aman Abadi hadir Jatinangor. Digoyang buat Wargi Dahlia semuanya, gocin buat Kang Tommy semoga sehat selalu. Panggung Dangdut Dahlia. Perungah go-go-go goyang. Siap, betul harus gitu tuh. Harus kayak gitu nanti Mbak ya kalau nelfon tuh. Terus juga nih ada... Kang Acep Kamaludin di Balai Endah Mulyasari, digoyang buat Sri, di Majalaya buat Carmila, Mama Eunice, Novi Riani juga, Neneng Jebret, Teh Yuli, sama Wargi Dahlia semuanya aja. Gocinnya buat Kang Tommy, semoga sehat selalu. Banyak rezekinya, amin. Coba nih, halo.
1: Ya, halo.
0: Panggung Dangdut Dahlia. Gitu
1: asik, asik, pernah goyang.
0: Goyang, harus gini, Panggung Dangdut Dahlia.
1: Panggung Dangdut Dahlia.
0: Sama siapa di mana?
1: Teh Sri.
0: Ah, iya deui, iya deui.
1: Tah Sri.
0: Iya deui, iya deui. Yuk tengah malam aya, subuh aya.
1: Gusti. Iya, kan sepi ya
0: atuh. Siapa?
1: Teh nanya.
0: Digoyang lah buat siapa goyangnya?
1: Buat Tommy duluan ya.
0: Heeh.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Terus buat siapa lagi?
1: Buat Tommy Dahlia semuanya ya.
0: Siapa tuh gocin ya buat siapa?
1: Buat kita berdua aja.
0: Ah, oream ah, berdua mah. Alim ah. Alim ah, dua-duaan mah nungkatiluna setan gitu. Juri oh, gitu. Nya. Hatur nuhun Sri, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak
0: kalau diam
1: Dahlia.
0: Goyang kembali. Satu lagi boleh ya? Boleh dong. Halo.
2: Panggung Dangdut Dahlia, adik atau go-go goyang.
0: Goyang. Sama siapa?
2: Kopi di Sanguan.
0: Gimana? Udah mana nyobain kopi di Sanguan?
2: Ya Budi.
0: Udah nyobian?
2: Oh, atuh entos namanya oke.
0: Mantap kan, mantap.
2: Wih, lain mantap deh, ngangek mie, lain
0: lo. Tah, gitu. Ini kopinya, kopi hideung karena piringkan, di bajulnya karena sangu.
2: Digejeburkan langsung. Tah,
0: gitu. Ulah hilap ngangguk patahu, Mang Nana.
2: Dan Tommy.
0: Kumaha.
2: Ya, JPO ge kata. Cugannya tengah dangukan.
0: Atuh marukana.
2: Efek tengah dangukan ya JPO.
0: Marukana sok cobian wargi Dahlia kopi hideung sanguan itu tah.
2: Kopi hideung di sanguan.
0: Sok atuh digoyangna Kang Osa Mang Nana.
2: Digoyangna Kang Okang kawin payunya. Sehat selalu
0: banyak. Amin amin amin. Banyak. Siap atuh siap. Heeh.
2: Gililau biuna Nenek Ica buar patayat Tresno Teh Santi Kopo Teh Suger Teh Cibai Wa Uci Teh Isar Kang Genta Kang Danu ya
0: Teh Gocin yang buat siapa? Barot
2: Mentato Bawa Nyampa Matiot Kamu Satayana War kita siap
0: atau gocin ya Kang Osa gocin
2: gocin Kamu
0: yes sana Kang Osa ha?
2: Bat
0: Kang Osa gocina?
2: Betina mah anu teu kagoyang.
0: Oh, siap. Atuh pandang radio Mang Nana.
2: Pandang Dahlia, nak enak lakamnya Dahlia, pungah go-go.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Sini 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih asik. Masih di panggung Dangdut Dahlia, masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti. Bunda Tiara, ketemu lagi Bunda Tiara. Udah lama gak ketemu ya. Bunda Tiara baru nongol lagi nih. Kang Tommy, Bunda mah lagi mangkal di kasur. Mangkal di kasur. Bunda Tiara badai di renjangan, kuku guling gitu. Nih Bunda Tiara, ada yang tahu gak ada yang baru nih dari Fresh Care. Namanya Fresh Care Favobalm nih Bunda Tiara warga Dahlia ya. Inovasi balsam aroma terapi 2-in-1 ini yang bisa dihirup, bisa dioles juga warga Dahlia. Dikemas dalam kemasan mungil, praktis, menyerupai earphone TWS warga Dahlia. Nah, udah gitu mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun warga Dahlia. Jadi kalau masuk angin, gejala flu dan batuk juga tinggal oles Fresh Care Favobalm, langsung terasa hangat dan segarnya warga Dahlia. Bisa juga buat hidung tersumbat, udah gitu bisa ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka alufoilnya dan hirup kesegaran aromanya warga Dahlia. Dan juga bisa dipakai tiap hari loh, nggak cuma pas sakit aja. Terdapat dua pilihan aroma, ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget, dan juga ada sakura yang clean, powdery, dan nggak bikin enak warga Dahlia. Fresh Care Favobalm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas, udah gitu praktis sih buat jalan, dibawa traveling. Tinggal hirup dan oles juga warga Dahlia. Fresh Care Favobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa dihirup dan juga dioles warga Dahlia. Fresh Care Favobalm, terapi with style warga Dahlia. Selamat malam juga nih buat Oma Kaisar hadir. Ada juga Neni Gotik di Pasco hadir. Ada Kang Aden Cicalengga sudah hadir juga. Kang Deddy Kurniawan, terima kasih banyak sudah hadir. Di 0811-222-1015. Terus juga ada Cep Soma di Cipahit, pantengin terus. Wah, harus atuh ya. Kang Jajat di Pasco juga hadir. Mama Lilis juga di Ciwidey hadir. Kang Tommy di acara panggung Dangdut Dahlia. Iya dong. Mama Fiandi juga hadir. Kang Tommy siap. Ada Rini Otik juga, ada Ibu Cendani, ada Teneni Sukarni hadir. Biasana nama subuh ngadangu suara Kang Tommy teh cenah ayeuna wayah gini. Ya teh naon atuh, kan program baru gitu tah. Panggung Dangdut Dahlia teh geuningan tah. Ada Jenong hadir. Ada Estri Dago juga hadir, Astriani. Beneran Kang Tommy asa ngimpi cenah. Ah, henteu teh ngimpi mah asli gitu tah. Aris Martabak OVO juga hadir, Kang Eman di Cicadas, Kang Hasan di Majalaya, ada Zendri. Terus juga nih ada Kang Acep Kamaludin, terima kasih sudah hadir di 0811-222-1015. Ada Jul di Ranca Sagatan, ada juga Sahaite Tenamian ya mah. Pesanti di Kopo hadir, Kang Tommy salam kenal dari Dangker Garut. Alah, namanya Dangker gitu tawar kita lihat. Terima kasih banyak yang udah pantengin ini 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik di panggung Dangdut Dahlia. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Harus pantengin setiap hari Minggu jam 8 malam sampai jam 10 di panggung Dangdut Dahlia. Abis ini jangan kemana-mana, warga Dahlia akan ditemenin sama Idoy di mana-mana pastinya. Temennya pamit, warga Dahlia selamat malam, selamat istirahat juga. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, go, go, go, go, go, goyang!

0: Lia, radio tersayang asal burang-rang.
1: 101,5.

Indo Gang sing asik. Malam hari ini Minggu malam Senin kita bergoyang bareng Indoy sampai jam 12 malam aja. Dimandi madu, mantap di hati, musiknya dangdut, prung ah, go go go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
11: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
14: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
15: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
16: Keluhan panyawat, naon wae pak?
15: Hese bobo, vertigo, abis telambung, terus diabetes, sarang iya sampean barara'a, tinggal pret.
16: Tos beralami pak?
15: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalut Alpa Propolis, gitu nya tuh, acan saya pijiknya, tos harawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh, baal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuh baal, gitu tuh, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobote gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti abdi, gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
16: Alhamdulillah.
14: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
17: Wargi Dahlia.

gimana dong wargi Dahlia boga kabogoh pelitnya? Erek diteruskan atau mual ya? Coba cik, aku mau tanya. Coba wargi Dahlia ada di TikTok Indo. Kalau misalnya wargi Dahlia boga kabogoh tapi pelit. Kumaha tah wargi Dahlia erek diteruskan mual cobanya. Dibeli, dibere sakieu ngan 10 ribu jaman ayeuna. Ah mahinaon ya. Kurupuk seblak oke okay, ya mual kabeli. 10 ribu mah sudah kumaha jaman ayeuna namanya benar tuh. Daripada boga kabogo nu pelit wargi Dahlia jalan-jalan hese mendingan oge lah neang anu anyar wargi Dahlia geus neang anu anyar teh nu royal wargi Dahlia bener teh nya. Terus misalkan wargi Dahlia can boga kabogo tenanan wargi Dahlia mendingan oge ulin jeung keluarga tercinta ya, ajak keluarga tercinta liburan ke Trans Studio Bandung udah luar biasa tuh pastinya wargi Dahlia ya. Di sana nanti wargi Dahlia bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler di sana ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam yang sudah gabung di WhatsApp, yang sudah ada di TikTok aku. Kita goyangin dulu satu persatu ada siapa di malam hari ini.

WhatsApp aku ya, yang ada di TikTok ini. Nanti sabar ya, nanti aku akan sapa semuanya. Ini ada yang minta langgamnya jangan bilang-bilang, dari Citra Marcelina. Eh, apa kabar? Ini orang Cibaduyut yang minta langgam itu ya. Akun Ajun namanya ini teh. Kalau di sini namanya Ajun, tapi kalau di WhatsApp namanya akun di Warnasari Cibaduyut ya. Pokoknya itulah ya, digoyanginnya buat semua warga Dahlia. Nah, aduh, curik segala didinya teh, iya kunaon didinya teh emot curik ya. Galau hari didinya. Cetati yang ada di Uber punya langgam surat biru. Ciao, apa kabar? Digocin langsung buat Mila sama Idoi aja. Oke lah. Selamat malam, Doi. Apa kabar? Baik. Ada Kang Roy di penyerapan. Huh? Digoyangin sama langgamnya payung hitam. Pingin anu koplo cenah Idoi nyah kedagoan ya. Digoyang pokoknya buat siapa nih? Buat Roy aja lah ya, alias aku sendiri lagi standby aja gitu loh. Oke lah, terus juga ada siapa lagi ini? Hai, ada Teh Dewi di Pasco, sehat? Pengen digoyangin dong, boleh? Aduh, langgamnya apa ini? Dukung aja atau gimana? Oke lah ya, goyangannya buat Teh Isar Ibun, Uwa Uci, Santi Kopo, semua aja yang lagi pantengin. Yang ada di TikTok aku, selamat malam orang Binong Jati. Nanti kita goyangin juga ada orang, mana tadi tuh? Riau ya, lagi pantengin di Riau ya. Lagi mancok Nendi. Digoyang lagi, jangan kemana-mana, tetap di Mandi-Mandu. Mantap di hati, musiknya dangdut. Brumah, brumah, brumah. Go, go, go.

0: penasaran sama TST di Dago udah digoyangin sama Idoi ya. Goyangan langgamnya buat Danu IRB, Ponti Deden, Cipteng ya, Kang Dedi, Neng Yolan, semua yang lagi pantengin. Ada yang mau telepon boleh silakan wargi Dahlia ya di 73028739710. Yang mau telepon via WhatsApp juga boleh dong, boleh. Sebentar aku mau menyapa yang ada di TikTok ya. Aku tadi udah janji. Ini ada siapa? Oh, membuka lembaran baru. Aduh, cina aku kalau pakai produk itu cina wanginya ini terinspirasi sama Idoi. Ah, masa sih? Aku gak akan nyebutin produknya. Terus juga ada yang pengen digoyangin tadi, lanjutan goyangnya dari Nendi katanya mau menyapa buat Bapak Rukman sama Ibu Sophia yang di pintu Pangalengan cenati urang Riau cenanya. Hai Tenopi, apa kabar ya? Aduh, cina Tenopi. Idoi jangan nakutin dong, Idoi. Itu ada Idoi emang gak pernah nakutin semua yang ada di TikTok. Aku gak pernah ya. Yang ada juga yang nonton TikTok aku pada sieun ningali aku nyaruas meureun badagnya. Terus ada siapa lagi yang ada di TikTok aku? Kang, maaf. Oh, ini dari Put 18. Acara langgam-langgam Malaysia itu kapan? Kok gak ada katanya? Oh, udah pindah jadwal ya. Jadi hari Minggu sore, oke. Okay. Terus juga ada siapa orang Bindong Jati tadi udah belum udah ya. Idoi, Tehni, apa kabar Tehni? Selamat malam ya. Coba kita ke komen ke bawah. Pingin langgamnya. Oh, tadi enggak satu langgam. Kopi Pahit. Udah ya kalau enggak salah ya. Udah enggak sih? Ya aku lupa. Terus ada orang Cimahi hadir. Yunia, apa kabar cantik ya? Yang baru gabung di TikTok aku juga Kang Derajat Nur, semua deh ya. Aku goyangin hello. Mandi mandi madu.
1: Mandi madu mantap di hati musiknya dangdut perumah. Go go go go ya.
0: Siapakah kamu?
1: Kamu gue ngecek Kang Genta.
0: Iya sadar ada didinya. Iya pulang suri. Lain ada kamari ayah botram.
1: Nah ya, apanya di Kang Derajat duaan.
0: Ulin wae didinya sama duaan ya. Kamana Ulina, pasti kalian mainnya ke ini ya, ke semak-semak. Biasa
1: memetik.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa kan basa-basa?
1: Siap.
0: Di siwe pohok di dinya main.

0: tapi hati mestinya dah berubah. Kuku-kuku ya.
1: Aku di depan ada sakit gigi, cinta dari seberang. Mau
0: sakit
1: yang mana?
0: Hati, we.
1: Hah?
0: Sakit hati.
1: Sakit gigi. Sakit gigi, sakit hati.
0: Sakit gigi.
1: Sadar, didinya. Digoyangkanlah buat siapa?
0: Buat Kang Ido ya, sehat selalu. Hati-hati kan di jalan, banyak jobnya. Buat Mas Agus Ungu, Wanda Horizasi, Majalah Kita, Oma Kaisat, Gita Garut, Tua Angin. Terus buat Tati, Bu Harpan, Dunia Otik, Bunda Iin, Neng Esin, Neng Yara, Mama Isma, Neng Dahara, Siti Tani, Bunda Lisna, Nenek Putri, Tera Desa, Bulia, Iwin, Bu Hani, Bulia Padarang, Pamulis, Magoki, Neneng Jepet, Bumi Lira, Isar Ibun, Mama Irma Sebedang, Imas Arsa, Imas Setiani, Ibu Ames, Neng Esugit, Teho Om, Nana Sita Budi, Kang Brian, Kang Besal, Kang Genta, Adi Cibiru, Jandu Cibiru, Kang Rina Sibar, Raja Lemang, Ayah Bubat, Kang Rumah Pasar Barat, Kang Awan Ngamperah, Rizun Citeng, Mas Tanto, Jandu Cibiru, Kang Femi, Kang Epo, Kang Biji, Nana Hatna, Kang Damu, Sri Banta, Adi Cimai, Mang Ibu Cusum Murni, Kang Gusna, Kang Rapsi, Kang Kesuara. Bacin.
1: Bacin.
0: Bacinnya buat kita Garut.
1: Udah gitu doang.
0: Ya terima kasih.
1: Sama-sama lo Banteng Radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak lantangnya Dahlia, rumah, kuku-kuku ya.
1: Asik ya, ada lagi? Oke ya, wargi Dahlia, hello, Mandi Madu.
2: Mandi Madu, mantap ya ting, musiknya dandut, Dahlia, adik itu go-go-go ya.
1: Siapa kamu?
2: Mandi Mansa, doi.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Doi, sehat.
1: Sehat.
2: Semoga ada rahmat dari Allah ya.
1: Amin, Pak Dirmansa ya. Kita basah-basah ya.
2: Iya.
1: You basah you.

0: mata prihatin mesti nyatanku cari hati dan tubuhnya go ya.
1: Mau langgam apa?
0: Langgamnya apa bang?
1: Ya langgamnya apa bebas, mau apa?
0: Kopi pahit bang.
1: Kopi pahit tuh udah ya kalau gak salah.
0: Oh udah.
1: Coba
0: aduh,
1: yang
0: buka aja deh bang.
1: Oke, okay, gini goyang lu buat siapa?
0: Buat Bang Idoi, semoga rezekinya berkah. Yang baru satu siapa ya, Kang Deddy di Cicalengka ya? Kang Deddy di Cicalengka sama Rita Garutnya. Buat Naga Dolar, Umi Yuna, Umi Lila, Haji Eha, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Bibi, Bu Iko, Deddy Cicalengka, Pak Wawan di Ngampra, Mas Panto, Lukman Pasar Barus, Asep Balon, Asep Mamen, semua aset Kokom di Holis dan semua wargi Dahlia.
1: Gocin.
0: Gocinnya buat Bang Ido yang tampan. Hatur nuhun, Bang.
1: Sama-sama. Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia ini lagamnya. Dahlia tika tu.
1: Bruna
0: go goyang.
1: Goyang. Selamat malam Mandi Madu.
2: Hati-hati mesinnya landu.
1: Bruna.
2: Go goyang.
1: Siapa ini?
2: Siap sama di Cipahit Saguling.
1: Si Saguling, iya kok mah di Saguling tiris ente jam sakia.
2: Panas.
1: Kerah
2: panas
1: redang.
2: Kang Idoi.
1: Kararedang urunya ya nantinya.
2: Nya, tak acan turun hujan pisan, aduh.
1: Api raku.
2: Asli mah Kang Idoi.
1: Nyasarua di deo. Eh ente ketang di dimana sabar kali hujan, deng. Soal atau orang gak basah lah, jangan orang Saguling dibasahin dulu, yuhuu.

0: Mantap ya, hati musiknya dangdut pro ah. Go ya.
1: Mau langgam apa?
0: Hoyong pi eta nu lagi tampan tanding Kang Idoi.
1: Oh, boleh digoyang buat siapa?
0: Buat Kang Yadi di Jalupang. Semangat kerjanya.
1: Terus
0: sareng Kang Boni, Kang Iwan Cipai, Kang Rahmat Saguling, Kang Api Cikarang, Kang Patek, Kang Hendi, sareng ka palawargi Dahlia Sadayana, salam kenal Kang Saguling.
1: Nyambut suri ari dirinya, ieu naon ieu ari dirinya?
0: Di bersepat.
1: Ah, sigara mah keur cugap cagap seserian ieu.
0: Ampun teh.
1: Gocir mah siapa?
0: Kang Kang Idoi ngocir nomor.
1: Terima kasih hatur nuhun Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia asik-asik langgamnya. Bro ah, go ya.
2: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joox.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Mandi madu.
2: Dahlia FM. Nak Bandung goyang. Sik asik. Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Purnas.
13: Keluhan penyebab nama ibu.
12: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
13: Tapa jawa terus berhalami, bu.
12: Lami terus ulasan tahun.
13: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
12: Alpha Propolis.
13: Ya, ibu kumaha karaosnas.
12: Aya, lambung terus te aya, ena terus sae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
13: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
12: Lebih hiji,
13: alhamdulillah.
12: Kedua sereng bade ayana.
13: Nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya.
12: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes. Kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
11: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
14: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
11: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: udah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komis Herbal.
11: Komis Herbal dianjurkan untuk gejala batuk. Komis Herbal dianjurkan untuk gejala batuk. Pelukan Bunda dianjurkan tiap.
12: Aku pengendali angin. Aku bejo. Jahe merah.
13: Sovel. Pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Wargi Dahlia, ada yang baru.
15: Di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar kuda.
19: Carmilla jadi jam 11
20: sama. Dugi kan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan.
22: Dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
23: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
24: Dahlia Indonesia asik.
25: Cindai Dahlia.
24: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
26: KIP Dahlia.
27: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
28: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
29: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
30: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
15: Selamat.

Member Nunggu yang asik. Satu langgam Mbah Dukun diminta sama orang Garut. Siapa namanya nih? Oh, nama aku panggil aja A Garut katanya gitu ya. Ini langgamnya pokoknya buat teteh aku aja yang utama katanya begitu. Sama buat teman-teman yang lagi begadang di saung buku Cipendoi Garut ya. Jangan lupa tak buat Wargidahlia yang ada di Garut dan lain sebagainya. Yang ada dimanapun kalian berada Wargidahlia nanti yang pengen ketemu sama alam ya. Selain alam Mbah Dukun ada juga Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie, Setia Band. Dan masih ada yang kita rahasiakan. Tentunya di Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Catat hari dan tanggalnya, ini acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita seru-seruan di sana bergoyangnya dengan artis-artis yang luar biasa yang tadi Idoi sebutkan Wargi Dahlia ya. Kita goyangin lagi di interval kedua, selamat malam. Ini dari Mama Fiandi, apa kabar Idoi? Baik, Mama Fiandi sehat ya. Siapa nih orang Cibaduyut nih, ada Acong, Gusti Acong, sehat? Digoyangin buat warga Dahlia semua, Zenri yang tadi pingin langgamnya, terpesona dari Nurul Seruni ya, ditungguin langgamnya. Terus juga Teh Santi di Kopo Kumadamang, Ce Santi, ngegoyangnya buat Teh Dewi Pasko, Cibai. Terus juga buat Harry Gocin, buat Idoi aja. Mas Tanto pingin langgam suratan diri, goyanginnya buat Idoi. Terus juga buat siapa? Oh ini lagi kerja, yang lagi pada kerja katanya ya. Hai Astar di Leles. Ih banyak malam hari ini orang Leles Garut. Selamat malam orang Leles Garut dan sekitarnya. Digoyangin ya, ini Astar ya di Leles. Pingin digocin langsung pokoknya buat yang lagi pada mancing di bendungan Jati Gede kade ya, di sareula wayahe mancing di bendungan Jati Gede ya, bisi leueur nya hayang langgamna hareudang ditungguin kalau begitu. Satu lagi ada Mr. Ius, apa kabar Mr. Ius ya? Jam segini belum tidur kayaknya si Mr. Ius mah ya. Digoyangin sama aku goyangannya buat Mang Haji Eha, Teh Elis ya yang ada di peta. Terus juga buat siapa lagi ini teh, buat semua warga Dahlia aja.

0: Bandung Goyang.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nye tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu iya panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: 101,5
7: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

Dewi Persik indah pada waktunya diminta sama Jenol ya di kawasan Sukawangi sang pengembara nih ya. Oh ya ampun, aku tahu nih kayaknya Jenol udah nggak sabar pin ketemu sama Dewi Persik ya dan juga artis lainnya tentunya nanti di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita seru-seruan bareng-bareng bergoyang di sana di hari Minggu 11 Oktober 2026. Selain ada Dewi Persik, ada Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Republik, Charlie Chia Band dan masih ada yang kita rahasiakan. Udah beli tiketnya belum? Segera beli tiketnya jangan sampai kehabisan. Bisa Wargi Dahlia ya Jenong sembeli tiket ancan kan deh si Jenong ya kekasepan gara di niat ya. Selamat malam, apa kabar Idoy, ini The Chow pingin digoyangin sama langgam apa aja dukung ya. Nah tuh dari RD-nya minta remang-remang ya teman kayak Sabtu malam Minggu acara panturaan ya teman malam doi malam. Ini dari Nina digagak pingin langgam yang aja. Yang aja. Yang mana? Yang dari Wiwik Sagita. Terus malam Kang Acep Kamaludin di Balai Endah. Selamat malam Idoy malam ya. Terus ada siapa ini teh? Aku mau digoyangin dong dari orang Cipagalo Girang. Oh ya ampun Teh Erna sehat. Mau langgam apa Teh Erna? Cinta Hitam. Oke, ditungguin aja goyanginnya buat Ida duluan Teh Santi, terus juga buat Bunda yang Om ya, Ajeng semua wargi Dahlia, terus juga ada siapa lagi ini Teh Oma Kaisar di Cikutra sehat digoyangin sama Ida. Prungah, go, goyang.

0: Mandi madu. Dari FM Bandung Goyang. Sik asik.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Ada si jelek kamu.
2: Kamu kenteras si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu?
1: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

pamit. Terima kasih banyak sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah masuk WhatsApp di 0811 222 1015. Terima kasih juga OPP yang bertugas, yang sudah bertugas di malam hari ini ya. Semangat besok Senin, besoknya lagi libur. Semangat Wargi Dahlia, Harpitnas ya besok ya. Pokoknya sehat selalu Wargi Dahlia semua. Maafin gak bisa kegoyang satu persatu. Sehat selalu Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengoyang sik asik. Barang-barang lagi menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Barang AJPN konsep torok berem. Di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. WhatsAppnya seperti biasa wargi Dahlia ya di 0811-222-1015. Dan juga telepon on airnya di 73000-287-1110. Prungah, go go go.

Legeno. Sedari Senin selalu kamu yang aku kangenin AJP. Cenangnya gitu tah warga Dahlia ya. Apa kabar Ciao, Ciao Karapitan. Dan juga buat warga Dahlia Kang JP nukasep te orok berem nuhun sami-sami. Ibu Cendani-Cendani yang ada di kawasan Cimahi-Cimahi. Hadir, Kang JP hadir cenangnya. Ada Teh Ane, apa kabar Teh Ane, kemana aja? Langgamnya cinta membawa derita. Cinta bawa duka, rindu balas dendam. Danu kecewa. Cenang kitunya, etasannya selanggam nate. Aku belum pulang, Teh Ati Kopo. Asik. Kemarin Teh Ati Kopo menang banyak juga nantinya. Terus menang kuis. Menang 17-an. Wareg. Menang tiditu-tidiu. Ah, pokoknya gak borong ya Teh Ati mah. Eh, terima kasih buat Teh Ati yang luar biasa. Ini perut aku jadi apa ya? Jadi cager wargi Dahlia. Pokoknya buat wargi Dahlia kalau punya masalah apapun itu obatnya adalah di Teh Yati Kopo pokoknya mah. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Iya karena memang Teh Yati suka bantu orang lain menyembuhkan. Termasuk ya AJP ya dokter temempan ya dokter temempan ku Teh Yati biasa sekali diuyup ku AJP langsung cager. Ngan kudu rutin kan Teh Yatinya keisukan sekali deui merenan jiga nama. Teh Yati nuhun papi nuhun papi Teh Yati ya dan juga tiga anak-anaknya yang luar biasa nu saloleh balager etama ah. Terus etama jiwa entertainment banget pokok namanya cing sarukses cing balenghar. AJP waalaikumsalam kemana aja ada ih. Kemarin aku ada, kemarin makan wayang golek, kemarinnya lagi aku ada. Ada Jul Ranca Sagatan. Berapa hari gak siaran, cenanya pas itu tiba-tiba diganti sama Minul. Itu Minul kenapa ya, Ibu tiba-tiba Minul ya? Oh aku ke Jakarta, iya dari Jakarta. Aku ke Pangandaran gitu, jadi udah Minul diganti sama Tommy. Tapi Ranti mah cuma tetap dijadwal aja. Iya, Ranti mah gak mau tahu. Damang cenah JP pengen request langgamnya sama Lado. Siap, nanti digoyang ya. Kata JP lagi umroh, amin. Itu mah doa. Enggak, belum. Umrohnya masih ke Masjid Al-Jabar. Insya Allah mudah-mudahan segera dipanggil sama Allah untuk umroh. Rezekinya ada, lancar, sarehat. Nu penting mah sehat. Terima kasih juga ada The Chow. Pengen setia cenanya. Setia naon itu setia ben naon. Setia untuk selamanya. Sekitu didinya nutu setia. Ah. Pasar kita yang lebih pada panteng aja begadang azah. Pokoknya buat warga Dahlia cing balenghar, cing sareha, cing sarukses, cing garade milik, pokoknya nu ngadangkeun AJP anu kasep dorok berem. Spesial buat Jul Ranca Sagatan yang sudah perhatian juga sama AJP tapi ke apal diganti ku ieu si emang enggak mau ganti cenah. Sambil ado buat warga Dahlia sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlia Prung. Ah.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Jejek karena dada si jelek
1: kiuk. Kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.

juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Δία Μπ. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucuk.

0: Ase. Ada Tayati masih Tayati, Gusti masih rame ya. Ala gena. Datang lagi ya grup Ceradu bakal jam 1 ieu mah balikna. Keun bae. Dibaturan ku AJP deuk sampai jam 3 oge sok Tayati di dinya nya. 73.000 287 311 710 ada siapa nih? Halo. Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Prung ah. Ge ya.
0: Sayang. Ih, Mas Ion pertama. Sehat ya? Mas Ion? Iya.
1: Alhamdulillah sehat. Sendiri.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sawalarna.
0: Sawalarna alhamdulillah.
1: Oh, nah, gitulah. Nah, amin, amin, amin.
0: Mas Ion. Lagi apa ini, lagi jualan, dagang?
1: Enggak, di rumah.
0: Oh, di rumah aja, pantengin aja gitu. Mas Ion, akunnya meni banyak. Ih, udah follow lagi Jaya Pucung, TikTok namanya loba di dinya mah. Ngesi

Jadi nu mana nu benar? Kanada. Mau di polback? Mau di polback? Enggak. Enggak usah merenya. Enggak nol, enggak ada fotonya lagi Mas Ion. Belum difoto ya Mas Ion ya. Siapa tuh kau gue dulu ya biar semangat di

0: telat. Tanggapnya pengen apa?
1: Makanya waktu masuk, itu anu, gitu.
0: Oh iya, itu kan sinyal, kayaknya sinyal.
1: Enggak, ini yang kan pakai headset, jadi gak kedengeran itunya.
0: Iya, iya,
1: paham. Jinglenya gak, itulah makanya. So. Kalau pakai radio orang lain, di sini udah diterima, tapi jalan dengan jauh gitu, radio baru ngomong, kan bingung mau ngobrol.
0: Iya, karena mungkin delay ya.
1: Mungkin, iya. Mungkin.
0: Mas Ian langgamnya pengen apa?
1: Oh, nomor udah, ayah ya di situ. Di situ.
0: Sia-sia mengharapkanmu.
1: Nemu.
0: Hah?
1: Nemu.
0: Le?
1: Le. N-N-E-M-U.
0: Nemu.
1: Nemu kowe pas hati ambyar-ambyar.
0: Ya udah ambyar itu mah udah.
1: Kowe sing.
0: Nemen aja nemen. Nemen aja ada nemen ada nemen itu mah atuh harusnya nanti malam Minggu itu ya. Di Pantura itu ya.
1: Sok-sok ya nemen.
0: Nemen aja ya udah ya nemen ya ditunggu nemen ya. Digoyang buat siapa?
1: Ya digoyangnya buat Pak Dermansa, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Dedi, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teh Eli, Teh Ela, Teh Nova, Nenek Putri, Kang Yus, Teh Ati, Umi Lila, Mas Tanto, Ismet Arnold, Cukil Nasi, Mas Arnold ya itu suara kemana tuh Cukil Nasi?
0: Biasa dia mah.
1: Mas Andri, Mas Lukman, Kang Doni, ya pokoknya buat sadayana wargi kali aja lah.
0: Gajinya
1: tak lain buat AJP, semoga sehat selalu, sehat lancar rezekinya, sing berkah, sing barokah.
0: Amin. Hatur nuwun Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak banget ya Dahlia. Go.
0: Goyang di belakangnya Mas Ion, Wargi Dahlia, ada siapa lagi nih? 73.000, 28.73.11.7.10. Ada siapa ini di belakangnya ya? Coba, halo. Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Kasih-kasih rumah, go, goyang.
0: Goyang. Pak Dirmansa sehat, Pak Dirmansa.
2: Alhamdulillah sehat, aja pergi sehatnya. Ada Ramadan di dolar, jadinya berkasing sehatnya.
0: Amin.
2: Siap banyak jobnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Sabtu pagi AJP nggak ada, yang siaran Ayam Minul, aduh itu lirik begadang di rumah itu. Begadang jangan begadang, karena udah begadang mah tidak ada artinya. Tapi dia ngaku, di akhir minta maaf ya, kacau karena begadang di malam ini, tapi kenwailah dengan sekali.
1: Itu mah bukan hari Sabtu, itu teh hari.
0: Iya, hari Sabtu pagi,
1: Selasa.
0: Jumat malam Sabtu.
1: Selasa itu, Selasa.
0: Oh, kalau nggak salah Sabtu.
1: Enggak, itu Selasa, aku ke Jakarta, Selasa.
0: Oh, iya, iya, pokoknya itu lah.
1: Selasa, Rebo, aku Jakarta, Kemis,
0: jadi
1: Jumat,
0: begadang,
1: Jakarta.
0: Jadi begadang, jangan begadang. Saya mau masuk susahnya, dan seringnya akan WA. Kalau ini kan sekali WA, sekali seluler. Kalau itu seringnya WA, udah. Saya mah tetap lupa lah, jangan ayam Abel. Ah. Gitu.

0: usung is dua kali menir wushu mau kemana atau Pak Dirmansyah?
1: Cuman kecepatan. Oh iya itu tuh Selasa pagi kayaknya.
0: Langgamnya pengen apa Pak Dirmansyah?
1: Langgamnya dukung lah.
0: Dukung aja.
1: Dukung aja itu ya masalahnya di Galiama enak-enak sih.
0: Oke okay,
1: deh. Itu waktu sebetulnya pengennya waktu TNT ya waktu hari Rebo malam Kamis diputer itu. Okay. Itu kalau lagu popnya itu dari Republik.
0: Nggak mau mikir.
1: Nah, judulnya takut Kang.
0: Yang mana?
1: Cewek yang nyanyinya cewek.
0: Ya udah nanti dicari dulu. Dicari dulu.
1: Iya. Cintaku katamu berlebihan.
0: Ya itu.
1: Aku
0: takut kehilangan dirimu itu.
1: Aku kan jadi gila, aku bisa gila kalau enggak ada Amel.
0: Gitu.
1: Ya itu mah kuma KJP lah, tapi okay. Ya sempat diputar sih ada cewek yang nyanyinya takut.
0: Digoyangnya buat siapa aja?
1: Buat AJP ya, selamat tugas, rezekinya berkah.
0: Yeah.
1: Buat yang barusan Mas Yono, aduh Mas Yono di Pacitan. Buat

0: Lengka sudah masuk ke 55 Duban Idoy. Kemudian Asep Balon, Asep Mamen, Bu Memes, Bu Siti, Wiko. Kemudian Kokom di Oli, Neng Amel. Kemudian Neng di Sadang Serang ya, Teh Ilaira. Kemarin ya barang jalan santai jeng abdinya, Teh Ilaira, lebet. Ah, buat semua wargi dari awe kanginya.
1: Gacil.
0: Ah, gotinya buat kangen Jaya Pusung, Mister Alagena, si Orok Berem.
1: Aku mau

0: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jaya Pucu.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru
2: di usia yang baru.
3: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar Sunda.
7: Carmilla jadi jam 11.
8: Dugikan jam 1 siang.
3: Dahlia Indonesia pilihan.
9: Dan top hits Dahlia.
3: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
10: Dahlia Indonesia asik.
11: Cindai Dahlia.
10: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
12: KIP Dahlia.
13: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
14: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
3: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
14: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
3: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
2: Selamat.

Feodalia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
13: Sovel, pegadaian Yamaha.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sepduh. Sukurlah cilek, konseling lucah kalau syukur akan cecek karena dada si cilek.
15: Tamukan teras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi

0: साजन शिगर आए साजन शिगर आए मजिरी मुगadang dari masih bareng AJP no konsep torok bareng Margi Dahlia ya sekali-kali Indiaan boleh boleh dong spesial buat Tayati Jamu yang sekarang masih kerja cenanya biar semangat kerjanya Tayati ada Mom Imas Imas AJP aku kangen sama dong Imas-imai yang akhirnya ketemu juga cenah AJP selamat bertugas sampai tuntas ya semoga sehat selalu dan juga panjang umur amin makasih AJP no konsep torok berem susah bangun malam cenah aku teh kayak balik ke balik sama AJP kemarin Botram keren ketemu iya enggak aku kemarin ke Jakarta lagi ada yang Cicalengka tetap semangat AJP sehat selalu ya langgamnya abang sayang gocinya buat pergi dalian semuanya Tayati tuh masih pantengin gak Tayati ya ada Bunda Fatih sena absen aja Dadang Garut Belgia diri Cikajang Cikajang baterai cinta ada Deco yang masih pantengin setia untuk selamanya udah digoyang ya Amar Permata Biru juga hadir AJP siap dan sekarang di 73.000 28.7.11.7.10 di Begadang Lapar langgam langsung putar
1: saatnya Begadang Lapar Begadang langgam langsung putar
0: langgam langsung putar di 73.000 28.7.11.7.10 ada siapa yang beruntung halo Begadang Lapar
2: langgam langsung putar
0: Mang Nana.
2: Iya.

0: Malamnya pengen apa begadang laparnya?
1: Itu pengen kopi pahit udah belum?
0: Belum dong.
1: Ya kopi pahit.
0: Siap, gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat semua warga Italia sekarang aja. Semoga sehat selalu banyak rezekinya.
0: Hatur nuwun Mang Nana.
1: Sama-sama.
0: Begadang lapar.
1: Lagam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

Selamat pagi Wargidal yang baru gabung bareng AJP Nukasir Torok bareng. Kembali digoyang tentunya bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama dengan Alam.

0: goyang nih warga Dayang udah pada masuk nih lewat WhatsApp-nya ya. Di 0811-222-1015 ada Bunda Fatih. Pengen cinta pertamanya barusan udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Langsung spesial buat Bunda. Bunda Fatih yang lagi OTW ke pasar katanya ya. Buat warga Dahlia juga yang lagi OTW ke pasar, warga Dahlia ya, hati-hati di jalan. Dan juga yang mau telepon boleh. 73.000.287.11.710. Halo. Begadang Dahlia. Goyang sehat ya Eli.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, harus sehat dan harus semangat ya Teli ya. Pokoknya dihibur terus sama AJP biar Teh Eli itu bisa ketawa, bisa bahagia ya. Ya.
1: Aku kan ulang tahun hari ini kan AJP.
0: Apa?
1: Ulang tahun hari ini.
0: Selamat ulang tahun Teh Eli cantik yang baik hati dan tidak sombong. Semoga panjang umur ya.
1: Ya,
0: barokah terus, lancar rezekinya.
1: Amin, selalu ada rezeki.
0: Iya, alhamdulillah ya Teli ya. Pokoknya mah doa yang terbaik barakallah fi umrik buat Teli pada larang.
1: Amin, kasih ya kan gitu.
0: Margi Dahlia beri tepuk tangan yang meriah buat Teli. Terus lebih kencang lagi mana suara dan tepuk tangannya. Teli selamat ulang tahun. Teli,
1: ya?
0: Mau tiup lilin gak?
1: Boleh tiup. Tadi udah gak?
0: Hiji dua tilu sok ditiup. Tiup hiji dua tilu. Teli.
1: Ya.
0: Kita gogo dulu dong biar semangat Telinya ya.

0: ucapan dari Mas Ion selamat ulang tahun buat Teh Eli.
1: Ya makasih.
0: Makin Ion cantik, makin baik, cina barokah terus.
1: Amin.
0: Pengen langgam apa?
1: Pengennya lagu itu kami ya Teh, selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun dari ini ya, dari Elvi Sukaisi, dari Elvi Tamala.
1: Iya.
0: Boleh digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Kang Jeremy dan Kang Dewan ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Yati, makasih juga ucapannya. Yang selalu perhatian juga sama aku, makasih ya Mung ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Istar, Ibuan, Mas Ion, Pacitan, Teh Ais, Kang Genta, Teras Teh Kanggo, Pak Lukman, Nenek Peti dan Kang Iusnya, Teh Nova, Teh Raka, siapa yang masih meleknya, Bu Ani, Bu Iya, buat Mas Mojiba, Okibar, Tukang Mesya Budi, Pawawan, Ngampra, Raka, Kang, ini Kang dari Cicalengka Danu, Danu makasih ucapannya juga ya. Buat semuanya aja ya,
0: Kang. Iya, terus.
1: Pokoknya makasih untuk semuanya.
0: Belum bisa dibalas satu-satu ya gitu Teli ya, baik yang ada di Facebook ya.
1: Iya,
0: yang udah ngucapin
1: juga ini buat kakakku dan aku yang baru pulang umroh. Dan ampunnya makasih banget.
0: Atau doa ada apa kado dari aku mah doa yang terbaik buat Teh Eli aja ya. Lancar rezekinya, sehat-sehat. Yang pentingnya itu Teh Eli ya.
1: Makasih ya Kang Gepet.
0: Teh Eli atuh nuhun. Gocinnya buat siapa Teh Eli?
1: Baik hati.
0: Terima kasih Teh Eli yang baik hati dan tidak sombong.
1: Sukses ya Kang
0: Gepet. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng radio. Enak-enak. Terima kasih.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: TJ.
1: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
3: Roma Herbal aja dulu.
4: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka anu. Seduh. Jejak karena dada si jelek.
8: Ragu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

ada Ishar yang baru bangun cenah JP. Ada Ishar terus ada Danu lagi ini. Tumen Danu setengah berapa ini? Setengah dua ya. Asa berangkene gitu si Danu Haya. Asa berangkene si Danu Haya ieu teh. Cek dihijikeun gitu jeung Ishar, Isyur, Ishar. Ishar, Isyur mana Ishar, Isyur mage asar deui merenang. Di 08112221015 kita goyang kembali wargi Dahlia ya. Teli Teli nuhun cenahnya sami-sami semoga sehat selalu. Amin. Kakek Agus Cibo Pujangga hai penyiar favorit aku. AJP selamat bertugas dari Kakek Pujangga Agus Cibo. Langganya pengen iming-iming buat Mama Aji, Mama Ape, Mama Lilis, Mimi. Buat Teh Lilis, Bu Memes, Teh Iteng. Buat yang jenongnya juga buat Ratu Onde. Bagaden Cipteng, Hasan Engkos. Patatang, Patatang, Suherman, Pasuhan. Ada Iwan, Kang Danu, Kang Genta, dan juga semua orang dari aja. Gocinya buat JP aja, ditunggu langgamnya ya. Mang Ayi, Raja Wali, Cigadung, hadir.

0: wakil dari semua kucingnya buat JP aja. 73000 28 7 11 7 10. Halo.
1: Halo.
0: Begadang dah Lio.
1: Aci katu perung aku. Gue
0: goyang. Sehat Danu.
1: Alhamdulillah JP. Kumaha JP?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Sena kemana kamari mana tengiluan 17-an?
1: Oh, amni ayang mahayang. Suka teh hari Minggu.
0: Lain jol kia sena. Nah, 63 di yuk. Emang hubungannya naon didinya jeng si IRB. Aya iming-iming ya tehnya 2000-an. Terus aya deui stres Bang Haji Rama Irama.
1: Eta loba jelema anu stres.
0: Stres. Obatnya iman dan takwa.
1: Betul sekali.
0: Stres. Nu ngomongkeun batur wae. Betul. Teu boga duit eta teh ieu ngaranna teh nu kitu teh teu boga duit, teu boga
1: munggawe eta teh.
0: Seperti cek alam cenah langgamna duit duit
1: eta malin alam eta mah
0: denger pernah dinyanyikeun ku si alam di dinya teh ye
1: pernah gitu
0: pernah emang pencipta lagunya mah eta tehnya Kang Endang Kurnia
1: dilagukeun namanya eta Kang Endang
0: nya tapi asal nek dibikeun ka si alam
1: oh kapan eta teh inananya
0: pencipta lagunya.
1: Ada dulu rakene aja.
0: Sabu sabu sabu tiap hari sabu. Enak rasanya. Iya.
1: Di sana JP isa nama kedisianan berit.
0: Ya baik, me salarieuneun babaturan maneh dirinya. Sengaja.
1: Mana tuh babaturan maneh?
0: Emang mana boga babaturan? Ya.
1: Oh, bahasa bangsa nih babaturan dia mah.
0: Hantu apal we si eta mah atuh da.
1: Tapi lolobana JP suung hungkul.
0: Eh ulah ngomongkeun eta geus tong. Entong, bisi engke kabahas deui ulah. Ulah naon cenah hubunganna Danu jeung IRB suung katakan gitu. Jangan
1: ya. Sumpah ieu nya warga Dahlia ulah salahnya. Ulah
0: salah.
1: Anu dimakan bisa.
0: Nu di emam.
1: Ini dimakan, nya digoreng, di
0: nya nya apal, nya apal, apal.
1: Ya, itu nama dah. Entong ka mana?
0: Tiap hari nyabu. Udah didapat. Ya. Ya. Di kampung, di kota, dimanapun ada.
1: Aye.
0: Kata teh ciptaannya Pak Endang.
1: Oh.
0: Sama dengan langgamnya satu yang itu yang Dadukun, tolong lihat jodohku.
1: Biar masih lela.
0: Si lela, nanti kalau kakawin jeng batur atau daku maha. Dan terbogoh kaman emang. Terbogoh duit. Benget ruksak, senakan kita ucek si lela teh. Nah, onatu Danu ah, nyusurianu ah, capek.
1: Capek itu?
0: Untuk orang gogoh lawenya.
1: Perasaan berat itu lulu patan, iya.
0: Hei, gogoh.

0: Saha biasa lagi gabung kan?
1: Jeng Saha.
0: Eta teh Isar.
1: Ah sarede Ihar mah.
0: Ihar. Ayo penting kan yang barengnya.
1: Ya, eta mengalihin dulu terus eta mengaweana.
0: Jika nama ngalihin dulu sarede da, Ihar.
1: Dan biasa nama kia AJP Abil Adir cina gitu. Ayo biar mah kia pagi gitu mah kongkul. Ting ngalihin dulu ting.
0: Tanya taman tetei.
1: Kita mengaweana meren kuduna jam genep pas di kopi dangdut. Meren kapencet ayo na.
0: Bisa jadi.
1: Nggak eta orang nyanyi lagi.

0: Ya eta. Masih dulur napa endang eta teh.
1: Tahun deui eta teh.
0: Naon?
1: Selain eta selain
0: pamayungkeun aya stres. Obatnya iman dan takwa.
1: Aye, aye.
0: Jadi lamun bebaturan-bebaturan di dinya anu stres, obatnya iman dan takwa. Jadi tayangan si Iman, Iman Riung Bandung jeung si Takwa. Sok deui. Aya iming-iming.
1: Terus
0: aya sia-sia menghirap mengnan. Sia-sia mengharap cintamu.
1: Jadi balelos.
0: Henteu ngan ngahaja we me lucu. Ieu di dinya teh
1: me lucu. Lucu ti orok beureum.
0: Aya koyo Jogja istimewa.
1: Terus
0: geus tong terus-terus da tukang parkir. Tukang parkir mana teh hayang dipiriwit ku AJP ieu.
1: Degungan si Danu makin.
0: Amung yang dibalangkan gitu.
1: Karungan lah.
0: Karungan lah gitu ta. Pak Dedi ya Pak Dedi bawa ya kabarak ya.
1: Ika sebelen karungan kayaknya.
0: Gusti naon hubungan acaranya ya tete. Jadi Danu naon.
1: Baik AJP. Anu pertama,
0: oh my darling, I love you. So my darling, tepayu. Wah, kan gitu ya. Meh apal kamu langgam nak?
1: Kan meh apa dah? Eta macan pernah tu di ya ke diputerkan?
0: Eh, osok.
1: Macan pernah ya, karek ayeuna.
0: Baheula.
1: Baheula weh.
0: Baheula. Kan ayeuna.
1: Baheula, kan pasti kene orang perum kene.
0: Baheula. Pokoknya
1: apa iya bang. Can iya can jadi jelema.
0: Bahula. Emang siapa bahula orang can jadi jelema. Monyet kali angin. Si Danu.
1: Kepada ya, orang jelema itu turunan monyet Lin.
0: Punten warga dahlianya dihapunten si Danu.
1: Maafnya.
0: Semoga husul khotimah.
1: Oh kemana husul khotimah. Amit amit ya masih kena yang hirup.
0: Iya lain ya. Kita ngadoakan teh alus husul khotimah teh.
1: Oh ayo juga teh ngadoakan.
0: Iya.
1: Anu ngas iya.
0: Ay, justru ngadoakan gitu teh. Kudu anu ker jelemana ayakene. Eta teh. Supaya naon diaminkan. Eta teh doa. Sok tanya gara ka Pak Ustad. Pak Ustad cenah kieu nya ceuk AJP cenah lamun emang ngadoakeun mudah-mudahan semoga husnul khotimah
1: teh
0: gitu. Kudu jelema aya keneh hirup keneh sabenerna mah lamun geus maot pada mah ngadangukeun eta teh.
1: Gitu Pak Ustad.
0: Toyib toyib. Semakin toyib. Wargi Dahlia masih di acara obsesi Dahlia. Semakin toyib.
1: Pantas bet, AJP kali-kali atau jadi iya jadi penyiar obsesi.
0: Iya didinya teh kayak anu ngambek ka urang ini
1: didinya. Kali-kali.
0: Ngeus ah nih, ngeus ya. Ngeus gocin ah.
1: Gocin. Ada biasa di dia mah nyahe warga Dahlia hampurannya.
0: Hampura.
1: Langgam-langgam suputernya.
0: Hampura. Iya deui, iya deui. Hampura.
1: Kusabab eueuh deui.
0: Nya.
1: Jadi nu gelo deui, nu gelo deui nu asup.
0: Untung sanes abi nu nyarios. Hapunten. Hapunten. Tapi lamun abi jeung si Danu teu gelo da moal rame warga Dahlia.
1: Da moal rame.
0: Tos sih kedah kieu, wah iya mas settingan cek Allah cek maha gusti nu maha suci ngisi Danu mah kudu kieu. Tuh jadi we teh Eli ngomong gitu. Ngisi AJP dua kali, mung iya jeung obsesi amni. Ya, JP kata kieu JP hayang cek Pak Ustad teh mung cenah ku ang JP engke abi teh tangga goyang cenah kitu. Si Danu mah ngalindur cenah AJP ngalindur keneh wayah kieu. Gusti.
1: Ngalindur keneh da biasa rangge jam 2 leuwih
0: atuh. Geus agocin.
1: Gocin, gocin mah kanggo sadayana warga Dahlianya Teli tanya sing sararehat anu masih meleknya.
0: Pak begadang lapar.
1: Anu masih maralek we nya eceh sadayana.
0: Begadang lapar.
2: Langsung puter.
3: Begadang lapar.
4: Begadang lapar.
3: Begadang langgam langsung puter.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia Tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia Pilihan.
5: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
10: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
7: Dahlia Indonesia Asih.
12: Cindai Dahlia.
7: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
8: KIP Dahlia.
2: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
9: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
1: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
3: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: masuk ke interval ketiga bagi Dahlia masih di 101,5 Dahlia pemandang goyang si kasik begadang Dahlia bareng AJP dan kasep torok bareng ya. Kembali di goyang nih bagi Dahlia udah pada masuk kembali WhatsApp-nya udah merodol ya. 0811-222-1015 ada Rati AJP. Hoyong Banon dari mana nanti setelah ini ya. Setelah begadang nanti ada 1 jam. Ya langgam-langgam Sunda. Andi Cimahi digoyang juga buat warga Dahlia semua gocinya buat AJP aja. Agus Catbon juga AJP langgamnya dukung aja buat Kang Danu aja salam ya. Kang Sopian juga masih pantengin terima kasih. Teli juga terima kasih. Di 73.000.28.73.11.710 halo. Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Kurung
0: ah. Goyang. Halo Begadang Dahlia.
2: Halo, Begadang Dahlia. Asik atuh, prung a, go.
0: Eh, Tenopa ka mana wae?
1: Kumaha, sehat Tenopa?
2: Abi teh di ranca eke, sister dulu.
0: Palit, ieu teh palit.
2: Sakit.
0: Iya, palit ka ranca eke, aya nama geuningannya.
2: Iya, enggak ada yang ngurusin, kasihan.
0: Iya, nu hiji orang ranca eke, nu hiji deui pawan ngamprah. Nya. Sehat Pak Wawan. Tuh Tenopa cenah.
2: Assalamualaikum Pak Wawan.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sae. Kumaha sawalerna?
1: Alhamdulillah.
0: Atuh Tenopa moal ka pasar ieu deui moal.

0: mana?
1: Karanca etek deui.
0: Oh, nya yang penting mah cing sarehat we teh nopa pawawannya.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Oke, sadayana Kru Dahlia. Selamat ulang tahun untuk Dahlia. Apunten pisan sanes kawin silaturahmi. Apina nuju sibuk.
0: Gaya.

0: Kang JP.
1: Kalian sok dinyanyikan begadang, ayo begadang.
2: Begadang ya di dalam.
1: Ngal poe dinyanyikan.
0: Mohon.
1: Iya, ayang naon cenah?
2: Terlalu mahal.
1: Terlalu mahal.
2: Harus ku bayar.
1: Aku udah pakai terlalu, nges langsung mahal ya tata judulnya. Nggak. Judul nate mahal ya tata.
2: Mahalnya.
1: Hei saya. Tenopa pantesan. Tuh, tenopa deh. Bang Wawan langam digoyangnya buat siapa?
2: Digoyangnya. Kipayun Kang Oteh Nopat di Solapiat Nuhun
1: Terus
2: Pak Haji Dimansah Teli Padarang. Selamat ulang tahun Teli. Semoga sukses dan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Terus Kang Aku mau wakil dalia sedayana lah.
1: Soal Teh Nopat
2: Teh Nopat diberi-beri nama.
1: Soal Teh Nopat Prodol K

0: Jeje, Jendri, Bah Iwan, Deten Cipte, Hati Sunarti, Teh Isar, Teh Eli, Wilujeng, Tepang Dei, Nda Kopin, Teh Yati Jamu, Teh Juben, Haji Eha, Tetang Suherman, Black Kopi, Mang Nana, Umi Lila, Sareng, Makabut Ungunya, Nusada, Yana Kanggo, Wargi Dahlia, we, Sing Sararehat, Sing Paranjang Umur, Sadayana Sing Tepang Dei, Dina Ulang Tahun Dahlia, mungkin di teda lega, insya Allah.
1: Insya Allah. Juga Teh Nova sareng Pang Wawan, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.
0: Wawannya sareng Kang JP.
1: Duda ketemu Jande ini ya.
2: Iya.
0: Begitu rupanya.
1: Iya, begitu.
0: Aku aja nggak tahu, belum lihat namanya Pak Wawan.
1: Pak Wawan cenah nungun ucapan apa Pak Wawan yang
2: terima. Ya, sami-sami. Nungun Tenopa si tolak lihat Tenopanya.
1: Asep balon, Asep mamen cenah tuh.
2: Asep balonnya.
1: Teh anu cenah.

0: Mama Aji dan juga semua warga Dahlia tercinta. Ayah kene gitu nu nalapon. Ayah halo Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia si kecukrung ah, bebeyang itu teh aku dari tadi terus.
0: Susah ya Mia.
1: Iya.
0: Mantap, pokoknya mantap.
1: Miss you.
0: Kita gogo dulu sayang.

0: pelanggannya pengen apa? Well,
1: pengen Carmilla aja,
0: weh. Yang mana? Oh, wow.
1: Carmilla aja.
0: Oh, wow, Carmilla. Itu? Yang dari Trio Macan ya?
1: Dari mana aja, weh, terserah.
0: Boleh, ini goyangnya buat siapa?
1: Buat aja, yang ganteng kiot. Yang kaset si orang berum,
0: iya.
1: Teli, barokah si umri, sehat-sehat,
0: iya.
1: Panjang umur, jadinya tambah banyak.
0: Amin.
1: Lalu pohon ngamprah, tehnopan, hati-hati jualannya yang laris ya. Nenek Putri, dadah, pengayut, Pak Haji Dirman tadi sama Mang Nana ya. Lalu siapa? Oh, Apple nyerel, set balon, mamen jajat haskoy, itu teh, Ismet, Mas Ion, itu mah bagian pagi kayaknya mah Mas Tanto mah ya, Kak?
0: Iya, sekarang pagi gak ada.
1: Mas Tanto, Teh Isar, Teh Ratu Engang, Nenek Ica, Bumi Yuna, Teh Rini Atotang, Teh Hai, lalu Bu... Itu teh, Bu Harpan cepet sembuh buat mamanya aja, weh.
0: Kecil.
1: Emang Ayi ya, kemarin teh Mang Ayi roti sama yang Kang Topian pada larang bacinnya buat yang kaset di otok di rumah aja, weh.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Itu Ati Batu Lawang.
0: Ati Batu Lawang lupa. Ibu Lia Katapan nuhun cena sayangku.
1: Iya, Bu Hajah Lia juga.
0: Asep Balon juga nuhun cena Umi Lila.
1: Iya, sama-sama Balon.
0: Teli juga nuhun cena doanya buat Teli yang lagi ulang tahun.
1: Iya, Teteh.
0: Ini langsung digoyang sama AJP. Carmilla. Wow, Milila.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap atau nuhun sayang panteng panteng radio.
1: Panteng dah lena kenang pamnya rumah. Goyang.
0: Goyang.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle.

Aiutinte! Setia Band Republik serta Ayu Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung, atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepuh. Ada si jelek.
13: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3.20.

masih di Jalan Burangrang nomor 20 Bandung, masih bareng aja Penuh Kaset Torok bareng Wargi Dahlia ya. Gimana nih Wargi Dahlia dengan ada beberapa satu jam satu kali sisipan Bollywood di acaranya Begadang nih Wargi Dahlia mulai hari ini ya. Jadi mulai hari ini tuh ada sisipan Bollywoodnya di setiap per jam nih Wargi Dahlia. Boleh WhatsApp sekarang juga Wargi Dahlia, gimana menurut Wargi Dahlia, lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak Wargi Dahlia, boleh komen sekarang juga AJP hitung sampai 10. Ayo Wargi Dahlia ya.

0: Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar, wargi Dahlia.

0: Toha, pasar kembar. Lanjut aja AJP ada Indianya asik. Iya dong. Mulai hari ini ya wargi Dahlia ya. Baik wargi Dahlia sebentar. AJP lagi lihat dulu wargi Dahlia ya. Sebentar wargi Dahlia. Aks au. Jelasin informasi sedikit ya wargi Dahlia ya. Info Kota Bandung, satu kata buat barudak di wargi Dahlia, Gusti Nu Agung. Aksi tawuran berhasil digagalkan oleh tim Prabu 1 berserta tim Perintis Perisai 3 pada Sabtu kemarin. Ih, emang bener ianya kemarin teteh menigara running barudak marake helm bodas kabeh etama kompak. Tah KJP teh keur init gawe ieu teh nya rek siaran caritana teh da ieu mah meni gegerungan wae nya ternyata geuning si horeng teh ieu petugas menindaklanjuti laporan adanya kelompok yang diduga membawa senjata tajam dan juga melakukan aksi tawuran petugas kemudian mendatangi titik kumpul di sekitar perempatan jalan Soekarno Hatta Kiara Condong tepatnya di depan Ten Venue Mall. Nah ini hasilnya ada 20 orang berhasil diamankan bersama 5 senjata tajam dan juga diperiksa awal sebagian besar mengaku tergabung dalam kelompok geng namanya adalah Destroyer ya dan juga Warcil senang itu ta. Diduga berencana menyerang kelompok RB atau Riung Bandung dan selanjutnya 20 orang ini beserta barang buktinya diserahkan kepada Polsek Buah Batu untuk menjalani pemeriksaan dan juga penyelidikan lanjut. Wargi Bandung tetap waspada saat beraktivitas terutama pada malam hingga dini hari ya. Meni baru udah keneh itu wargi Dahlia ah. Kumaha ieu teh ya, lamun indung kamu, bapak kamu, apal kamu rek jadi nuki diasupkeun deui da ka rahim indungna masing-masing da ieu teh. Harunya ni lebar ya. Mesti paraban, mesti sakolakeun coba. Coba nanaonan gigetuan nya. Begadang Dahlia Asep Balon hadir cenah aja pengcing lancar rejekin Asep Balon ya. Cing seueur nu meser ah. Tosep waktosna kamana wae atuh ari batu ati lawang. Kang JP aku mah ikutan aja lanjut aja ada langgam India asik. Iya dong. Langsung aja dari Begadang Laper. Buat ati lawang seneng nyanyian rindu wargi Dahlia ya Begadang Laper langgam langsung putar.
1: Begadang lapar,
2: begadang lapar,
1: begadang langgam langsung putar.

Aduh, aku juga rindu, rindu sama kamu. Ih, kumatu ini tuh aku masih kangen. 24 Agustus 2026 hari Senin selalu kamu yang aku kangenin ya. Terima kasih wargi Dalia yang sudah pantengin AJP Nukasip Torok Warung. Nggak kerasa nih, Jaya Pucung harus segera pamit undur. Dan insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Hatur nuhun pokoknya buat semua warga Dalia yang sudah telepon, sudah on air ya, sudah WA pokoknya. Insya Allah besok ketemu lagi warga Dalia. Cinta Rehat, Panteng Radio, Panteng Dalia. Karena kelengkapnya Dalia Perung Agung.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: pikiran senang. Yeah, Banten Dahlia, radio tersayang asal burang-rang.
1: 101,5.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Kembali bersama Ustadz Andi Abdurrahman, Bang Abdul dan Dennis menemani beliau di awal pagi hari Senin dan awal pekan, dan di saat long weekend ataupun liburan panjang hari Senin sekarang. Wargi Dahlia, 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah dan bertepatan dengan hari yang ke-24 di bulan Agustus 2026. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib, semakin thayyib.
0: Suasana dingin katanya ini, tapi agak gerah tadi ya. Kalau abang rasakan
1: luar biasa, Abang Haji.
0: Aduh, cuaca begitu tidak begitu stabil dan ekstrim loncatan-loncatannya.
1: Betul.
0: Banyak debu dan partikel yang kurang begitu baik untuk saluran pernapasan kita.
1: Betul sekali, makanya tolong untuk dijaga kesehatan kita ya, wargi Dahlia semuanya, terutama untuk wargi ayahanda ibuna, wargi-wargi yang sering keluar rumah gitu ya. Harus tetap menjaga kondisi badan, karena itu tadi cuacanya loncatan, terkadang panas, terkadang tiba-tiba hujan gitu kan. Ini sering terjadi yang penyakit ISPA ya. Infeksi saluran pernapasan, wargi Dahlia. Kita jaga saja kondisi badan kita, senantiasa bertawakal, mudah-mudahan Allah berikan penjagaan yang terbaik, karena penjagaan Allah lah penjagaan yang terbaik dan sempurna untuk kita, insyaallah.
0: Alhamdulillah, begitu banyak sudah yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015 pagi dini hari ini, wargi Dahlia. Di suasana pagi banyak yang sudah bersiap bersantap sahur juga. Saum sunnah Senin ya. Masuk Nenek Ica nih, Ibu Hajah Dede Bojong Emas juga. Baru masuk beberapa setelah pulang dari umroh kemarin.
1: Alhamru
0: cenah. Teh Aida di Gunung Halu, Mama Lilis juga terima kasih. Teh Anu di Gunung Halu Rongga, Mama Lilis, dan Mama Lilis nih di Cikalong Hilir. Kemudian Ibu Lili Mahlimah, Abi Haji Gunung Sembung, dan bersama Ibu Hajah Siti Mar sudah bangun juga. Ibu Sadia, Ibu Muti, terima kasih juga untuk yang pagi hari ini, Mama Epa, Ibu Erni Harsa, lalu Ibu Nani Sartika, Pak Mumu dan Bu Haja Iom juga, dan ada Ibu Heni, terima kasih, dan Mang Idon juga terima kasih. Nenek Ica, alhamdulillah sudah bangun. Ibu Heni, terima kasih. Ibu Lia di Ketapang, lalu juga ada Kang Lukman di Cikadu, Kang Dedek Suparman, lalu ini ada siapa lagi, Ibu Muti Kerapitan, Ibu Sadia, Bu Tati Empoy juga sudah bangun. Ibu Siti Nurmalia ditunggu-tunggu. Wah, itu dia. Neng Aryani, Bu, siapa lagi? Loncat-loncat ini, Kang Danu juga. Dan yang Cianjuang ini ada Ibu Nisa. Terima kasih.
1: Insya Allah, kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana
0: ya, di Purut. Ya. Sibuk ya kalau hari liburan panjang begini.
1: Apalagi saja dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ya. Kebayang. Libur kebayang macet nawar Gidahlia ya. Di ke arah selatan sana ya.
0: Daerah-daerah Rengganis itu ya.
1: Mudah-mudahan sarehat sadayana untuk Mama Haja Nur Adil juga, Mama Haja Nur dan keluarga Adil. Semoga sehat, Bapak Salimnya juga sehat ya. Untuk para pimpinan, para jamaah majelis taklim yang kemarin sempat bersilaturahim majelis taklim Atawabin ya, dengan Fatul Khair, dengan Fatul Mubin, dengan Nurul Ikhlas, majelis taklim Al-Mubarakah, Majelis Taklim Nurul Huda, Majelis Taklim Al-Huda ya, yang di daerah Antapani, Ibu Hajah Warinda dan jajarannya. Juga kami ingin sampaikan untuk para alumni-alumni jamaah umroh ya, jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syaban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga jamaah umroh Agustus kemarin, wargi Dahlia ya, jamaah umroh Safar. Ya, mudah-mudahan ada di dalam rahmat, keberkahan, naungan dan kesehatan dari Allah. Juga untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin thayyib. Tidak lupa kami pun menyampaikan doa terbaik. Mudah-mudahan sararehat sadayana ada di dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Alhamdulillah, Bu Kokom sudah masuk juga pagi hari ini. Tajan Neng Sarijadi sama Iyu, dan juga Bu Haja Oneng di Sarijadi Ujung, lalu Bu Haja Entin Kebon Gedang, dan Nek Aryani dan Kang Danu juga. Yang lain kita tunggu untuk bergabung, terutama untuk Ayah Tahyudin juga.
1: Oh betul,
0: yang sama selalu Bojah Ida
1: mendengarkan kita ya Bang ya.
0: Alhamdulillah kemarin di kita nunggu-nunggu kita ada touring lagi. Teh Jamira dan Kang Haji Cece juga. Masya terima Allah. Kasih. Siap untuk kita akap tentang obrolan kita, judul kita, bahasan kita pagi hari ini.
1: Ya insya Allah Bang Haji Apul juga Ayahanda Ibu Nawargi Dahlia, kami akan sampaikan tentang materi tantangan hijrah.
0: Tantangan
1: hijrah. Hijrah itu kembalinya kita kepada jalan Allah, kembalinya kita bertobat kepada Allah, yang tadinya lalai menjadi ingat kembali, yang tadinya jauh dengan Allah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya hijrah. Dari kondisi yang buruk menuju kepada kondisi yang baik, dari tempat yang penuh dengan maksiat kembali kepada tempat yang penuh dengan rahmat. Nah ini ada tantangan-tantangannya Wargi Dahlia ya. Nah, mudah-mudahan dapat menambah keilmuan dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Insyaallah amin. Baik, untuk Pak Agus sama Ibu Iti ya, juga selamat betul bergabung juga pagi ini mulia dan unik yang ada di Karapitan.
1: Masyaallah.
0: Dan juga ada Bu siapa? Bu Muti juga terima kasih. Ibu Lia di Ibu Lia Rons Karapitan juga. Ibu Ipo ya.
1: Ibu Ipo.
0: Ibu betul. Ipo. Kita siap pergi Dahlia. Tantangan hijrah. Ya sekali lagi, tantangan untuk berhijrah. Ini Wargi Dahlia bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar Syariat Islam Dahlia FM.

Terima kasih Bang Haji Abdul. Terima kasih, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fillah a'azzakumullah ayahanna ibunda wargi dahliya rahimani allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wajal di sepertiga malam terakhir menjelang salat subuh. Allah masih memberikan kesempatan, memperkenankan kita untuk bersilaturahim sekaligus bertolabul ilmi di acara obsesi pagi Dahlia FM. Mudah-mudahan saja dengan penuh pengharapan dan senantiasa berserah diri kepada Allah, dengan rasa tawakal kita kepada Allah, semoga segala aktivitas kita, rangkaian ibadah kita mendapatkan keriduan dari Allah sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagai bekal kita perjalanan kita yang jauh setelah di alam dunia ini. Salah satu di antara bekal yang terbaik adalah senantiasa menghadiri majelis ilmu. Seorang syekh bernama Abdurrahman Sa'di menegaskan bahwa sesungguhnya menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu agama itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sehingga marilah kita sama-sama menyimak kajian kita, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi tantangan hijrah. Karena kita tidak tahu, boleh jadi hari ini ada wargi dahlia ayahanda ibunda yang berniat untuk berhijrah. Artinya adalah berpindahnya kondisi dari kondisi suasana yang buruk dari kondisi yang buruk ya menuju kepada kondisi yang baik. Kondisi yang dulunya penuh dengan kemaksiatan kembali menuju kepada kondisi yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata niat baik kita untuk kembali kepada Allah dengan mengatakan beriman kepada Allah itu ada tantangannya wargi dahlia. Maka materi inilah yang mudah-mudahan bisa menyejukkan hati kita, memberikan motivasi dan memberikan besar harapan kita untuk terus berjuang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbicara masalah hijrah ayahanda ibunda wargi dahlia semuanya, maka tidak luput dari yang namanya tantangan. Ketika seorang hamba, diri kita ya, memiliki tekad yang kuat untuk kembali ke jalan Allah dengan mengatakan amantu billah, kami beriman kepada Allah, kami bertaubat kepada Allah, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi tantangan, ujian dan cobaan. Saya ulang lagi, ketika seorang hamba, diri kita umpamanya, memiliki tekad untuk kembali kepada jalan Allah dengan mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, saya bertobat kepada Allah, ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah untuk menghadapi tantangan, ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-2 dan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minas samiil 'alaihi minasy syaithanir rajim. Ahasibannasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibin. Apakah kira manusia mengira bahwa mereka akan diberikan atau akan dibiarkan hanya dengan mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, dan mereka tidak diuji? Apakah manusia mengira Allah akan membiarkan seorang hamba ketika mengatakan aku beriman kepada Allah dan mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kaadzibiin. Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar-benar iman dan pasti mengetahui siapa di antara mereka yang dusta dengan keimanannya. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, di dalam firman Allah tadi di surat ke-29 Al-Ankabut di ayat 2 dan 3, Allah Azza wa Jal menegaskan, jangan dikira kalian tenang dengan mengatakan beriman kepada Allah sebelum

untuk kembali kepada Allah, berniat untuk bersama-sama dengan Allah, berniat untuk berjalan di atas jalan kebenaran, berjalan di atas Quran dan Sunnah, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi tantangan. Karena ini janji Allah, Allah akan mengukur di antara kita siapa yang benar-benar benar-benar dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Janganlah merasa tenang bila hati kita dan keimanan kita belum diuji. Pasti itu, ya. Pasti kok Allah bakal diuji wargi dahlia. Lihatlah orang-orang soleh yang terdahulu, orang-orang yang beriman sebelum kita, ketika mereka bertekad untuk hijrah, mereka bertekad untuk kembali kepada jalan Allah, mereka bertekad untuk kembali bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama, bersama-sama dengan Rasulullah menjalankan syariat berdasarkan Quran dan Sunnah. Lihat mereka, mereka tidak luput dari ujian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, yang diampuni dosa dan kesalahannya, ya, sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Ini Rasulullah lah wargi dahlia. Beliau pun tidak luput dari ujian. Bagaimana tantangan beliau ketika berhadapan dengan orang-orang yang terdekat, dengan keluarganya Abu Jahal, Abu Lahab, yang bertekad untuk mematahkan perjalanan dan perjuangan Nabi. Banyak cerita-cerita sejarah yang mencatatnya, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Misalnya Abu Lahab dengan surat Al-Lahab tadi, tabat siada Abi Lahabi watab. Allah memberikan apa? Isyarat dan pelajaran kepada kita. Jangankan diri kita yang mau berhijrah, Rasulullah saja sebagai pengemban amanah dan risalah dari Allah tidak luput dari ujian dan tantangan. Terusir dari kampung halamannya, bahkan akan dibunuh waridahnya. Ya. Bagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq yang membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Abu Bakar pun mengikuti Rasulullah. Abu Bakar meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halaman yang ia cintai yaitu kota Mekah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tantangan, itu ujian. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengumumkan di hadapan centeng-centeng Quraisy. Umar bin Khattab mengatakan, "Hei para pemuka-pemuka Quraisy, besok yang namanya Umar bin Khattab akan pergi hijrah. Barang siapa yang ingin anak-anaknya menjadi anak yatim, cegat Umar di jalanan. Silakan hadang Umar di jalanan." Tekad yang kuat penuh dengan tantangan dan ujian. Bagaimana Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar yang kaya di Mekah, harus meninggalkan seluruh kekayaannya, berangkat dengan Rasulullah dengan membawa pakaian yang ia kenakan saja. Ia tinggalkan kekayaan, ia tinggalkan kemewahan. Tetapi yang namanya Abdurrahman bin Auf mengikuti hatinya, mengikuti omongan hatinya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, bagaimana dalam keadaan yang begitu, cuaca yang sangat panas dan ekstrim, digencet ku batuk waridahlia, di padang pasir yang begitu panas dan kering serta tandus, dengan di tengah-tengah kesiksaannya, di antara hidup dan mati, Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Itu tantangan Bilal bin Rabah. Bagaimana Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu mempertahankan keislamannya sampai jantung dan hatinya dirobek warigidah. Ketika perang Uhud itu, ya. Perang Uhud warigidah.
oleh Hindun itu.

pergi Dahlia ya, oleh seorang budak. La haula wala quwata illa billah. Dan masih banyak cerita-cerita orang-orang soleh yang dulu memegang kuat tentang hijrah, dan mereka tidak luput dari apa? Dari ujian dan tantangan. Maka ya wargi Dahlia sadayana, maka persiapkanlah mental kita yang kuat. Waduh, lamun kieu mah urang tong hijrah atuh kitu meureunnya. Tos wae dina kaayaan saaya-aya, enggak bisa begitu ayahanda ibunda wargi Dahlia. Harus kita hijrah. Harus kita kembali kepada Allah, harus kembali ke jalan Allah, apalagi di akhir zaman sekarang ini. Ya. Berbedalah kita seorang muslim sekarang dengan muslim yang kemarin. Jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, itu rahmat untuknya. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, ini sebuah kerugian. Dan apabila hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu merupakan laknat dari Allah azza wa jalla. Nauzubillah min zalik ya. Maka jadikanlah kita ini menjadi pribadi yang baik dibanding dengan kemarin. Gitu. Maka persiapkanlah mental ya. Ayahanda ibunda, bagi dahlia semuanya yang mendengarkan acara obsesi pagi ini, persiapkanlah mental kita yang kuat untuk menghadapi ujian, tantangan dan cobaan. Percayalah. Ini pangbeberah dalam Al-Qur'an. Percayalah. Ujian itu tidak akan lama. Tantangan itu tidak akan kekal. Ujian itu tidak akan lama. Tantangan itu tidak akan kekal. Selama, awas, selama kita mengetahui rumus dalam Al-Quran untuk menghadapinya. Rasulullah dengan para sahabat ketika menghadapi ujian dan tantangan, Nabi memberikan apa? Solusi. Nabi memberikan rumus kehidupan. Bila kamu begini, begini jalannya. Begitu, ini solusinya. Ketika Nabi bersama-sama dengan para sahabat. Nah, sekarang kita di zaman sekarang ini bukan zaman kenabian. Ya? Nabi sudah tiada 1400 tahun yang lalu. Nah, sementara keadaan kita mungkin ujian dan tantangannya lebih berat wargi Dahlia, atau mungkin lebih ringan ketika di zaman para sahabat. Tapi yang jelas, selama kita mengetahui rumus dalam Al-Quran, apapun ujian, apapun tantangan, apapun yang namanya cobaan yang datang saat kita hijrah, ada solusinya di dalam Al-Quran. Terkadang tantangan yang datang ketika hijrah itu biasanya bisa berupa kenikmatan, bisa berupa yang namanya ketidakenakan. Bisa datang itu. Dan kita harus waspada. Terkadang kan kita waspada dengan tantangan itu yang sifatnya keburukan. Kesedihan, kegundahan, kegelisahan gitu kan. Kita lupa hijrah pun akan dicoba oleh Allah dengan apa? Kesuksesan, pangkat, jabatan, harta, kedudukan. Akan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita ingin berniat hijrah dan cobaan itu datang, tantangan dan ujian itu menghampiri kehidupan kita, lihat bagaimana rumus Al-Quran. Ketika kita sedang berhijrah, didatangkan oleh Allah kesedihan, entah itu dalam rumah tangga, entah itu ditinggalkan oleh siapa? Oleh saudara-saudara sekandung, oleh teman-teman, oleh anak, oleh lingkungan, kita dikucilkan, terusir, kita sedih. Lalu Allah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati kamu, Allah masih bersamamu. Walaupun seluruh dunia meninggalkanmu, selama engkau berdiri tegak di atas Quran dan sunnah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati ya hambaku, Allah bersama kamu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati ya, Allah masih bersama kamu. Ketika kita susah, susah teh. Nah, geus hijrah teh, dagang teu payu. Duit teu aya, gitu kan?
atau keadaan ekonomi yang naik turun ketika hijrah, beda ketika tidak hijrah. Nah, ini tantangan ujian. Ketika diberikan kesulitan, lihat di dalam surat ke-94, surat Al-Insyirah ya. Ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka kata Allah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu Allah tegaskan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba, kamu sedang sulit? Pasti kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan. Gak usah repot, pasti ada kemudahan. Itu rumus Quran. Ketika sedih, Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih hati, aku bersamamu, kata Allah. Kalau sudah dibersamai oleh Allah, tenanglah kehidupan kita. Kenapa? Allah yang maha raja, Allah yang maha kuasa. Ketika susah, kata Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sungguh setelah kesusahan pasti akan diberangi dengan kemudahan. Ketika beban berat, ini berat-berat ting beban kehidupan abdi tegas hijrah teh. Lihat Quran surat kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah akan memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ketika kita dicaci, dimaki, apa kata Allah? Selama kamu berada di jalan Allah, nasru minallah wa fathun qarib. Allah akan memberikan pertolongan yang dekat kepada kita. Ketika kita kaya, kata Allah, wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum. Belajarlah kamu bersyukur ya. Ketika kamu hijrah, diberikan pangkat jabatan, diberikan harta yang melimpah ruah, tetap dalam surat Ibrahim ayat ke-7, bersyukurlah kepada Allah. Ketika diberikan pangkat, jabatan dan kedudukan, lihat dalam surat Luqman ayat 18. Ketika kau diberikan pangkat dan jabatan, tersandang pangkat di pundakmu, janganlah berlaku sombong berjalan di muka bumi ini. Masih banyak rumus-rumus dalam Al-Quran ketika ujian, cobaan dan tantangan datang bagi orang-orang yang hijrah. Tenanglah ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ketika kita niat hijrah, apapun tantangannya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, itu hanya sekedar untuk mengukur seberapa benar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Bila Cocok Lost. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini tentang tantangan hijrah.
1: Iya.
0: Wargidahliah kita akan diskusikan nanti setelah kita sholat subuh. Dan Wargidahliah bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 Wargidahliah. Sekarang saatnya kita untuk bersiap sholat subuh.
1: Betul sekali Bang Ajapul, juga Ayahanda Ibunda, kita jeda dulu acara kita untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu kita lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Komix Herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4.

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali wargi dahlia setelah tadi bahasan tentang tantangan hijrah. Ya orang mau hijrah ini boleh ucapannya gampang, mau hijrah, mau hijrah, tantangan ya luar biasa, tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus sampai sesuatu yang kita inginkan, ingin menjadi orang yang berada di jalan yang baik, tetap banyak begitu luar biasa tantangannya. Terima kasih untuk wargi dahlia yang saat ini sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Dan untuk yang sudah bergabung, Ibu Lilis Nur Laila, terima kasih. Untuk Nin Lima, Ibu Teti juga terima kasih. Kang Aher di Gunung Puntang, Nenek Indah Cita Lahap, Bunda Aja Puspa, terima kasih. Bu Entin Raja Ekek dan juga Ibu Cicin Gunung Alurongga, Abi Gunung Sembung sudah kembali dari masjid. Ibu Kokom, terima kasih juga. Teh Delis sama Dava, juga Kakek Agus Sudrajat, dan ada Kang Danu juga. Lalu Nenek Ica juga yang sudah selesai santap sahurnya, Bu Heni. Terima kasih, silakan pertanyaan wargi dahlia di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya ada beberapa pesan juga yang disampaikan oleh Ustaz Tarni Abdurrahman sebelum kita menjawab pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Haji Abul, Ayahanda, Ibunda, Ikhwatu Fillah, A'azzakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga diterima oleh Allah menjadi bagian amal saleh, dan segala doa-doa kita yang dipanjatkan kehadirat Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, Ayahanda, Ibunda, wargi dahlia rahmani Allah wa iyakum. Yang pertama, kami membuka kembali pendaftaran umroh wargi dahlia ya. Pendaftaran umroh dengan harga promo wargi dahlia ya. Insya Allah mohon doanya saja, kita ada promo umroh ya. Promo umroh di mana umroh itu akan kita laksanakan insya Allah di bulan Desember wargi dahlia ya. Ternyata ada promo umroh di bulan Desember, umroh bersama Ustaz Andi Abdurrahman dengan Ustaz Abdul Somad wargi dahlia ya. Insya Allah dengan kisaran harga yang tidak jauh dengan harga promo yang kemarin ya. Jadi ada umroh bersama Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Andi Abdurrahman, tentunya bersama Obsesi Pagi Dahlia FM. Silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember ya 2026 wargi dahlia. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, rezeki dan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk informasi lebih lanjut wargi bisa datang ke Radio Dahlia FM atau bisa menghubungi kami wargi dahlia ya. Mudah-mudahan saja ini memberikan ghirah kesemangatan bagi kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, kami mohon doa restu dari Ayahanda, Ibunda, wargi dahlia semuanya untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh melalui Yayasan Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putra-putri kami menjadi putra-putri yang saleh dan saleha, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memberikan kebahagiaan dengan menyisihkan sebagian dari rezekinya di jalan Allah. Rezeki yang kita berikan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka insya Allah menjadi amalan saleh, amalan jariah, jihad di jalan Allah, dan oleh Allah diberikan pahala yang berlipat ganda dan akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi wargi yang ingin menyimak, mendengarkan sekaligus melihat tentang kajian-kajian ilmu agama yang kami sampaikan, yang kami layangkan di dalam video singkat, bisa wargi kunjungi di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan sekaligus menjadi wasilah kebaikan baik bagi yang menyampaikan maupun yang menyimaknya, insya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, keluarga Dahlia, terima kasih juga untuk yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih untuk yang sudah juga mengikuti live TikTok Radio Dahlia FM pagi hari ini bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi. Live juga di Facebook Radio Dahlia FM. Ada Imas Reni yang sudah gabung di TikTok. Ada Win, Delia, kemudian Aceh, Yanti, kemudian Munasar. Lalu ada Yaya, DJ Ian, Satri, Sutrismo, ya, Novita. Kemudian ada Unyut. Unyut ini biasanya teh, ini Uut Permatasari teh dipanggilnya Unyut.
1: Oh, Unyut.
0: Ngenyot merenya. Uci Sanuci, ya Sanuci, Uci Sanuci. Kemudian Cicir, ya, ada Uhe.
1: Uhe.
0: Jeng Eha. Kemudian ada Sarmin, kemudian Fitri Fitriani, Berry, kemudian ada Eeng, lalu ada Bila, Pendi, dan lalu semua yang saat ini siap bergabung. Terima kasih banyak sudah yang siap untuk bertanya melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih untuk, coba kita lihat tadi ada yang sudah berkaitan dengan apa yang menjadi bahasan kita pagi hari ini tadi, Ustaz. Ada Ibu Tati Empoy juga, terima kasih Ibu Kokom. Lalu kalau sudah di sini penuh ya. Enggak terini. Sebentar Ustaz, ini ya Bu Tati Empoy ini bertanya dari situ Patenggang Wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam dari FM.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Terima kasih Denny untuk menyiapkan semua perangkat untuk live pagi hari ini di TikTok dan juga di Facebook Dahlia FM, tentu saja di 101,5 frekuensi Dahlia Bandung. Ini pertanyaan dari Bu Tati Empoy. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Bagaimana ya caranya kita agar menjaga tantangan yang menggoyahkan iman kita, selalu up and down, turun naik,
1: naik.
0: Jika tanjakan seribunya
1: naik turunnya
0: ke Pak Haji Nan komo ka itu kelebur Kang Agusnya itu teh di Cikadu,
1: Cikadu
0: aduh. Sama Kang Lukman naik ka itu.
1: Subhanallah ya. Baik Empoy. Untuk Bunda Tati Empoy
0: turun naiknya kebongan orang Patenggangnya.
1: Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan materi kita tentang tantangan hijrah wargi Dahlia, tentunya tidak luput dari ujian, cobaan, dan tantangan wargi Dahlia. Nah, ketika kita berniat hijrah, ya, berniat dari kondisi yang buruk, ya, berangkat menuju kepada kondisi yang lebih baik, dari kondisi yang penuh dengan maksiat menuju kepada kondisi yang penuh dengan rahmat Allah, tentunya ada tantangan, ujian, dan cobaan. Lalu kata Bunda Tati bertanya, bagaimana cara kita untuk menjaga kondisi batin kita, menjaga kondisi keimanan kita saat Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan tantangan, ujian, dan cobaan. Yang pertama wargi Dahlia, meyakini bahwa ketika kita berniat, bertekad untuk melaksanakan ibadah yang namanya hijrah, kembali kepada pangkuan Allah, kembali ke jalan Allah, sudah dipastikan akan mendapatkan tantangan dan ujian. Termaktub di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua dan ayat ketiga. Itu sudah pasti. Maka yakinilah itu. Pasti oleh Allah akan diberikan sebuah tantangan. Ya. Selanjutnya setelah kita meyakini bahwa Allah akan menghadirkan tantangan, yang kedua kita harus mengetahui tujuan dengan adanya tantangan itu apa. Bukan untuk melaknat kita, bukan untuk menghardik kita, Ujian dan tantangan serta cobaan yang Allah berikan kepada orang yang hijrah, tujuannya tiada lain hanya untuk mengukur kadar keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita, apakah iman kita benar-benar beriman kepada Allah atau dusta dalam keimanannya. Maka dikembalikan lagi kepada kita, kuatkan mental kita saat menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah saat kita hijrah. Maka rumus yang ketiga, pahami betul apa solusi yang Allah hadirkan saat Allah memberikan ujian. Jadi bocorannya itu sudah Allah berikan kepada kita. Pertanyaan yang datang dari Allah, oleh Allah juga dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Saat menghadapi kesedihan, kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, karena Allah akan bersama-sama dengan kita. Selama kita beriman kepada Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita.
3: Ya, kita tidak menjauh.
1: Asal kita tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau pun dekat. Menjadi dekat. Itu dalam hadis qudsi waridah ya.
3: Sampai diangkat dari sebuah judul lagunya Bimbo Tuhan oleh Pak Taufik Ismail sebagai pengarangnya ya.
1: Betul, itu menjadi bahan renungan kita waridah ya. Maka ketika iman kita naik dan turun, kata para ulama salaf, ketika kita sudah berhijrah dan ternyata kadar keimanan kita turun, awas, janganlah sampai kita meninggalkan kewajiban yang fardu. Ya, misalnya kita sudah berniat hijrah, sudah melaksanakan yang wajibnya

0: pardunya saja. Dan nanti lah apa, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, itu keadaan iman kita akan terus naik. Sedikit naik, asal itu tadi syaratnya, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban yang pardu, baik sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Gitu Bunda ya, wallahu ta'ala.
1: Ya insyaallah Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari Bulia di Karapitan.
0: Ya,
1: ini tentang ayat Al-Qur'an Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Semakin toyib.
1: Dan ini dari ayat, mohon pengertian atau penjelasan, ayat An-Nazm ayat 39, 40 berarti ya, sampai 41. Turun Pak Ustaz, bangapun semangat, toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Ipoh, Ibu Lia di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Ibu Lia bertanya tentang Quran surat ke-53, yaitu surat An-Nazm ayat 39, 40 dan 41 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-39-nya, wa alaysa lil insana illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Di ayat 40, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan, akan ditampakkan kepada kita. Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah ini menurut berbagai macam referensi, tafsir ya, bahwa tafsir dari ayat, sebetulnya dari ayat ke-38. 38, 39, 40, 41. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Ya, apa yang diusahakan ini artinya apa yang kita amalkan di alam dunia ini, baik amal kebajikan maupun keburukan. Maka kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas juga dengan keburukan, wargi dahlia. Sehingga di ayat ini disampaikan bahwa setiap manusia, setiap anak cucu Adam, yaitu kita semua, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita usahakan, baik itu amalan soleh maupun amalan buruk, wargi dahlia. Nah, kita lihat gabungkan di surat ke-28 ya, di 28 Al-Qasas ayat 284 ya, itu ada sambungannya, gabungannya dengan ayat ke-84 surat Al-Qasas. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, kata Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari kebaikan itu. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan minimal itu ya. Kemudian, dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum palha. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula, tapi kebaikan itu 1:10. Tetapi keburukan yang dilakukan akan diberikan balasan setimpal, seimbang dengan perbuatan dosa itu. Jadi tidak ada masalah dosa kita ditanggung oleh orang lain, tapi dosa kita akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita masing-masing, sebagaimana amal kebaikan pun akan dibalas oleh Allah untuk diri kita masing-masing. Gitu Ibu Lia ya, wallahu ta'ala.
1: Ya, terima kasih. Dan ini sudah datang dari, tapi juga Irfan Cisaranten ini juga selalu setia meskipun jarang bertanya.
0: Baik.
1: Lalu terima kasih untuk Ibu Tati Haryati. Ini ada pertanyaan dari Pakuan 6826. Namanya ada enggak? Tidak ada di sini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Toyib,
0: semakin toyib.
1: Abi bade naroskeun leres di bulan Rabiul Awal ini teh, dari tanggal 1 sampai tanggal 14 tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku, sama potong rambut hatur nuhun, tidak boleh motong kuku hatur nuhun, diantos walerana komo motong gajihan batur.
0: Subhanallah. Baik,
1: motong pembicaraan batur tidak boleh.
0: Untuk Pakuan ya, Pakuan. Untuk Pakuan, jazakumullah.

0: khair.
1: Nomornya 6009.
0: Ya, Pakuan 6009 yang bertanya, Wargi Dahlia, beliau menyampaikan, apakah betul di bulan Rabiul Awal ini atau di bulan Mulud sekarang,
1: Maulid ya,
0: ya Maulid ini, apakah memang ada yang keterangan atau dalil yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong berbagai macam potongan, Wargi Dahlia ya. Apakah memang itu betul?
1: Potongan beketut.
0: Ya, subhanallah. Maka kami
1: potongan nyerengnya terus salah eta teh. Nah, iraha cenah teh cager.
0: Baik, 6009 bertanya seperti itu. Apakah memang betul ada keterangan di bulan Rabiul Awal ini dari tanggal 1 sampai tanggal 14 tidak boleh potong rambut, potong kuku dan lain sebagainya. Maka kami sampaikan, wallahu ta'ala biswab. Kami tidak tahu tentang hal ini, Wargi Dahlia. Kenapa tidak tahu? Karena sepanjang sepengetahuan kami yang sedikit, Wargi Dahlia, kami belum mendapatkan dalil seperti ini. Yang kami dapatkan hanyalah ketika kita mau berkurban, ya, ketika kita mau berkurban di tanggal atau di bulan Zulhijjah, di bulan Rayagung, nah, kita yang berniat untuk berkurban di bulan Zulhijjah, di bulan haji, maka dari tanggal 1 sampai ini, sampai si hewan kurban itu disembelih, maka dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Itu hadis riwayat Sunan Abu Dawud. Itu yang kami dapatkan. Sementara dilarang memotong rambut dan kuku di bulan Rabiul Awal, di bulan Mulid ini, kami tidak mendapatkan informasi dalil hadis yang sahih tentang hal ini. Maka berhati-hatilah dalam mengambil dalil. Berhati-hatilah mengambil sebuah hukum, Wargi Dahlia. Karena kalau misalkan kita mengambil hukum tanpa dasar, tanpa adanya dalil yang kuat, ini diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa di antara kalian yang mengambil sebuah hukum tanpa ada dalil, mengatasnamakan sunnahku padahal itu bukan dari sunnahku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah kalian untuk duduk di atas api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka apabila kita ingin mengambil sebuah hukum, menjalankan sebuah ibadah, maka kembalikan lagi kepada Quran dan sunnah, apakah ada dalilnya. Karena dalam beribadah itu harus punya dalil, harus punya keterangan sebagai pedoman kita. Karena nanti kelak di hari kiamat akan ditanya, ibadahmu itu mana dalilnya, ibadahmu itu apa referensi kita. Maka butuhlah dalil dan referensi supaya amal ibadah kita itu diterima. Karena amal ibadah yang diterima oleh Allah syaratnya dua, ikhlas ketika menjalankan, yang kedua beriktiba itu mengikuti sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakillah Ustaz, terima kasih. Itu pertanyaan dari Pakuan tadi ya. Baik, kita sapa dan terima kasih Wargi Dahlia yang tidak mendengar radio lagi perjalanan sambil mengikuti TikTok Radio Dahlia FM di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Ini juga ada Baby Alia juga masuk. Baby Alia lalu Bucu, lalu kemudian ada Arul, Nia Kurnia, Randy Pradipta, kemudian Tati Rosmayanti, Davin, Ibu Zel, Hendy, kemudian Meli, Nur Cahya, Liani, Rons, Kang Wawan, kemudian Asmi, Roshid, Nanaz, Nanaz bukan buah ganas ya, Bara, Adun, kemudian Suryani Ahmad, Nur Ali, Soleh, dan juga ada Iyong. Masih di acara Obsesi Pagi
2: Wargi Dahlia, masih parten Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Terima kasih pertanyaan Wargi Dahlia ini sudah datang dari Nenek Indah di Citalahap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Apa ini pertanyaannya? Apakah makna hijrah sesungguhnya bagi kita sebagai seorang muslim yang beragama, berbangsa dan bernegara dengan landasan Pancasila? Yang harus menjalankan kelimanya, lima sila. Sebab banyak orang yang mengamalkan sila ke-1 tapi tidak menjalankan sila yang lain, dan dalam Islam pun kita diharuskan habluminan Allah, habluminan Allah, habluminan nas, Atur nuhun, Pak Ustaz.
0: Baik, Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan makna hijrah, warga Dela, secara umum hijrah itu adalah perpindahan sebuah situasi dan kondisi dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang baik. Kondisi lingkungan situasi pribadi yang penuh dengan maksiat kembali bertobat kepada Allah menuju sebuah kondisi dan situasi yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu secara umum. Adapun secara sempitnya kita ambil dari sudut pandang kenegaraan, wargi Dahlia, di mana negara kita memiliki falsafah bangsa yang namanya Pancasila dengan 5 dasar sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan sebetulnya 5 ini ada dalam rumusan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi rumusan Pancasila itu ada berkaitan dengan tauhid, di mana di sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu, Tuhan kita itu siapa? Ahad, satu, tidak dua, tidak tiga, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa mithli syai'a, yang tidak memiliki anak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang satu pun yang setara dengan dia, dan tidak ada yang serupa dengan Allah jalla jalaluhu. Kemudian yang namanya kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, inilah yang namanya bersifat hablum minannas. Sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Quran, duribat alaikumudillatu aynama thukipu ila min hablillahi wa habli minannas, akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Konteks dan konsep hijrah menurut kacamata kebangsaan, bahwa kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kita untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak kita untuk mendapatkan keamanan ketika menjalankan ibadah. Kewajiban kita pun selaku rakyat kepada bangsa dan negara adalah apa? Taat kepada Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin. Kita dilarang loh, wargi Dahlia, untuk melaksanakan kudeta kepada pemerintah yang sah. Itu dilarang, haram hukumnya. Kenapa? Karena pemerintah yang sah itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya. Adapun pemerintah berbuat zalim kepada rakyatnya, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Baik yang namanya ketuhanannya, baik yang namanya kepada kemanusiaannya, persatuan, kerakyatan juga, keadilannya, itu urusan dia. Sementara apabila pemerintah yang sah masih memberikan kebebasan bagi kita, keamanan bagi kita untuk menjalankan ibadah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan kita, selama pemerintah memberikan keamanan, kenyamanan, dan menjamin stabilitasi sosial dan nasional bagi kita untuk beribadah, jangan masalah, dan haram hukumnya untuk melaksanakan kudeta kepada pemerintah yang sah. Walaupun pemerintah itu, misalnya pemimpin kita, melakukan kezaliman, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Makanya tadi dalam surat An-Najm ayat 38, 39, 40, 41, mereka akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Gitu ya nenek ya. Wallahu
1: ta'ala. Terima kasih, dan kita langsung pertanyaan ke Pak Mumu ya. Pak Mumu
0: ya.
1: Api Mumu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bertanya, secara bahasa hijrah artinya menyingkir atau meninggalkan satu tempat dan perbuatan menuju arah yang lebih baik. Pertarosan, bagaimana bentuk-bentuk hijrah masa kini yang identik dengan hijrah di masa Rasulullah SAW, supaya kita dapat mengimplementasikan hijrah dalam wujud amalia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam ti api, salam pun bojo, bojo ium kanggo wargi hikmah Fajar Wajar, obsesi ya.
0: Obsesi
1: Pak Ji. Khususan kanggo Pak Andi sang Taja Bintang, Kaila Tete Taskia.
0: Masya Allah. Baik. Untuk Ape Momo, Bunda Aja Iom di Cigentur Majalaya, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beliau bertanya tentang bentuk hijrah sesuai dengan konsep masa kini, wargi dahlia. Tadi disebutkan hijrah itu meninggalkan dari keburukan menuju kepada kebaikan. Nah, konsep hijrah pada zaman now, di zaman sekarang, kita kembalikan kepada pribadi diri kita masing-masing. Ya, terkadang hijrah itu dilihat secara zahirnya saja. Misalnya berpakaian sesuai dengan sunnah Rasul, memakai hijab bagi perempuan gitu kan, memakai pakaian yang menutup aurat, itu secara zahir. Kemudian tutur bahasa yang baik, wajah yang marahmai, tutur bahasa yang lembut, itu juga hijrah. Yang tadinya kasar sekarang menjadi lembut, yang tadinya subhahauk sekarang menjadi lebih bersabar. Itu makna secara konsep pribadi, secara zahir. Secara batiniahnya juga, wargi dahlia, ketika sebelum hijrah amal ibadah kita belang betong, sholat kita belang betong, puasa kita jarang, baca Quran apalagi, wargi dahlia. Nah, setelah itu dan kita tahu tentang ilmu hijrah itu, maka demi mewujudkan dan mengatarkan hijrah kita, maka secara konsep, secara batiniah kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang tadinya sholat wajibnya belang betong, sekarang sudah niat hijrah, maka paksakan ibadah fardunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya jangan bolong-bolong. Lalu naik lagi tahapannya, jangan tinggalkan sholat rawatibnya. Setelah itu jangan tinggalkan juga apa? Coba belajar bangun sepertiga malam terakhir untuk bertahajud, tambah lagi dengan duha, tambah lagi dengan bacaan-bacaan yang bermanfaat, bacaan yang terbaik menurut Allah itu adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran, kalau bisa satu hari satu juz, kalau nggak bisa satu hari satu lembar, kalau nggak bisa minimal satu hari satu ayat. Dan itu adalah sesuatu hal yang proses bertahap secara pribadi, wargi dahlia. Dan insya Allah secara lahiriah maupun batiniah itu menjadi konsep pribadi hijrah yang sebenarnya. Yang terkadang begini, kita selalu fokus pada masalah lahiriah saja. Pokoknya sudah memakai gamis, pakai nikob, hijrah. Tapi lisannya masih kotor, ya, pribadinya masih buruk, akhlaknya masih jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hijrah yang sebenarnya. Maka ke dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalazina amadudkhulu fi silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman, hijrah, ya, masuklah Islam, ke dalam Islam secara apa? Secara kafah, secara menyeluruh. Walaupun ini berat, tapi paksakan ibadah itu supaya menjadi kebiasaan bagi kita. Gitu Api ya, Allahu ta'ala. Ya,
1: Ustaz, terima kasih untuk Api Mumu. Dan ini pertanyaan dari Bude RT. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam.
1: Ada pertaruhan Ustaz, di luar materi perkawis sholat. Upami nuju udur kenging te sholat, kenging te sholat di jamak ditarik, margi tekiat batuk teras beser kedah gentos wae angguan. Hatur nuhun Pak Ustad, bangapun salam ka Neng Cibenta.
0: Baik, untuk Bude RT ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada beberapa ruhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang dalam melaksanakan ibadah, termasuk di dalamnya ibadah sholat, gitu kan. Salah satu di antara ruhsah keringanan bagi orang yang diringankan dalam menjalankan syariat ketika orang sedang safar, ataupun yang kedua dalam kondisi yang darurat, misalnya dalam keadaan uzur lagi sakit, itu diperbolehkan untuk menjamak, ya, untuk menjamak zuhur kemudian menarik asar ke zuhur, jamak takdim boleh, maghrib kemudian menarik isya ke maghrib, jamak takdim itu boleh, karena itu bagian dari ruhsah. Dikhawatirkan kita lagi sakit, kondisi kita tidak memungkinkan, maka itu bentuk dari keseriusan kita dan keseriusan Allah kepada kita. Walaupun kondisi apapun, selama ruh masih nempel dalam jiwa kita, maka masih wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Walaupun dalam keadaan apa? Dalam sakit, safar, maupun dalam perang berkecamuk, tidak boleh untuk meninggalkan ibadah sholat. Salah satu di antara ruhsahnya dengan jamak maupun dengan qasar. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz, terima kasih. Dan juga untuk warga yang sudah mengikuti live Facebook Radio Dahlia dan juga di TikTok, ada Fitrah, Hendi Gemoy, kemudian Nung Sulaiman, Epul, kemudian Pahru, lalu ada Akbar, Jajang, Elis, dan Humay, ya. Kemudian Sayem dari Gombong ini, Mang Openg dan Rusma Santi, iya betul. Di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Pertanyaan wargi Dahlia bisa disampaikan di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Coba kita lihat langsung pertanyaan dari Bunda Puspa. Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini jika di saat menuju hijrah, kadarullah menghadapi perubahan taraf kehidupan dari kenyamanan menjadi kesulitan kondisi tetap ke apa? Kesulitan kondisi tetap keimanan dan takwa masih dimilikinya dengan menyadari bahwa sedang Allah datangkan ujian. Pertanyaannya, bagaimana agar hijrah tersebut tidak menjadikan penyesalan dari qadar dan takdirnya? Dan pertanyaan kedua, apakah dengan hijrahnya akan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya? Begitu dari Bunda Puspa, jazakillah khair.
0: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, ini kondisi yang baik. Ketika seseorang hijrah dan dia menyadari pasti akan ada ujian. Dan subhanallah, saat itu pula ketika dia berhijrah mendapatkan ujian, tantangan dan cobaan dari Allah. Dia meyakini ini tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara menghadapi tantangan dan ujian ini dilihat dari takdir. Baik, ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah dari kondisi buruk kepada kondisi yang lebih baik, itu adalah takdir yang terbaik yang disiapkan oleh Allah melalui hidayah. Maka janganlah sampai kita meninggalkan atau membuang hidayah itu. Saat datang hidayah kepada kita untuk sholat, segera kita tunaikan sholat. Ketika ada hidayah untuk menutup aurat, maka jangan menunggu waktu, segera kita laksanakan, karena hidayah itu bisa datang dengan seketika dan bisa juga dicabut hidayah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ketika kita melihat ada takdir yang buruk nih saat hijrah, nih kita hijrah, tiba-tiba datang kesulitan ekonomi, datang kesedihan, datang kegundahan, cacian, makian, fitnah kepada kita. Lalu bagaimana cara menghadapi takdir buruk ini? Cara melihat takdir itu wargi Dahlia, jangan dalam satu arah saja, tapi berbagai macam arah. Contoh, wargi Dahlia ketika melihat saya dari Facebook atau dari TikTok, melihat saya, mungkin kondisinya kelihatan besar badag wargi Dahlia. Tapi bagaimana kalau wargi Dahlia melihat saya dari Parapatan 5, dari Simpang 5, dari Lampu Merah Cikawau? Apakah mampu melihat saya? Enggak bisa mampu. Jangankan melihat, pasti tidak mampu dilihat karena terhalang oleh berbagai macam bangunan. Nah, itu cara melihat takdir Allah. Ketika takdir Allah buruk kepada kita, maka jangan satu arah kita melihatnya, tapi berbagai macam sudut pandang yang bisa merubah dari takdir buruk itu menjadi takdir baik. Ketika melihat adanya kesedihan, kegelisahan, kegundahan datang kepada kita, maka berhusnuzonlah, itu penting. Berhusnuzonlah kepada takdir Allah, karena Allah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Ketika melihat takdir yang buruk, kata hati, ini takdir buruk, padahal belum tentu. Belum tentu apabila kita lihat dari kacamata yang lain. Mungkin datangnya kesedihan itu cara Allah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi tenang. Adanya orang cacian makian itu sebetulnya Allah sedang mengangkat harkat derajat kita. Untuk apa? Untuk tetap tawadu, dan Allah berikan kompensasi berupa pahala orang yang mencaci maki itu diberikan kepada kita. Itu cara menyikapi takdir wargidah. Lalu bagaimana, apakah bisa berpengaruh hijrah kita kepada orang lain? Maka wargidah ingat, sepanjang kita hijrah karena Allah, lalu diatarkan, diwujudkan dengan sikap kita yang ramah, perilaku yang baik, akhlak yang mulia, dipastikan mampu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejak langkah kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mengajak kaum muslimin, orang-orang Quraisy, untuk mengikuti sunnah Nabi, apakah dengan secara berperang? Tidak. Apakah dengan cara kekerasan? Tidak. Apakah dengan cara ancaman? Tidak. Apakah dengan cara dengan memberikan mie instan, beras? kurma? Tidak. Yang Rasulullah tampakkan adalah akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itu mampu menjadi magnet bagi orang-orang untuk mengikuti langkah Nabi. Maka ikuti langkah Nabi dengan memperlihatkan budi pekerti yang baik, ramah tamah, akhlak yang mulia, buah dari hijrah yang kita laksanakan. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Terima kasih. Ini pertanyaan yang berikut lagi dari tadi dari Bunda Puspa. Dari Pak Gatot Cimahi. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini mau menyambung dari surat An-Nazm ayat 38 ayat kali ya. Tadi 39. 38, 39, 40, 41. Yang baik dibalas dengan yang baik. Yang buruk dibalas dengan yang buruk. Ya. Yang saya tanyakan, kalau orang berbuat buruk ke kita, apa kita harus balas dengan buruk lagi? Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayak karma dalam agama yang
0: baik. Baik, untuk Pak Gatot di Cimahi ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Ketika kita mengetahui bahwasannya setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan pun dibalas dengan keburukan. Yang kedua, kita mengetahui setiap kebaikan maupun keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada perbedaan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 84, kebaikan akan dibalas, jauhkan dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Tetapi keburukan 1 berbanding 1. Nah, bagi kita yang cerdas, daripada kita mampu melakukan keburukan, kalau kita dipermudah untuk melakukan kebaikan, kenapa kita harus repot-repot melakukan keburukan? Ya, karena kebaikan pahalanya jauh lebih besar, 1 berbanding 10 itu minimal. Ketika ada orang yang mencaci maki kita, menghina, menfitnah kita, ngapain kita balas? Kalau kita membalasnya, apa bedanya perilaku dia dengan kita? Apa bedanya sifat dia yang buruk dengan sifat kita yang buruk? Itu warigidahnya. Maka kata Allah, boleh kamu membalasnya. Orang yang zalim kepada kita, balas lagi oleh kita kepada dia dengan kezaliman. Tapi kata Allah, memaafkan jauh lebih besar. Dan Allah telah siapkan pahala yang jauh lebih besar dari apa yang kamu kira. Warigidahnya. Maka gak usah kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Karena keburukan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat warigidahnya, setiap keburukan, setiap kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, azabnya tidak menunggu akhirat. Di dunia pun telah dijanjikan oleh Allah dibalas dengan kezaliman yang dilakukan oleh Allah. Dan makar Allah lebih berbahaya dan lebih mengerikan dan menyedihkan dibanding dengan makarnya manusia. Ya, Allahu ta'ala.
1: Terima kasih Ustaz, terima kasih wargi dal yang sudah begitu banyak. Ini makin selesai waktu, makin banyak pertanyaan. Mudah-mudahan sempat terjawab. Terima kasih untuk Pak Asep Sarif Hidayat di Cicalengka, Lewi Lian. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baditu maha rosku maha mayunan ujianku ngalangkungan pun incuk. Kunaon pun incuna.
0: Baik, untuk Pak Asep ya di Cicalengka, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara menghadapi ujian yang datang dari orang-orang terdekat, dari pasangan hidup, dari anak keturunan termasuk incu warigidah. Pertama, kita harus bersabar apa yang telah memberikan ujian kepada kita, menguji kesabaran kita. Kemudian yang kedua, kembalikan kepada diri kita. Karena kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika kamu melihat anak keturunan berbuat kezaliman, boleh jadi itu adalah keburukanmu yang masa lalu yang Allah tampakkan di hadapanmu, yang Allah berikan kepada orang yang terdekat kepadamu. Lalu kata Hasan Al-Basri, mohonlah kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, segera cabut apa yang telah aku saksikan di depan mata kami tentang keburukan yang ada dalam anak dan keturunan kami. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an Allah tidak akan melaknat seorang hamba sepanjang dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
1: bijazakallahu khairan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di TikTok kita, ada Alpen John, Hernawati, Mam Agnia, kemudian Wahidin, ada kemudian Mama Ani, Ihsan, Nia Dinata, Batik Senja, Rokti, kemudian Tatang Supriyatna, Nining Ardianto, Heni Rohimah, kemudian Udin Majalengka, Nyi Iteng, Iman, dan Om Komaria. Semuanya terima kasih yang sudah bergabung di TikTok Dahlia FM, di Facebook Dahlia FM, di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar seriatis.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Terima kasih sekali lagi, mohon maaf banyak untuk semua warga Dahlia yang sudah bergabung, bertanya, banyak yang belum sempat kita jawab pagi hari ini. Mudah-mudahan besok, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 bersama Ustaz Andi Burrahman di Obsesi Pagi. Kami mohon kena keterbatasan waktu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri, kita tutup dengan doa nih Ustaz Andi.
0: Baik, Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibu dan warga Dahlia, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus menjadi wasilah bagi kita untuk mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Doa ya Allah yang maha pengasih, selimutkanlah hati kami dengan rahmat dan kasih sayangmu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Jangan biarkan kami merasa sendiri ketika dunia terasa berat. Dekatkanlah pertolonganmu ya Rabbal Alamin pada setiap langkah, dan lembutkan hati kami untuk senantiasa kembali hijrah kepadamu ya Rabbal Alamin. Amin. Jadikan hidup kami senantiasa dalam lindungan dan rahmatmu, ampunan serta yang disertai dengan keridhaan di sisimu untuk kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.
1: Terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apa. Terima kasih untuk semua warga Dahlia yang sudah bergabung di frekuensi 101,5 Dahlia FM, di Facebook Radio Dahlia, di TikTok Radio Dahlia. Bang Apul dan Ustaz Andi menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Hari Senin 24 Agustus 2026. Warga Dahlia pagi-pagi sekarang Erlan Maga terus siap lagi nemenin warga Dahlia semuanya ya. Aktivitas paginya ditemenin sambil kita bergoyang di sini di program Ubar Sebelnya Kamu ya. Ubar Sebel, Tamis Sebel, Cerat Zeyeng, Sakantenan, Sarang Ubar Koropok dan juga Ubar Amanda. Ya ala. Yang lagi masak, yang lagi beberes, atau juga yang baru ini sedang lagi ngumpulin pengajian, sayang. Di tata di tim hanya hoream cengkat, sayang. Kumaha atau sayang, gara cengkat, itu poe senen, sayang. Gara iya deh, atau gara neangan cuan deh, nya. Biar kamu senang, semua senang, cenatanya. Erek ini tunduk tuh ini butuh cedak tapi gak apa-apa sama Erlan Magadro ditemenin ya. Di sini di Kopi Dangdut Dahlia sampai jam 8 pagi. Pokoknya mas sayang mau layak pitunduhan. Wani diriungkan. Perung ah. Go go go. Goyang.

Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Pagi-pagi udah bergoyang, cenanya sayang. Aduh, goyang lagi menilakoh anu sayena, pokoknya sayang. Iya dong, harus anu sayena cenanya biar pagi-paginya makin asik. Hari Seninnya diawali dengan happy, dengan semangat, dan juga dengan senang hati. Cenau. Langsung WhatsApp sini ya, wargi Dahlia ya di 0811-222-1015. Sama Erlan ditunggu, sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan juga di nomor yang sama lewat WA atau juga lewat selulernya di 022-73028 atau juga di 022-73-11-710. Pagi-pagi saya ada yang lagi papuket celnya di dapur, lagi masak, ada yang lagi gegeroh, ada yang lagi kaburangan kerja, celah satu buruk gerah mandi, sayang. Kela ngantri celah di China, sayang. Atau buruk kan datang di China, tolong dililat doi, sayang. Yaudah sama Erlan Magatru ditemenin ya, sampai jam 8 pagi di sini, di program Ubar Sebel, Ubar Tundu, Ubar Amandel, Ubar Koropok. Di kopi dan Dahlia aja sih ya, pokoknya mah. Mall EP Tuduhan, wani diriungkan, perung. Go, go, go, goyang.

Warga Dahlia, di bulan kemerdekaan ini jangan cuma semangat kita yang berkibar ya, tapi keuntungan juga harus berkibar dong sayang ya. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian. Ada 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya. Seperti ada diskon spesial untuk model ya, dan juga paket kredit spesial kemudahan send in melalui OLX Mobi pastinya. Dan juga untuk promonya itu ada diskon spesial dari model tertentu. Udah gitu gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc. Plus juga ada perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi wargi hayu datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau juga hubungi Daihatsu Akses di 1500 898. Gebiar Merdeka 2026, Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Ada pagi-pagi yang sambil sarapan, cerita sambil pantengin Radio Dahlia. Terima kasih Bunda Sarah, selamat pagi Bunda. Dari kawasan Puntang selalu pantengin Erlan katanya. Tayang. Ada Nyi Itung juga hadir. Tete Siti Sadia, selamat pagi. Jangan lupa juga sarapan ya. Pokoknya mah jangan pernah di skip sarapan teh sayang ya. Bisa nanti salat rich. Nah ini teh udah pagi-pagi teh udah ngorowot aja patuangan teh gitu. Ada Dery Cibiru, Tanginas, Kahije, curanya OTW kantor. Sok atau hati-hati di jalan sayang ya. Hati-hati di jalan, jangan sampai malaweng nyetirna sayang. Ada lagi sama Teh Isar hadir di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang. Teh Siti Ajija, selamat pagi dari Malaysia. Selamat pagi, selamat wayah gini sayang. Kamana tuh sayang? IRB Riung Bandung di Kopian Hela biar tidak boloho. Iya dong, diregot dulu kopinya sayang. Bro, diregot dulu, udah ditinyu kopinya jangan dicicingin ya. Nanti bisa kepuragan cak-cak coy. Ada Ibu Kokom juga hadir, Kang Deden Cipteng Cipari Tengah digoyang ya. Mr. Ius juga selalu hadir dong pastinya. Oke dong. Dan Neneng Jebret di kawasan Rahayu bersama Kang Asep Wahyunya hatunun sudah patengin Erlan ya. Ada Kang Asep Dapota juga hadir. Terima kasih Kang Tatang dari kawasan Cisarante digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya aja ya. Sambil minum kopi sambil bergoyang sayang. Iya dong. Sang bodo gerak goyangnya, goyangnya anu sayena pokona kitunya. Ada juga sama siapa nih, Uwi Sulastri, hatunun sudah pantengin. Ada Vira di Braga juga hadir. Tayang, mana cetar, cenanya coyah marahmai, cetar burahai huay kabahuhai. Teh Mala dari Gunung Halu. Hatunun sudah pantengin lagi, ini cena yang angke, padahal otw cool. Cool naon sayang. Eta ngetiknya cegana kaburu bea kuota merenya ho-o. Kaburu bea kuota, jadi teparat gitu sayang. Tesun Santi di Padalarang hadir. Dan juga sama Mas Askurniasi, hatur nuhun ya. Kumaha cenah goyang nu saya nate Teh Isar. Eta geuning goyang nate nu lekoh teh ya kitu nya. Anu dientre-entrekeun, entre entre entre entre entre. Udah gitu diampul-ampulin. Ampul, ampul, ampul, ampul. Teh Nilam sayang, selamat pagi di Muhammad Toha. Teh Nisa juga di Ciseke, Cicalengka hadir ya. Dari Katapang, Syabia. Selamat pagi, Syabia. Katapang sore yang digoyang dong, sayang. Boleh dong. Teh Dewi Pasko, sambil mau OTW tempat kerja katanya sambil patengin Erlan. Asik. Teh Eli Padalarang digoyang, sayang. Kang Bungsu, Cikaputihan, Kang Irfan, Cisaranto juga digoyang ya. Sama buat AA Akmal dan juga warga Dahlia semuanya. Bunda Iswari, selamat pagi di Cikalong, GI, cenah hadir juga. Ada Mamah Dida di Manglayang, Cileunyi. Udah gitu Mama Fia Cikaso, Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey, Cenang Sok Buru. Gerani Ragot, kopinya sayang biar tidak boloho ya sayang. Umi Yuna juga hadir, pantengin Erlan sampai dekat irisan, Cenang Alang. Buru Geramoyan, atunya Cigana mah nges ayam dan panon poe ya. Sudah ada panon poenya sayang, Geramoyan, hela buru kaditunya. Bari moekon si dede, Cenang gitu,

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Ελένη σε σκιαπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah 1

sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat
14: ya. Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar kuda.
16: Carmilla jadi jam 11
17: sampai dugi kan jam 1 siang.
18: Dahlia Indonesia pilihan
19: dan top hits Dahlia.
18: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
5: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia asik.
9: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
2: KIP Dahlia.
0: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
10: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
1: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
13: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelagah.

0: Selamat pagi Bunda Fatih alias Bunda Nina di kawasan Gede Bage lagi pantengin Erlan cenanya. Nina mana seyeng? Nina Jamur. Oh Nina Jamur anu eta anu gaduh kawasan Gede Bage di pasar Gede Bage Mall Epi Tunuhun bani diriungkeun. Selalu terus pantengin Radio Dahlia. Asik. Perjamuran mah ya di Bunda Nina nya heeh asal jangan jamur kesrek coy. Coy. Adi Cibiru selamat pagi Erlan 1 tambah 1 baraha? Teu aya. Nah teu aya. Ya jawabannya teu aya. Soalnya teu aya duana. Eh ya Allah ya Allah ya Allah. Ada lagi sama siapa nih Temia di Pastor hadir. Kang Edet juga halo. Kang Edet lagadar di goyang buat sama warga Dahlia. Teh Yati Maisara, Teh Esti Dago dan juga sama Neng Yolan. Toko Endes juga hadir di kawasan mana? Yotenya di Bumhar cerah. Siap dong. Ada sama Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje juga hadir. Teh Cugar dari Geger Kalong ke mana wae sayang karek ngelol deui atunya heeh. Kang Giri Cikijing hadir juga ya. Erlan CWD selalu hadir dong Teteh Yani. Siap ya Teteh, makasih ya sudah hadir terus di Radio Dahlia ya. Ada Yati Jusar juga hadir. Udah gitu sama Teh Yulianti hatunun sudah pantengin Erlan ya. Ada Ciburuy, ada Zen. Ciburuy makasih udah pantengin. Mama Elda juga halo di ujung burung. Sama Teh Lustini di Ranca Manyar juga digoyang sayang. Mama Juli hadir besti sambil beberes katanya oke. Okay. Ada lagi sama siapa nih dari Depok selalu pantengin Erlan katanya utayang. Yanman di Arca Manik juga hai. Teh Intan Soreang. Ada juga sama orang Karang Nunggal Atin Hayati. Dari Cirebon Kota juga hadir salam kenal katanya buat semuanya. Kang Pio siap ya, terima kasih salam kenal juga dari Erlan Magatru ya. Bunda Lister Ratu Onde dari Pasteur. Teros Sidang Salimunjul dan juga Riri Otik Ranca Ekek. Ada Bapak Amas Wijaya Caringin di Goyang Zeyeng. Di Lumbung 2 cenanya Lumbung 2 Dalam. Ibu Enjoy pantengin juga Erlan ya di ujung berung. Sama siapa nih Bunda Yanse, Kang Aman Abadi, Esa Kaca Piring, Teh Ati Batu Lawang Cibide, Bunda Uih Cibai, Cibaduyut di Goyang juga sayang ya. Teh Depi sama Mami sambil pantengin di Ciwidey, iya, iya dong. Jangan lupa ya tugasnya di pertemuan ketiga, lima, dan tujuh ya Teh Depi ya. Tiga, lima, dan tujuh. Jangan lupa diisi kuisionernya setelah ikutan OSMB ya. Ada Cihurang Negrasari, Kopi Dangdut Dahlia, Mall Epi Tunuhun, Mami Wadi Diriungkeun. Utayang, Teh Dani Sartika juga hadir. Sama siapa nih? Aipan. Nuju naon Aipan? Biasa modanya ya teh wayah kita nuju iya. Nuju audit Junkie Pet Shop ceranya heeh. Sarang Indo Felix dan juga Fancy Pet Shop luar biasa. Atuh nuhunnya Aipan. Sekarang nih yang belum beli tiket gelegar jalan santai di lapangan Tegalega 11 Oktober 2026 atau juga yang udah ya udah kalau misalnya mau ditambahin boleh. Atau yang mau tiket gelegar ya ada kado dari Kang Irfan ya. Ada kado sayang. Aku sekarang keluarin satu dulu aja ya. Kado-nya siap-siap WhatsApp-nya sayang. Ini hadiah dari Kang Irfan Cisaranten ya buat warga Dahlia. Coba ada pertanyaan sayang numpang helana bener jawabannya langsung ditelepon sama Erlan ya. Pertanyaannya apa nih? Gampang lah pagi-pagi makan biasanya masih kere wali lewanya sayang. Orang latih dulu konsentrasi, latih kefokusan, dan juga latih kejelian. Pokoknya mah kita asah dulu otaknya ya, sayang ya. Cikan, siap-siap WhatsApp. Jawabannya langsung di 0811-222-1015. So, ketik dulu nama sama alamatnya. Nanti jawabannya di belakang ya. 0811-222-1015. Dan pertanyaannya adalah... Kita tak tambahan sayang, cikan. 5 tambah 6 tambah 4 tambah 10 tambah 20 tambah 10 tambah 1 sama dengan awe awe awe awe adu ala adu-adu loba murudul murudul murudul murudul. Liur, sudah naon, liur. 5 tambah 6, tambah 4, tambah 10, tambah 20, tambah 10, tambah 1. Ah, kamu mah horemi, meren horemi, kir, sayang. Ya udah, yang pertanyaannya benar, duluan langsung kita telepon ya. Waduh, menir. kalah. Kalah, mana iya, mana iya. Tak iya. Udah panggilannya ya masih bestinya. Heeh, cikan ada sama siapa ya? Kok coba. Heeh. Angkat buru Zayeng. Halo, selamat pagi wargi Dahlia. Ah, can hodang ya mah cikada masih kene gogoleran di kamar. Ah.
1: Sarak kieu sarak wargi.
0: Mata teh. Cikan 5 tambah 6 tambah 4 tambah 10 tambah 20 tambah 10 tambah 1.
1: 5 genep.
0: Hey, luar biasa. Ade Cibiru, selamat kamu dapat tiket gelegar ya. Dan juga bisa diambil langsung di Radio Dahlia. Hubungi Kak Adri ya, khusus untuk kuis dari Irfan Cisaranten gitu ya bilangnya ya. Oke. Okay. Coba tuh bilang dulu utayang Aipan gitu.
1: Utayang Aipan.
0: Makasih sayang baru geram mandinya sayang. Heeh, panteng radio.
1: Dahlia enak-enak gue ngambil Dahlia terus ah gue ya.
0: Yo yang balik. Pokoknya warga tungguin nanti mun kawenehan ya. Nanti kita bagi-bagi hadiah lagi ya. Aipan masih banyak tadi beli ini apa beli kaos dan juga tiket gelegarnya dibanyakin. Dan juga dikasihin ke Erlan buat dibagi-bagi sama warga Dahlia ya. Yang belum beruntung nanti pokoknya tiap hari dengerin terus, pantengin terus Radio Dahlia. Apalagi di Kopi Dangdut Dahlia. 6-8 pagi. Mall Ayapituduhun Zeyeng. Gue didiriungkan. Prung ah go go go.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap?
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.